0: koordinasi dengan kepercayaan publik.
1: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
0: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan. Apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
2: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
1: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
6: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat,

0: sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
1: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air per harinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
0: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
2: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
0: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
3: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
0: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
5: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini?
6: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja. Itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya. Dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Treslinda, silakan.
9: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi.

0: dan paket sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus, juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari Haramanggu Harjo yang akan mengarah ke Jombor, juga Solo, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light, mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Praslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, kembali Anda bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Menemani Anda di pagi hari ini, kami hadirkan lagu dan informasi untuk menantikan acara kami pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yaitu Halo RRI, dan Anda nanti juga bisa berpartisipasi, mungkin ada saran, kemudian keluhan, dan lainnya bisa Anda sampaikan di acara kami di Halo RRI pada pukul 9 nanti. Dari Santi dan Marcel, hanya memuji.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Satu lagu yang dinyanyikan oleh Raffi Ahmad ya, Terbaik Untukmu, yang sebelumnya juga pernah dipopulerkan oleh Herman Maulana lewat Kelompok Gigi. Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi mengenai informasi harga bahan pokok yang ada di Kota Tarakan, khususnya yang ada di Pasar Tenguyun, Pasar Guser, dan juga pasar yang ada di Kota Tarakan lainnya. Dengar informasi terkait dengan perkembangan harga bahan pokok di pasar pantauan, khususnya yang ada di Kota Tarakan. Informasi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan untuk edisi Rabu 26 Agustus 2026. Untuk harga beras ya, beras naga harga rata-rata per kilogram Rp19.000, beras lahap Rp19.000, kemudian beras nusantara Rp18.000 per kilogram, beras telur emas ya Rp15.000 per kilogram, dan beras bulog SPHP harga rata-rata Rp13.100 per kilogram. Sementara beras kita premium bulog harga rata-rata Rp15.400 per kilogram. Sementara untuk harga gula pasir kristal putih dalam kemasan rata-rata Rp20.000, kemudian juga gula merah per kilogram Rp35.000. Untuk harga gula curah per kilogram Rp20.000. Beralih ke harga minyak goreng spesial khususnya Bimoli ya untuk isi 5 liter harga Rp125.000, kunci mas 5 liter Rp110.500, kemudian Bimoli spesial refill premium 1 liter Rp25.000, Bimoli non spesial refill 1 liter Rp23.000, untuk merek Fortune kemasan sederhana Rp24.000 per liter. Sementara untuk kunci mas 900 ml Rp20.500, kunci mas 1 liter Rp23.000, minyak kita 1 liter harga rata-rata Rp15.700 hingga Rp16.000 hingga Rp18.000 per liter. Sementara untuk Fortune kemasan refill Rp25.000 per liter. Kemudian untuk harga daging sapi segar per kilogram Rp170.000, daging ayam boiler 1 kilogram Rp43.000, kemudian juga untuk harga lainnya yaitu terkait dengan harga ayam kampung, daging ayam kampung ya Rp100.000 per kilogram, daging ayam beku broiler Rp37.500 per kilogram. Sementara untuk harga daging sapi beku per kilogram Rp120.000. Beralih ke harga telur, telur ayam boiler ukuran sedang per piring Rp58.000, kemudian telur ayam boiler per butir Rp2.000, telur ayam kampung Rp3.000 per butir, dan telur bebek per butir Rp4.000. Sementara untuk merek susu kental ya, ini per kaleng merek bendera Rp14.000 dan Indomilk Rp13.000. Mengenai susu bubuk ya, untuk harga Denko 400 gram Rp53.000, SGM 400 gram Rp42.500, merek Bendera 400 gram Rp47.400, dan merek Indomilk 400 gram Rp40.500. Untuk harga jagung pipilan dan jagung pecah, harga rata-rata Rp12.000 per kilogram. Untuk harga garam, ya garam kasar Rp10.000 per kilogram, garam halus per bungkus Rp5.000. Tepung terigu ecer 1 kg Rp12.000, kemasan segitiga biru Rp14.000. Indomie rasa kari ayam per bungkus harga rata-rata Rp3.500. Untuk harga cabai pendengar, cabai besar, cabai merah besar ya Rp65.000 per kilogram, cabai hijau besar Rp40.000 per kilogram, cabai keriting Rp60.000, kemudian juga cabai tiung kapal Rp70.000, dan cabai rawit hijau Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai tiung kampung Rp90.000 per kilogram. Komoditas bawang merah per kilogram Rp38.000, kemudian bawang putih Rp38.000. Untuk harga kacang-kacangan, kacang hijau Rp35.000 per kilogram, kacang tanah Rp42.000, kemudian kacang kedelai Rp14.000 per kilogram, dan untuk harga minyak tanah Rp16.000 per liter. Harga sayur mayur, ketela pohon Rp8.000 per kilo, kemudian kentang Rp22.000, harga kol
Rp15.000 per kilogram, tomat Rp12.000, kemudian juga harga kangkung Rp5.000 per ikat. Sementara untuk harga bayam Rp8.000 per ikat dan kacang panjang Rp5.000 per ikat. Harga sawi sendok per ikat Rp10.000, kemudian sawi manis dan sawi putih biasa juga Rp10.000 per ikat. Sementara untuk sawi putih per kilogram harga rata-rata Rp20.000. Terakhir harga ikan asin teri kecil Rp120.000 per kilogram. Kemudian juga untuk harga ikan asin teri besar harga Rp60.000 per kilogram. Ikan bandeng Rp20.000, ikan layang Rp25.000. Ikan tongkol atau cakalang Rp35.000 per kilogram, ikan kakap merah Rp65.000. Sementara untuk udang, harga udang ukuran sedang Rp40.000 per kilogram, untuk ikan mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000, dan ikan bawal Rp60.000. Sementara untuk ikan tuna harga rata-rata Rp45.000 per kilogram. Demikian pendengar, telah kami sampaikan informasi terkait dengan perkembangan harga bahan pokok yang ada di Kota Tarakan. Informasi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Tarakan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkeraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkeraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera menghadirkan program Halo RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI ya, hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal
1: dan saya Heri Susanto akan menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
0: Iya.
1: Untuk Anda juga yang saat ini sedang monitor siaran kami atau mendengarkan di FM 97,9 ataupun di 99,9 MHz yang ada di Tanjung Selor atau yang di Malino di FM 95,3 MHz juga bisa untuk bergabung di acara Halo RRI ini di 0821-5320-9845 atau bisa berkomentar di kolom YouTube channel RRI Tarakan Official ya Cal ya.
0: Iya betul sekali ya. Silakan ya pendengar, Anda bisa menyampaikan unek-unek Anda ya, saran, masukan ataupun kritik yang konstruktif tentunya ya. Daripada Anda curhat di media sosial ya, tidak ada jawaban, tidak ada balasan. Silakan sampaikan ke sini ke Halo RRI ya. Kita akan coba jembatani untuk konfirmasi ke pihak-pihak terkait dalam hal ini tentu bicara mengenai pelayanan publik ya. Mungkin bagi Anda yang sekarang lagi mengantri di pelayanan kesehatan ya, pelayanan hukum ataupun pelayanan-pelayanan lainnya, dan bagi Anda yang kira-kira memiliki lingkungan yang perlu sarana prasarananya harus diperbaiki ya, jalan berlubang atau apa, penerangan jalan, silakan ya di 0821-5320-9845.
1: Terkait juga mungkin fasilitas umum Cal ya, barangkali fasilitas umum yang mungkin masih perlu ditambah barangkali untuk para pengunjung mungkin di tempat-tempat penting, tempat wisata di Tarakan, apa yang belum ada, nah silakan disampaikan. Ya tampaknya juga di hari ini atau pagi tadi sudah agak adem Cal.
0: Betul, sudah turun hujan dari semalam ya Her ya. Karena kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini panasnya luar biasa. Terbukti ada beberapa titik panas yang menyebabkan api ya, kebakaran lahan. Masih kemarin sore sampai tadi malam di grup BPBD itu masih ada video-video memadamkan api.
1: Jadi apalagi sampai sempat ditutup ya untuk jalan ke Amalama ini ya.
0: Betul.
1: Baik, kita juga membahas ya, mengadakan informasi terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tarakan ini juga memastikan bahwa kebakaran lahan dan hutan atau hutan dan lahan ya yang terjadi di Tarakan dipastikan jauh dari permukiman warga. Hal itu disampaikan Kepala Pencegahan BPBD Tarakan Paulus Dwi Budi Sunyoto bahwa selama kejadian karhutla api tidak sampai ke permukiman warga. Hal ini dikarenakan petugas gabungan bahu-membahu memadamkan karhutla agar tidak mendekat ke pemukiman warga. Juga ia

0: berairnya ini agak susah kadang.
1: Iya.
0: Ya, mungkin mengering dan lain-lain. Kemudian apalagi yang kira-kira berdampak kesehatan juga ya?
1: Bisa jadi ya. Apalagi kan tapi meskipun masih dalam kondisi aman ya untuk kondisi udara di Tarakan akibat adanya asap karhutla ini, tapi masyarakat juga diimbau tetap waspada memakai masker jika keluar rumah. Dan memang kalau dilihat secara umum untuk kebakaran ini karena cepat merembet, kenapa Cal? Ada arah angin yang sangat kencang ya. Ya. Jadi ketika siang hari mungkin angin ini yang memicu cepat merembetnya titik api atau terjadinya kebakaran tersebut. Jadi memang waspada ya kalau memang ada yang bakar-bakar. Betul. Jadi harus diwaspadai lah ya.
0: Iya, ini juga yang menjadi atensi dan juga himbauan ya, Her, bahwa Pemkot Tarakan pasca kejadian dan tinjauan kemarin ya, bahwa ada titik api di daerah Gunung Amal ya, daerah Amal Lama ya.
1: Iya, jalan menuju Amal Lama.
0: Universitas Borneo Tarakan. Nah, ini dia ya, Pemkot Tarakan akan putus jalan Amal Lama untuk Keruk Batubara. Pemerintah Kota Tarakan ya akan memutus sementara jalan Amal Lama untuk mengeruk batubara aktif. Di mana langkah ini sebagai upaya pemadaman total terhadap titik batubara api ya, batubara di jalan Amal Lama, tepatnya di depan kampus FKIP Universitas Borneo Tarakan. Hal itu dilakukan ya setelah Wali Kota Tarakan Dr. Hairul bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkot Tarakan bersama dengan pemerintah Pertamina, kemudian ada Stupindo dan pihak Universitas Borneo Tarakan melakukan tinjauannya Senin kemarin. Hairul mengatakan penanganan dilakukan secara menyeluruh berdasarkan saran teknis dari tim Stupindo dan Pertamina yang berpengalaman menangani kasus serupa, di mana rencana pihaknya akan memutus ya pasti karena apinya semakin merembet katanya, lalu akan dikeruk ya dan ditimbun lagi. Sebelumnya mungkin akan disiram ya, dan di mana tentu berharap bahwa upaya ini agar apinya mati dulu deh, padam dulu baru ditimbun. Selain pengerukan, Pemkot juga akan melakukan membuat kolam-kolam kecil di sekitar lokasi sebagai serapan air. Tujuannya untuk pemadaman api secara perlahan dan mengantisipasi munculnya titik api baru. Kemudian dari pantauan di lapangan, Hairul memperkirakan ya luasan bara yang terlihat sekitar 5 meter. Namun kedalaman sebaran api belum bisa dipastikan karena merembet. Penanganan ditargetkan secepatnya, di mana Pemkot Tarakan akan melibatkan sejumlah OPD terkait ya, seperti DPUTR, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, DLH hingga kecamatan dan kelurahan setempat. Selain itu juga melibatkan dari Kuderal 13 ya Kota Tarakan.
1: Iya.
0: Oke, tentu TNI Polri juga dilibatkan ya bicara mengenai keamanan sekitar.
1: Tapi memang kalau jalan yang menuju ke Amal Lama untuk yang melewati depan Universitas Borneo Tarakan ini memang langganan, Cal.
0: Iya.
1: Jadi bisa terjadi setiap tahun nih untuk kebakaran lahan yang di samping sebelah kiri ini, dan memang ternyata di situ memang ada kandungan batu baranya yang harus dikeruk agar kedepannya tidak terulang lagi. Jadi memang kalau ada batu bara ini tambah memperparah ya.
0: Betul.
1: Lama padamnya.
0: Iya. Ini pun apakah penyebabnya memang murni trik atau ada pembakaran lahan yang memicu ya? Ini juga yang perlu dicari tahu ya.
1: Dicari tahu bagaimana. Apakah ini kan kejadian rutin ini?
0: Betul. Di beberapa daerah justru sudah ada tersangka yang ditetapkan ya pasca kebakaran hebat hutan dan lahan. Apakah di Tarakan juga ada ya? Atau memang murni cuaca terik panas?
1: Biasanya kalau habis kebakaran ini sebentar lagi ada pohon-pohon tanaman baru, Cal, biasanya.
0: Okay.
1: Ada pisang misalnya atau
0: ditanami lagi ya.
1: Ketela pohon, jadi dimanfaatkan warga untuk menanam itu ya.
0: Iya. Tapi memang kalau tanah itu bekas bakar-bakaran lebih gembur katanya.
1: Lebih subur ya.
0: Lebih subur.
1: Dibandingkan ya tanah-tanah yang biasa.
0: Nah, ini modus juga ya.
1: Ya, kita juga himbau juga untuk warga masyarakat khususnya di Tarakan karena memang rawan kebakaran, dan nantinya juga sebentar lagi kita akan konfirmasi ya bersama forecaster BMKG Juwata Tarakan untuk melihat apakah cuaca yang sudah hujan ini artinya tidak ada lagi cuaca panas yang berkepanjangan. Kita akan break dulu, Cah. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Tarakan, kita masih di acara Halo RRI dan Anda bisa menyampaikan komentar, saran, kemudian keluhan di 0821-5320-9845 atau Anda bisa komentar di kolom komentar kami di live YouTube ya, RRI Tarakan Official.
1: Iya, baik. Bicara mengenai mulai terik lagi nih, ya, yeah. Kita juga akan update cuaca bagaimana hari ini sampai dengan besok ya.
0: Beberapa hari ke depan.
1: Betul. Yeah. Kita sudah terhubung dengan siapa ini?
0: Forecaster BMKG Juanda Tarakan ada Novira Ismi Handayani atau Mbak Vivi. Selamat pagi Mbak Vivi.
2: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, Mbak Vivi. Ini bisa diupdate info cuaca di Kalimantan Utara juga Tarakan dari dini hari hingga nanti, Mbak Vivi.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI khususnya di wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Akan kami update untuk perkiraan cuaca Kalimantan Utara yang berlaku mulai hari Rabu 26 Agustus tahun 2026. Hmm. Di mana pada pagi hari ini berdasarkan pantauan radar cuaca Tarakan untuk wilayah Kalimantan Utara sebagian besar cuacanya cerah berawan dan juga berawan di beberapa wilayah seperti di wilayah Bulungan dan sebagian wilayah Malinau pada pagi hari ini cuacanya sedikit berawan. Lalu untuk wilayah Kota Tarakan sendiri pada pagi hari ini cuacanya cerah berawan. Lalu hingga siang hari nanti diperkirakan cuaca di Kota Tarakan khususnya cerah hingga cerah berawan. Begitu juga dengan wilayah lainnya di Kaltara seperti di Kabupaten Paratidu, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau juga cuacanya cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk potensi hujan ada potensi pada sore hingga dini hari nanti itu dari pada saat sore hari nanti diperkirakan hujan di wilayah Nunukan yang bertahan hingga malam hari nanti. Lalu untuk di wilayah Malinau itu diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada malam hingga dini hari nanti. Lalu untuk wilayah Kota Tarakan diperkirakan hujan malam hingga dini hari nanti, seperti itu.
0: Ya, ini kalau untuk khususnya Tarakan ya, sudah ada hujan ringan ya, atau di beberapa tempat bahkan tadi pagi juga di seputaran RRI juga sudah hujan nih Mbak. Apakah ini juga menandakan bahwa ya, panas yang berkepanjangan akan berakhir gitu Mbak?
2: Iya, untuk suhu pada siang hari diperkirakan masih kurang lebih sama seperti hari sebelumnya, masih cukup tinggi untuk suhunya. Namun alhamdulillahnya sudah ada potensi hujan hingga beberapa hari ke depan, seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau misalnya ini apakah terpantau juga potensi angin kencang di tengah cuaca seperti ini?
2: Iya, untuk saat ini juga potensi anginnya juga masih ada berkisar di antara 7 hingga 10 hingga 15 knot seperti itu.
0: Ya, cuaca yang seperti sekarang ini Mbak, apa yang mungkin mempengaruhi ya? Apakah artinya El Nino sudah berakhir?
2: Untuk El Nino masih aktif, diperkirakan hingga awal tahun nanti itu masih cuacanya juga masih temporary seperti ini Mas, masih kayak masih panas, tiba-tiba hujan. Karena kan kita juga khususnya untuk wilayah Kota Tarakan kan kita sendiri tahu kita tidak ada musim ya seperti itu. Jadi ya alhamdulillahnya walaupun suhunya panas tapi alhamdulillah dalam satu bulan itu pasti tetap ada hujan seperti itu.
0: Apakah juga ada potensi cuaca ekstrim untuk hari ini Mbak?
2: Iya, untuk hari ini sebagian besar wilayah Kalimantan Utara terpantau berpotensi terjadi hujan. Adapun di wilayah Tanah Tidung, wilayah Nunukan itu berpotensi terjadinya hujan dengan disertai dengan petir dan angin kencang seperti itu.
0: Kalau ini kan sudah ada beberapa lokasi atau daerah yang hujan ringan ya. Apakah juga masih terpantau adanya hotspot gitu, Pak?
2: Iya, untuk update terakhir dalam 24 jam berdasarkan informasi terupdate untuk Kalimantan Utara masih terpantau di wilayah Malinau masih ada satu titik hotspot dengan tingkat kepercayaan medium, lalu di wilayah Bulungan terpantau 25 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan medium, lalu di wilayah Nunukan ada 4 titik hotspot dengan kepercayaan medium, lalu untuk wilayah Kota Tarakan saat ini masih terpantau ada satu titik hotspot dengan tingkat kepercayaan medium seperti itu.
0: Lokasi di mana Mbak kalau yang di Tarakan info?
2: Di wilayah Pantai Amal dan sekitarnya.
1: Baik. Oke, tinggal tersisa satu ya.
0: Tersisa satu ya di Tarakan.
2: Iya, untuk saat ini tersisa satu.
0: Ya, terkait dengan informasi tinggi gelombang dan cuaca di perairan, Mbak Vivi?
2: Ya, untuk tinggi gelombang saat ini masuk kategori rendah, masih cukup aman untuk aktivitas di laut. Adapun arus ke timur dengan kecepatan 0,85 knots, untuk angin dari barat daya dengan kecepatan 7 knots dengan hembusan bisa mencapai 14 knots. Namun perlu diperhatikan untuk masyarakat khususnya nelayan yang beraktivitas di laut, saat ini masih ada potensi angin kencang, jadi mohon lebih diperhatikan lagi apabila memang sudah terlihat tanda-tanda akan terjadi hujan atau angin kencang, mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk melaut seperti itu.
0: Iya, baik. Jadi itu termasuk imbauan ya dari BMKG untuk nelayan khususnya ya.
2: Iya,
0: khususnya, betul. Khususnya untuk masyarakat yang di daratan, ada imbauan Mbak Vivi?
2: Ya, untuk masyarakat dari kami, untuk saat ini cuacanya masih aman, namun untuk siang hari saat suhunya sedang tinggi-tingginya, mungkin apabila tidak dibutuhkan untuk aktivitas di luar ruangan, sebaiknya di dalam rumah saja. Namun apabila memang yang berkeperluan, berkepentingan keluar dan diharuskan keluar, mungkin sebaiknya menggunakan tabir surya, dan jangan lupa untuk kita semua masyarakat Kota Tarakan, jangan lupa perbanyak minum air putih. Sudah pasti kita akan dehidrasi jika kita tidak minum air putih dengan suhu yang tinggi. Lalu mungkin selalu update untuk informasi cuaca dari kami, bisa melalui aplikasi info BMKG, bisa melalui Instagram kami di @BMKGTarakan, dan melalui grup WhatsApp info BMKG Kaltara.
0: Baik, terima kasih Mbak Vivi, selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Ya, selamat pagi, terima kasih.
0: Iya, ini sudah dijelaskan detail sama Mbak Vivi Chal. Jadi intinya di Tarakan ini memang sudah tinggal satu titik hotspot yang masih terpantau oleh BMKG ya. Kemudian juga untuk cuaca ini meskipun di siang hari panas, tapi juga masih ada potensi hujan ya, hujan ringan.
1: Ya. Baik, kita coba bacakan. Her, sudah ada yang masuk di YouTube kita ya.
0: Ada komentar ya.
1: Dari ya, betul, dari Adenia. Oke, Assalamualaikum Mas Heri dan Mas Ical.
0: Iya, Waalaikumsalam.
1: Iya, tolong dong buat dishub atau lantas yang jaga atau CCTV langsung di area Marconi satu arah, karena banyak sekali mobil yang melanggar lalu lintas ya. Tetap lewat bikin macet. Oke, dan bahaya. Ini ada lanjutan lagi ya. Karena sudah jalan sempit, mereka terobos aja. Malah laju-laju sudah salah, malah membahayakan pengendara lain.
0: Nah, ini. Okay. Berarti kalau di simpang mana nih? Marconi.
1: Di Marconi yang satu arah.
0: Satu arah berarti dari arah perempatan Marconi menuju ke Bum Panjang.
1: Betul.
0: Ya, ini memang satu arah.
1: Iya, kalau dari dalam tak boleh keluar ya.
0: Iya, betul.
1: Yang dari luar sana, dari Bom Panjang masuk boleh.
0: Boleh.
1: Kalau untuk kendaraan roda 4 ya. Oke, baik. Terima kasih Adenia ya.
0: Ini juga perlu apa namanya pengertian. Barangkali mungkin tandanya apakah sudah ada, masih ada atau seperti apa? Terkadang kan
1: sepengetahuan saya masih ada.
0: Ya?
1: Cuma enggak ada yang jaga.
0: Nah, dulu penjagaan kan yang ada di pos Marconi ada. Kemudian kadang itu yang di pos Bom Panjang juga ada. Yang ketika mau belok kiri, kalau dari arah Pelabuhan Malundung belok kiri ke Marconi kan pasti lewat satu jalur itu kan, dulu ada penjaganya di situ. Terkadang ya barangkali mungkin bisa apa ya, diaktifkan kembali atau seperti apa.
1: Iya, harusnya seperti itu ya. Sayang sekali kalau memang kita tahu bahwa pengendara ini silih berganti ya gitu. Nah, okelah, ada beberapa segelintir orang yang paham paham dalam rambu-rambu dan lain-lain. Tetapi orang-orang baru mungkin yang baru masuk ke sana harusnya bisa dikasih tahu atau disosialisasikan begitu ya.
0: Kalau bagi yang mungkin sudah 5 tahun ke atas di Tarakan, barangkali sudah paham ya bahwa itu satu jalur. Tetapi kalau misalnya yang mungkin baru 1 bulan, 2 bulan belum paham yang mana satu jalur yang ada di Tarakan gitu ya. Jadi perlu memang penjagaan barangkali biar itu ada tandanya. Tapi tandanya sudah ada ya, Cal ya?
1: Ada tandanya. Cuma di kayaknya di dalam dari simpang 4
0: kurang terlihat ya.
1: Iya.
0: Atau seperti apa? Baik, terima kasih yang jelas komentarnya untuk Mbak Adenia. Mudah-mudahan juga ini nanti bisa disambungkan ya kepada pihak terkait ya, terutama terkait dengan penjagaan, juga informasi terkait daerah mana saja yang menggunakan jalur satu arah khususnya di Tarakan.
1: Iya, ini kita coba hubungi ya dari pihak Dishub. Oke. Sama kita akan coba update juga bagaimana titik atau hotspot tersisa satu di Tarakan, yaitu di Pantai Amal ya. Iya, baik. Silakan sembari menanti pendengar, silakan di 082153209845 ya. Anda bisa telepon langsung ataupun WhatsApp ya. Di WhatsApp jangan lupa perkenalkan diri.
0: Iya, ini juga ada informasi dari WA ya. Jadi dari Ibu Dira.
1: Ibu Dira, oke.
0: Assalamualaikum, halo RRI. Waalaikumsalam. Mohon perhatiannya kepada pihak yang berwenang ya untuk hutan kota di Jalan Aki Balak ini kalau enggak salah ya. Bukan akibat balik ya. Dan belokan RSUKT sudah sangat rimbun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Makasih ya. Ini artinya perlu perawatan atau pembersihan barangkali jalan. Jadi memang belokan di RSUKT lebih sudah banyak yang semak-semaknya. Nah, ini perlu juga pembersihan. Berarti artinya itu juga dari dinas terkait ya. Akibat balak ya ke belokan RSUKT. Terima kasih Bu Dira sekali lagi atas partisipasinya di Halo RRI bersama RRI Tarakan di pagi hari ini. Juga untuk pendengar yang lainnya yang monitor atau mendengarkan di FM 97,9 MHz, di 99,9 MHz juga bisa menyampaikan keluhan, kemudian mungkin ada masukan, ada juga hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan fasilitas umum, pelayanan umum dan lainnya, silakan di 082153209845 atau bisa komentar ya, menyampaikan keluhannya di kolom komentar di YouTube RRI Tarakan Official.
1: Iya, baik. Dan kita coba carikan lagi informasi menarik kira-kira bagi Anda pendengar New Pemirsa. Selalu update informasi Anda ya di rri.co.id dan ikuti bagi Anda yang ketinggalan dialog-dialog kita ya, dialog interaktif
0: diperbarui dan juga di podcast di laman kita ya.
1: Betul. Ada juga YouTube kita ya, mungkin bagi Anda yang ketinggalan nonton Sapa Kaltara tema edisi apa gitu, bisa nonton ulang deh di YouTube kita.
0: Ya, ini informasi dari Nunu Kancal. Ini Wakil Bupati atau Pemerintah Daerah juga mengingatkan warga agar mewaspadai terkait dengan kebakaran hutan dan lahannya. Memang di wilayah Kalimantan juga sangat banyak ya peristiwa kebakaran hutan. Ini juga memerlukan kerjasama bareng ya antara pemerintah dan juga masyarakat. Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Imbauan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di wilayah Lumbis, Kabupaten Nunukan. Fenomena El Nino diprediksi mencapai puncaknya ini pada Agustus hingga September 2026. Kondisi tersebut ini berpotensi meningkatkan risiko kebakaran pada hutan dan lahan yang kering. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Nunukan Hermanus melalui imbauannya kepada masyarakat Kabupaten Nunukan pada Selasa 25 Agustus. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan saat menggunakan api, terutama di wilayah yang rawan terjadi kebakaran. Lahan kering dapat membuat api lebih mudah menyebar ke kawasan sekitarnya. Dan pencegahan karhutla ini membutuhkan juga partisipasi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan. Pemerintah daerah juga mengajak warga menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Hermanus juga berharap Kabupaten Nunukan terhindar dari peristiwa karhutla yang terjadi di sejumlah daerah. Masyarakat juga diajak berperan aktif ini dalam menjaga daerah-daerah yang rawan kebakaran.
1: Iya. Iya.
0: Baik. Kita sudah tersambung bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Tarakan, Pak Yonsep ya. Silakan mungkin bisa diinfo ya, bagaimana perkembangan terkait dengan penanganan kebakaran yang ada di Tarakan.
1: Iya, halo selamat pagi Pak Yonsep.
3: Iya.
1: Iya.
3: Selamat pagi.
1: Iya, lagi di lapangan ini kayaknya.
3: Iya, di lapangan saya.
1: Betul.
3: Siapa nih Mas Anuka ini?
1: Ini Mas Ical dan Mas Heri ini,
3: Pak Yonsep. Iya. Mas Ferry sama Mas Ical, oke.
1: Iya,
3: baik Mas, saya lagi berada di Pantai Amal bareng dengan Kepala Dinas PU meninjau kegiatan arahan Wali Kota kemarin tentang rekomendasi bahwa penutupan jalan sekaligus untuk melakukan kupasi jalan yang sudah masuk tahap hampir 80% akan akan jatuh karena kebakaran batu bara itu.
1: Baik. Berarti nanti akan dikeruk dulu Pak atau seperti apa, atau dipadamkan dulu?
3: Iya, sudah alat beratnya lagi sedang menuju ke lokasi.
1: Baik. Pak, siapa aja yang dilibatkan kira-kira dalam proses mungkin penimbunan ya, ataupun pengerukan dulu penimbunan sampai dengan dikerjakan kembali?
3: Iya, sebenarnya kan PU aja secara teknis, PU secara teknis, tapi kan ada dampak infrastruktur lainnya seperti tiang PLN.
1: Ya,
3: seperti itulah.
1: Iya, baik Pak, kalau dari BPBD melihat seberapa parah sih kondisi di sana sehingga memang tidak bisa dilalui?
3: Kondisi sekarang sudah memasuki hampir 80% badan jalan sudah termakan sama kebakaran batu bara itu.
1: Sehingga tidak ada lagi ya Pak, tidak ada lagi lalu lalang atau akses yang selama ini dari Pantai Amal ke Amalama tidak dibuka lagi untuk jalur situ ya?
3: Iya, tidak lagi karena berisiko permukaan aspal itu sudah naik. Sudah naik sekarang, tinggal waktunya aja meletup.
1: Baik Pak, kalau mengingat hujan tadi malam ini berdampak nggak sama api yang ada di situ?
3: Oh, nggak bisa. Semakin ada air ya semakin berpotensi membesar.
1: Oke.
3: Makanya tidak dilakukan penyemprotan, harus ditutup untuk memutus oksigennya aja.
1: Oke, harus ditimbun betul-betul ya Pak ya. Baik. Iya,
3: dikupas dulu, baru ditimbun dengan tanah supaya mau putus hubungannya dengan oksigen.
1: Iya. Pak, kalau sesuai rencana berapa lama kira-kira pengerjaan jalan ini?
3: Tergantung daripada dampak dari kupasinya nanti. Kita belum bisa tahu sebesar berapa lempengan batu bara yang bisa kita dilakukan pengupasan. Baik. Itu secara teknis nanti PU.
1: Iya. Baik. Pak Yonsep, selain di Pantai Amal sampai pagi ini apakah ada titik-titik lain yang dimonitor dari pihak BPBD?
3: Sementara tadi kemarin masih ada kebakaran lahan di Juwata. Nah, itu tapi sudah ditangani bersama dengan TNI Polri, Polakar, dan PMK bersama BPBD. Jadi itu cepat ditangani karena dikerjasamakan penanganannya.
0: Ya. Pak Yonsep, untuk penutupan ini apakah masih bisa dilalui sepeda motor seperti apa Pak? Atau mungkin ada?
3: Tidak bisa. Mulai hari ini sudah ditutup sama di sub dan polantas.
0: Ada untuk jalan alternatifnya Pak? Barangkali informasi.
3: Jalan alternatifnya jalan apa namanya nih?
4: Gang Polmas.
3: Amal Lama. Maksudnya ini masuk Amal Lama kan?
4: Amal Lama ya.
3: Ya, masuk Amal Lama. Saya bersama dengan Babinsa dan Tantin.
0: Baik.
1: Iya, baik. Pak Yonsep, mungkin masih ada yang mau disampaikan kepada masyarakat kita, silakan.
3: Yap. Pertama, ya kita bersyukur ya, alhamdulillah karena ada hujan kemarin, tapi itu tapi juga tidak menutup kemungkinan ada kekeringan lanjutan. Tetapi kita berharap masyarakat bijaklah dalam hal kalau membakar sesuatu, baik itu sampah maupun lahannya. Dan saya berharap juga kita yang untuk kegiatan konsentrasi kita, karena berisiko di Pantai Amal itu jalan itu, taatilah petugas yang bertugas di sana, karena itu demi keselamatan kita bersama juga.
1: Iya, baik. Pak Kepala, terima kasih Pak Yonsep atas waktu dan juga kesempatannya sudah bergabung bersama kami di Halo RRI.
0: Ya, selamat bertugas kembali.
3: Terima kasih Mas Ferry, ya. Mas Ical, selamat bertugas juga.
1: Salam.
3: Sehat semua, salam tangguh.
1: Salam tangguh, luar biasa. Beliau langsung mengabarkan ini.
0: Setiap ada kejadian langsung turun ke lapangan.
1: Iya, luar biasa. Ya. Ini pemimpin yang luar biasa beliau ini. Ditutup sudah ya,
0: total,
1: motor, mobil tidak boleh lalu lalang lagi ya di area sana.
0: Karena
1: ya.
0: Memang untuk fokus pengerjaan jalan, jadi tidak terhambat atau terganggu dengan lalu lintas kendaraan, tapi itu juga ada jalan alternatif yang diberikan ya, apa namanya, Gang Polmas tadi informnya. Betul, ya.
1: Agak mutar kayaknya ya.
0: Tapi yang jelas, yang penting ada jalan alternatif yang bisa dilalui oleh masyarakat gitu ya. Atau mungkin kalau dari arah yang Karungan atau seperti apa, apakah masih bisa digunakan ya untuk menuju ke Amalama?
1: Tentu bisa, ya ada juga tetap jalan tembusnya ya. Dan ini juga bicara mengenai jalan ya, ini bagi Anda yang ingin berwisata ke Pantai Amalama mungkin agak jauh ini
0: mutarnya. Agak memutar sedikit ke Karungan ya.
1: Betul.
0: Mabungan Timur lewatnya.
1: Lewat depan RRI. Baik. Ya, akhir kita break sinak ya pendengar. Baik. Kita akan kembali ya setelah pesan-pesan berikut ini.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Sombong kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
14: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
8: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
15: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
16: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
15: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
16: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
17: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
18: Halo RRI.
19: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Iya, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI. Kita juga masih setia ya, menanti bagi Anda yang ingin bergabung. Sampaikan unek-unek ya, kritik, saran Anda terkait pelayanan publik, infrastruktur di lingkungan Anda di 0821-5320-9845. Bisa telepon atau WhatsApp langsung, dan juga yang menonton di YouTube kita
1: bisa
0: di,
1: komentar ya.
0: Betul, dia ada Tarakan Officialan. Yang malu-malu bisa deh ya, kolom komentar bisa alternatif ini.
1: Ya, ini terkait dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia aja.
0: Masih ini juga ada nuansa Agustusan luar biasa ini ya. Sepanjang bulan ini.
1: Banyak acara ya. Ini terutama salah satunya balap speedboat. Ya, ini UMKM juga kecipratan dampak ekonomi ya.
0: Iya.
1: Informasinya dari rri.co.id ya, memang segala sesuatu yang dilaksanakan di Agustus ini juga merupakan berdampak ekonomi ya, banyak penjual, banyak pedagang di situ. Dan drum mesin 40 PK terdengar bersahutan di kawasan termaka rumah makan Lemakan Samudra ini pada 23 Agustus pagi. Ternyata memang puluhan speedboat berjejer sementara para motoris bersiap menghadapi lintasan dalam sebuah perlombaan yang tidak hanya menawarkan adu kecepatan tetapi juga mempertemukan para pengguna speedboat yang berasal dari berbagai daerah. Sebanyak 39 peserta ambil bagian dalam speedboat race yang digelar Komando Daerah Angkatan Laut atau Koderal ke-13 tersebut. Mereka datang bukan hanya dari Tarakan tetapi juga Balikpapan, Penajam, Nunukan, bahkan Tawau dan Singapura. Perlombaan itu digelar untuk memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-1 Koderal ke-13 sekaligus memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang juga menyampaikan bahwa bersama Wakil Komandan Koderal 13 Laksamana Pertama TNI Bambang Kuncoro ini menjadi orang yang mengibarkan bendera start ya, ini memberangkatkan menandai berangkatnya dimulainya perlombaan sebagai ajang ya, ini perlombaan speedboat race ya. Dan bagi masyarakat Kaltara khususnya yang tinggal di wilayah pesisir, speedboat bukan sekedar kendaraan untuk berlomba. Perahu bermesin 40 PK telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, satu-satunya untuk menuju tambak ya. Dan juga antusias ya, Gubernur juga melihat perlombaan tersebut memiliki makna yang lebih luas. Di balik persaingan di lintasan ada kesempatan bagi para pengguna speedboat untuk bertemu, berkenalan dan juga mempererat hubungan. Antusias peserta ternyata juga ikut membawa suasana berbeda bagi masyarakat sekitar. Penonton berdatangan juga, sementara pengusaha UMKM ini mendapat kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ramainya kegiatan tersebut. Karena itu pemerintah juga khususnya Pemprov Kaltara memastikan dukungan terhadap kegiatan masyarakat yang tidak hanya menghadirkan hiburan tetapi juga memperkuat silaturahmi dan memberikan dampak pergerakan ekonomi warga. Ya itulah Cal, jadi kalau memang event-event tertentu yang dilakukan atau dilaksanakan di Tarakan ini juga sangat memiliki dampak ekonomi ya bagi UMKM.
0: Iya, event apapun itu ya, saya kira memang kalau ada keramaian ya pasti akan muncul nih UMKM atau yang sering disebut pedagang musiman. Pedagang-pedagang yang kira-kira ikut meramaikan. Dan juga tentu hambar juga kalau ada event rame-rame, tidak ada yang dicemil-cemil ya.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Tapi yang jelas kalau speedboat race ini memang tidak hanya apa ya, agenda rutin kayaknya.
0: Betul.
1: Dulu pernah juga di startnya di SDF ya.
0: Iya.
1: Jadi memang banyak motoris-motoris ini yang ingin berlomba juga turut memeriahkan hari-hari besar nasional gitu.
0: Betul. Iya, hampir tiap tahun ya diselenggarakan ini. Betul. Dan mungkin faktornya kenapa antusiasme warga itu banyak karena memang kita nih pulau ya, kiri kanan depan belakang itu laut ya. Jadi orang biasanya kalau akses kemana-mana banyak lewat laut
1: ya, jadi punya speedboat sendiri ya. Jadi makanya berlomba ketangkasan juga kecepatan di speedboat ya, di speedboat race ini ya. Terkait dengan tadi sudah ada komentar ya Cah, terkait dengan keluhan yang ada di Marconi, terima kasih ya untuk Mbak Adenia.
0: Iya.
1: Ada dari Elca katanya, jalan-jalan ke Pelehari ya. Waduh, pakai transportasi umum Bang Ical Mas Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Oke.
1: Ini kirim pantun ya ini.
0: Kirim pantun ya, tapi enggak ada kodenya ini
1: atau pantun. Atau ada sambungannya nih?
0: Ya kita tunggu ya apakah ada sambungannya ini. Masih monitor ini kayaknya ini. Baik, silakan kalau mau mendengarkan suara indahnya ya, ya ataupun menyampaikan unek-uneknya di 0821 5329845. Ya ini bagi Anda yang di Tarakan ya, kemudian juga di Malina yang ikut merela ya di 95.3 MHz, silakan juga di 0821 5320 9845. Kemarin kita ada di Halo RRI Senin ya, ada dari Tanjung Palas ya, dari KTT luar biasa ya. Kita akan coba update juga semua ya yang sudah masuk, yang telah kita tampung ya. Kita akan coba jembatani untuk konfirmasi ke pihak-pihak terkait.
1: Apakah juga mungkin di wilayah Malino masih ada titik api atau seperti apa kondisinya di sana?
0: Mungkin bisa dibagikan ya. Ya, kita coba bacakan lagi nih Mas Er ya. Terkait mengenai dari Bulungan nih ya, penataan kebun raya Bunda Hayati ya, akhir tahun target selesai. Okay. Ini yang lagi viral ya di Bulungan ya, ada semacam hutan ya. Sekarang sudah jadikan kebun raya ya, di mana menjadi titik kumpul, ruang terbuka bagi masyarakat yang kira-kira mau berekreasi, berolahraga dan lain-lain. Ya, ini dia informasinya dari rri.co.id ya. Pendengar, penataan kebun raya Bunda Hayati ya terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan dan ditargetkan sebelum akhir tahun 2026 sudah selesai. Hal itu disampaikan oleh Bupati Bulungan Syarwani, di mana peningkatan akses jalan di kebun raya ini akan dikerjakan ya sampai dengan selesai, dan peningkatan fasilitas penunjang lainnya. Ia menjelaskan kawasan kebun raya Bunda Hayati nantinya selain menjadi ruang publik ya, ini juga geser ini bingung juga kita nih ya. Hai, menjelaskan kawasan kebun raya Bunda Hayati nantinya selain menjadi ruang publik untuk olahraga, rekreasi, edukasi masyarakat, juga merupakan kawasan konservasi. Iya, mungkin bagi Anda yang lagi di sana bersantai ya mendengarkan ini, silakan apakah ada yang masih kurang mau disampaikan di 0821 5320 9845.
1: Iya ya, berarti kalau jadi kawasan konservasi juga ada yang dikembangkan flora faunanya nih Van.
0: Iya. Sebenarnya yang kita kurang di Kaltara ini tidak ada kebun binatang ya. Kebun binatang yang tidak ada.
1: Berarti ada potensi untuk pengembangan ke sana ya.
0: Iya, sementara orang tahu kalau Kalimantan ya kaya akan satwa begitu ya. Kaya lah sama dengan hutan, pohon-pohon, jenis pohon-pohon yang tidak ada di tempat lain ya gitu. Iya, baik. Kita sudah terhubung ya bersama dengan Kabid LLAJ
2: Imam Bedul,
0: Dinas Perhubungan Kota Tarakan. Ada Pak Mohdi. Halo, selamat pagi Pak Mohdi. Selamat pagi Pak Mohdi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, Pak Mohdi, ini ada yang masuk di YouTube kita ini langsung saja. Ini menanyakan terkait mengenai jalan di Marconi yang satu arah. Ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan masih ada mobil yang menggunakan jalan satu arah menjadi dua arah begitu Pak.
1: Menerobos ya.
0: Iya, menerobos ya. Apakah memang tidak ada rambu-rambu di sana Pak yang ditempatkan oleh Dinas Perhubungan? Silakan Pak Mohdi.
2: Iya, terima kasih pengendar RRI yang setia. Kami menyikapi terkait peluang masyarakat yang masih ada pelanggaran kendaraan yang satu arah. Jadi untuk rambu-rambu sudah kita pasang di perempatan itu. Rambu-rambunya khusus untuk mobil dilarang masuk dari pertigaan Jalan Imam Bonjol itu, lampu merah. Pertigaan Jalan Imam Bonjol, Patimura, Teguh Umar itu, Antasari. Situ sudah ada pasang rambu-rambu cukup jelas, mobil nggak boleh lewat. Kecuali kendaraan. Terkait yang melanggar itu, terkait yang melanggar itu ada dua kemungkinan, mungkin dari orang luar yang belum tahu persis dan yang memang melanggar. Jadi kalau memang melanggar ketahuan, itu kan sudah ada peringatan rambu. Jika ada dari Satlantas melihat itu melewati melanggar rambu-rambu, tentunya kena
0: ditilang.
2: Sanksi lah, tilang. Iya. Karena sudah ada peraturan, sudah ada diberi larangan rambut, tidak boleh melanggar.
0: Baik. Pak, untuk apa ya, memberikan rasa aman juga tentunya, ini kan banyak keluhan ini. Apakah tidak ada petugas di sub yang di standby-kan di sana, Pak?
2: Iya, jadi untuk di sub dulu, pos di sub memang ada di situ aktif setelah sebelum tahun 2009.
0: Oke.
2: Okay. Itu memang kita ada penempatan situ, tapi setelah terbitnya Undang-Undang 22/2009, jadi di sub nggak lagi ngepam di situ. Karena terkait penindakan pelanggaran itu di Satlantas kepolisian semua. Jadi di situ banyak di pengaturan, rekayasa, dan sebagainya.
0: Baik, Pak Korik. Terkait mengenai ini kan tentu akan banyak pelanggaran, khususnya bagi yang disebutkan tadi orang-orang baru. Nah, ini dari koordinasi antar Dishub dengan lantas seperti apa ini, Pak? Biar tidak ada lagi yang melanggar atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di daerah tersebut.
2: Ya, koordinasi tetap. Waktu ada rambu larangan itu kabur juga dari kepolisian, koordinasi dengan Dishub untuk apa, membersihkan supaya lebih jelas.
0: Iya, baik. Kalau rambunya dari luar, Pak, maksudnya dari bom panjang masuk ke dalam, apakah ada juga, Pak?
2: Ya, ada kan. Itu satu arah mobil aja, nggak ada larangan. Dari, yang ada larangan di itu aja, dari Marconi itu.
0: Dari Marconi dalam keluar ke bom panjang, Pak, ya?
2: Iya, itu yang rambu satu arah. Kalau yang itu kan nggak ada rambu untuk larangan.
0: Baik, berarti memang secara kewenangan Dishub hanya memasang rambu-rambu, Pak, ya, untuk penindakan lebih ke pihak kepolisiannya, ya, begitu?
2: Iya, jadi awal dari satu arah itu sudah ada analisa dari, ya, maksudnya koordinasi dengan untuk satu arah itu termasuk rekayasa. Itu awalnya juga dari Dishub koordinasi dengan Satlantas untuk dijadikan satu arah, karena ya dengan pertimbangan ya mungkin analisa lainnya untuk mengurai kemacetan di situ karena masih sempit.
0: Iya, baik. Pak Modi, ini ada lagi yang masuk di Jalan Aki Balak ya tadi ya. Tapi ini bicara mengenai yang mengganggu pemandangan jalan ya. Iya,
1: membahayakan barangkali, bisa berpotensi adanya semak-semak yang sudah tinggi nih, Pak, untuk dari Aki Balak menuju ke RSUKT, belokan RSUKT gitu.
0: Iya.
2: Oh ya, itu ya cukup semak-semak keluar ya. Jadi mungkin nanti kami juga koordinasi dengan Dinas Teknis PU. Karena kami juga kumpul dari masyarakat keluar, juga Dishub juga punya terkait dengan pengguna jalan yang terhambat terkait lalu lintas itu, juga kami bisa melaporkan ke Dinas Penting untuk pembersihan itu. Ya, semak itu seharusnya, pandangan itu seharusnya clear untuk spek spek ketentuan jalan itu, lalu jalan seharusnya kan bersih untuk mengurangi pemandangan yang menghambat harus dihilangkan.
1: Ya. Baik, Pak Modi, mungkin ada
2: kami koordinasi dengan PU.
1: Ada imbauan untuk dari Dishub sendiri ya, untuk masyarakat khususnya pengendara yang menggunakan jalan yang ada di Kota Tarakan, khususnya yang jalur-jalur satu arah nih, Pak Modi.
2: Untuk masyarakat kami menghimbau, mengharapkan untuk tertib dan taat lalu lintas. Jadi untuk keamanan terutama diri sendiri juga pengguna lain.
0: Iya.
2: Itu aja.
0: Baik. Pak Modi, terima kasih banyak, Pak, sudah bergabung.
2: Iya, sama-sama.
0: Di Halo RRI.
2: Terima kasih.
0: Salam sehat ya, kembali bertugas. Terima kasih.
2: Iya, salam sehat. Iya, terima kasih.
1: Ya, sudah terhubung tadi bersama Pak Mohdi ya. Ini Kabid LLAJ.
0: Betul.
1: Ya, dari Dinas Perhubungan Kota Tarakan.
0: Iya, agak apa ya, Her, kita kalau bilang pasang rambu, kemudian penindakan ke lantas. Memang harus ada sinergitas yang betul-betul terus terjalin dengan baik ya. Biar tidak ada pelanggaran di daerah Marconi itu.
1: Jadi artinya memang juga butuh minimal ada patroli, Cal, atau mungkin standby itu tidak terus ya, barangkali jam-jam utama, jam-jam rawan seperti pagi hari yang sangat padat atau mungkin di siang hari dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa nanti ditindaklanjuti bagaimana koordinasinya antara pihak kepolisian dan juga dinas perhubungan ini ya.
0: Biar masyarakat lebih nyaman juga ya kalau ada yang mengawasi ya. Dan juga kalau lihat petugas itu masyarakat pasti agak apa ya, nggak mau deh dia pasti melanggar pasti hati-hati juga dia. Dan ya kalau mau simpel lagi ya ikut ya ikuti perkembangan teknologi ya, dengan pasang CCTV ya.
1: Tahu-tahu nanti surat tilang datang ke rumah.
0: Iya, itu dia. Wah, ini kenapa? Karena lawan menerobos
1: satu jalur ya.
0: Jalur satu arah ya harusnya. Iya. Baik, pendengar dan pemirsa, kurang lebih masih ada 3 menit ya yang ingin bergabung.
1: Silakan,
0: ya.
1: Masih ada waktu untuk yang menyampaikan keluhan, kemudian ada saran atau seperti apa, silakan. Baik tentang fasilitas umum, pelayanan umum juga apa namanya? Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan yang ada di sekitar Anda gitu ya. Mungkin yang ada di wilayah Tarakan, kemudian di luar Tarakan di Malino juga boleh, ataupun keluhan juga yang di Tanjung Selor gitu juga boleh ya. Nah, ini juga untuk memperkuat peluang putra daerah, Polda Kaltara ini menempuh 2 strategi untuk seleksi anggota Polri.
0: Oke.
1: Informasi dari rri.co.id, Kepolisian Daerah atau Polda Kalimantan Utara ini menyiapkan 2 strategi untuk memperkuat peluang putra-putri daerah lolos seleksi anggota Polri. Strategi ini mencakup penguatan kapasitas calon peserta dan usulan penambahan kuota penerimaan. Keberadaan Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Kaltara di Malino meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap peluang bagi anak-anak daerah lolos seleksi anggota Polri. Namun dalam beberapa periode terakhir jumlah kuota maupun persentase kelulusan anak daerah cenderung menurun. Pada pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun 2026 yang dibuka pada Juli lalu, misalnya ada dari 66 siswa yang mengikuti proses pendidikan, hanya 5 orang yang berasal dari Kabupaten Malino.
0: Oke.
1: Nah, menjawab persoalan tersebut, Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Agus Wijayanto mengatakan memang terdapat penurunan kuota penerimaan untuk Kalimantan Utara tahun ini, salah satunya dipengaruhi pertimbangan efisiensi anggaran negara. Meski demikian, pihaknya berkomitmen meningkatkan kesiapan calon peserta ini melalui program bimbingan dan pembekalan sebelum mengikuti tahapan seleksi, antara lain dengan mendatangi sekolah-sekolah, desa-desa untuk memberikan pemahaman mengenai proses dan juga tahapan seleksi anggota Polri.
0: Iya, ya. Baik. Dan tentunya informasi ini juga ya, sekaligus informasi terakhir yang akan kita sampaikan pada program Halo RRI pada pagi hari ini ya, hari Rabu 26 Agustus 2026. Kita akan jumpa lagi ya di setiap hari Senin,
1: Rabu, Jumat.
0: Ya. Ya, Rabu dan juga Jumat.
1: Untuk informasi-informasi di Halo RRI juga bisa dibaca ya di laman rri.co.id, portal kita, khususnya bisa di wilayah Tarakan ya, Kalimantan Utara.
0: Iya.
1: Baik, yang jelas kru tim yang bertugas ya untuk terima kasih untuk pengacara Mbak Reni, ada penanggung jawab Bang Rustam, Mas Pinaryadi, Mas Anas, kemudian ada Mbak Kezia, Mas Akbar yang mendukung ya terlaksananya Halo RRI di pagi hari ini.
0: Betul.
1: Terutama juga saya Heri Susanto
0: dan saya Nimo Matrizal mohon pamit undur diri ya, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Pendengar RRI program Masa Tepat Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Pendengar, It Gitov, Terpikat Senyummu menjadi lagu andalan kita untuk pagi hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar RRI Program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Lagu dari Melki Alea Kapankah sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI Program Satu Tarakan. Selanjutnya pendengar, lagu-lagu musik tradisional dan budaya akan kami hadirkan untuk Anda di RRI Program Satu Tarakan. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: kenapa juga?
1: Eh, ada orang kelahi di depan sana tuh. Eh, ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi enggak aku tahu nomornya. Eh, enggak ada pulsa aku juga, Jang.
0: Itulah kau. Punya HP enggak punya pulsa. Kau dengar nih.
2: Oi, warga Tarakan. Enggak usah bingung, enggak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar enggak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan, chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
1: Paten, Mbak.

0: Mangga.
1: Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.
1: Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi masih dipancar luaskan dari Jalan Singa Mahakam 10, Kampung Empat Tarakan Timur. Pendengar, lagu musik tradisional dan budaya kami sudahi sampai di sini, dan selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti Tarakan Siang ini. Dan Tarakan Siang ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Pendengar, warisan budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga bisa menjadi sumber kreativitas dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui KKB 2026 dengan tema Kreasi Benuanta Merajut Warisan, Menggerakkan Ekonomi Masa Depan. Dan potensi budaya serta kerajinan lokal didorong agar semakin bernilai, inovatif, dan mampu membuka peluang usaha. Lalu, bagaimana warisan budaya bisa menjadi kekuatan ekonomi masa depan? Kita akan membahasnya bersama Fadali Irfan, analis junior fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM KI dan juga syariah. Kita sapa dulu, halo, selamat pagi menjelang siang, Mas Irfan.
1: Ya, selamat pagi menjelang siang juga Mbak Diti.
0: Apa kabarnya untuk hari ini?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Gimana kegiatannya hari ini? Udah melakukan kegiatan yang luar biasa padat nggak?
1: Ya, luar biasa padat seperti yang mungkin sudah diketahui juga ya. Kita bentar lagi akan melaksanakan karya kreatif Benuanta. Ya, jadi persiapannya sedang dilaksanakan semuanya.
0: Sedang dilaksanakan semuanya. Dan setelah ini dari RRI langsung meluncur ke Tanjung Selor, benar?
1: Betul, langsung meluncur.
0: Luar biasa sekali, padat sekali jadwalnya untuk hari ini. Baik, Mas Irfan, sebenarnya apa itu karya kreatif Benuanta atau KKB? Dan apa yang melatar belakangi Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan ini? Seperti yang kita tahu, ini adalah acara tahunan dari Bank Indonesia kan?
1: Iya betul.
0: Iya, silakan dijelaskan.
1: Iya, jadi mungkin sebelum kita masuk ke KKB sedikit latar belakang kenapa BI melakukan pengembangan UMKM gitu ya, Mbak ya. Jadi mungkin seperti yang pendengar juga sudah tahu bahwa memang UMKM ini memiliki peran yang sangat penting ya.
0: Bener.
1: Untuk pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Nah, maka dari itu Bank Indonesia selalu bersinergi dengan stakeholder bagaimana kita mengembangkan UMKM di daerah. Nah, jadi kalau BI itu sebetulnya ada tiga pilar pengembangan UMKM. UMKM yaitu pengembangan kapasitas kelembagaan gitu, terus korporatisasi dan juga mendorong pembiayaan. Nah, jadi dari tiga pilar itu Bank Indonesia sudah melaksanakan berbagai kegiatan selama tahun ini ya, atau juga dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti mendorong pencatatan keuangan UMKM, terus mendorong UMKM Go Digital, terus inovasi-inovasi Wastra, dan juga mendorong UMKM Go Ekspor gitu ya. Nah, kulminasi dari seluruh program pengembangan UMKM tersebut itu adanya di Karya Kreatif Benuanta. Jadi Karya Kreatif Benuanta itu sebagai kegiatan puncak selebrasi pengembangan UMKM yang dilakukan oleh BI dan juga stakeholder, di mana sudah kita lakukan itu setiap tahun dari tahun 2020. Jadi ini udah tahun ke-7 gitu.
0: Udah tahun ke-7 ya. Wah, luar biasa.
1: KKB. Iya.
0: Dan juga kan KKB ini pasti banyak yang tahu, kenapa sih ngambil nama KKB untuk BI? Ini apa yang melatar belakangi ini?
1: Ya, mungkin seperti yang kita tahu ya bahwa memang kekuatan utama dari produk-produk UMKM kita ini adalah kreativitas gitu ya. Jadi sebetulnya produk-produk UMKM ini semuanya memiliki karya masing-masing yang unik dan sehingga makanya beda nih ketika kita mau beli produk UMKM dan juga produk mungkin yang mass market gitu ya di supermarket dan lain-lain. Nah, maka dari itu sebetulnya yang kita rayakan di KKB ini adalah dari sisi ekonomi kreatifnya juga gitu. Jadi dari kreativitas UMKM kita yang sangat beragam dikumpulkan menjadi satu venue di mana mudah-mudahan bisa menjadi market yang baik juga untuk UMKM kita sehingga kita mendukung ekonomi kreatif di Kalimantan Utara seperti itu.
0: Luar biasa sekali. Dan bagaimana cara kerajinan atau produk budaya lokal ini tidak hanya mempertahankan nilai tradisi saja tetapi juga bisa memiliki nilai ekonomi dan daya saing di pasar luar negeri, misalnya ekspor impor ya?
1: Iya, itu dia ya. Jadi uniknya dari ekonomi kreatif itu adalah jadi karya kreatif ini kan memiliki value yang intrinsik ya dari sisi kreativitasnya itu. Nah, jadi gimana ya? Jadi sebetulnya yang memberikan nilai ekonominya itu adalah dari sisi kreatifnya dan dari situ juga biasanya itu dari makanya UMKM itu tadi kenapa saya sebutkan di awal sangat penting bagi penyerapan tenaga kerja juga karena tenaga kreatif itu tenaga apa bidang yang lumayan heavy membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Nah, jadi mungkin kalau dibandingkan skala usaha UMKM dan ekonomi kreatif pada umumnya gitu ya, dibandingkan dengan industri, nah itu pasti akan jauh lebih banyak penyerapan usahanya di penyerapan tenaga tenaga kerjanya di UMKM gitu. Nah makanya memang pengembangan UMKM ini sangat penting untuk pengembangan ekonomi secara umum gitu.
0: Hmm. Berarti BI menjadi wadah untuk UMKM yang ada di Kalimantan Utara ya?
1: Ya, salah satunya mewadahi dan juga bersama dengan stakeholder di daerah.
0: Oke. Dan seberapa pentingnya peran hak kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM dan agar kaya produk juga budaya mereka itu tidak mudah ditiru atau diklaim pihak lain?
1: Nah ya itu juga menarik. Jadi memang hak kekayaan intelektual ini sesuatu yang kita dukung juga dan terus kita kembangkan setiap tahun ya. Dimana memang sebetulnya lebih banyaknya ke gap informasi ya. Jadi UMKM ini misalkan dari pengrajin batik, tenun, ataupun desainer, mereka sudah memiliki desain yang trademark gitu ya. Maksudnya sudah unik terhadap UMKM tersebut. Tapi belum di resmikan lah gitu sebagai HKI gitu, hak kekayaan intelektual. Nah maka dari itu memang kita juga setiap tahunnya ini ya apa namanya mengadakan kegiatan di mana kita itu mendorong bahwa UMKM-UMKM ini bisa mematenkan gitu ya karya-karyanya dengan HKI. Nah sehingga betul-betul ada suatu hal yang terdaftar dan unik gitu ya bagi tiap UMKM dari sisi kreativitasnya gitu. Sehingga itu nanti bisa lebih menjual lagi ke pasar.
0: Okay. Gitu. Dan juga peluang yang dimanfaatkan generasi muda. Ini kan banyak sekali yang datang ke acara KKB ini para Gen Z ya, dan juga mereka memanfaatkan peluang ini untuk mencari referensi misalnya untuk usaha-usaha dan ikut melestarikan warisan budaya sekaligus menjadikan sebagai usaha yang dijanjikan masa depan nih. Menurut Mas Irfan bagaimana?
1: Iya, pasti Gen Z banyak yang datang ya, apalagi dengan adanya Pamungkas.
0: Benar sekali.
1: Jazz, nah ini ya. Ini sekalian promosi ya.
0: Promosi, silakan.
1: Iya, jadi di kegiatan KKB kita ini nanti kita ada banyak showcase karya-karya terbaik yang sudah dibuat oleh pelaku usaha wastra maupun desainer gitu ya. Kalimantan Utara yang sebelumnya memang sudah kita pamerkan nih, misalnya yang sudah menang kejuaraan di level nasional atau apa ada mengikuti event di level nasional dan juga nanti akan ada juga karya-karya ya terbaik ya yang akan di fashion show-kan juga di KKB. Nah itu bisa menjadi inspirasi gimana sebetulnya Gen Z ini kan memiliki market yang sangat spesifik gitu ya untuk apa namanya wastra, apalagi kan mungkin tidak identik lah gimana wastra itu atau apa budaya ya pakaian yang budaya itu dengan Gen Z. Nah maka dari itu kita ingin memunculkan looks gitu bahwa oh ini sebetulnya memang wastra-wastra kita itu bisa loh dipakai sama Gen Z, gimana caranya nih. Nah itu makanya akan ada banyak sekali desain inspirasi yang nanti akan kita tampilkan di KKB dan nanti bisa sambil dinikmati juga dengan artis-artis nasional yang akan yang akan datang juga di KKB.
0: Iya, kayaknya banyak nih yang bakal datang nih. Kenapa harus di Tanjung Selor nih? Kenapa tahun ini di Tanjung Selor?
1: Nah jadi sebetulnya kan biasanya itu kita memiliki setiap tahunnya ada dua kegiatan besar di kalau misalkan level provinsi itu ada Beduanta Fest yang biasanya dilaksanakan di Tanjung Selor dan untuk KKB itu biasanya dilaksanakan di Kota Tarakan gitu ya. Nah cuman memang kan karena kita itu kalau BI sendiri ya itu kan belum pernah melaksanakan KKB di Tanjung Selor dan kebetulan tahun ini tidak ada Benuanta Fest, maka dari itu kita merangkul stakeholder juga di Tanjung Selor, kita bersinergi gimana caranya supaya KKB ini bisa kita hadirkan di Tanjung Selor sehingga mungkin mohon maaf ya Bank Indonesia tidak terlalu identik dengan oh kegiatannya ditarakan aja nih gitu. Benar. Itu juga jadi stakeholder kita juga di tengah efisiensi anggaran gitu ya, kita bisa melaksanakan kegiatan yang paling maksimal dengan segala sinergi yang ada sehingga alhamdulillah tahun ini kita bisa melaksanakan KKB di Tanjung Selor seperti itu.
0: Oke, jadi untuk pendengar yang ingin ini siapkan waktunya ya dari tanggal 27 ya.
1: Betul.
0: Dari tanggal 27 sampai dengan tanggal?
1: Tanggal 30.
0: 30. Jadi siapkan waktunya, ambil izin cuti. Jangan sampai ketinggalan, langsung beli tiket cus ke Tanjung Selor. Iya. Karena pasti acaranya ini beda daripada biasa-biasanya ya.
1: Iya, betul.
0: Daripada sebelum-sebelumnya. Oke, untuk tema KKB 2026 kreasi benua merajut warisan penggerakan ekonomi masa depan. Dan pesan apa yang ingin dibawa dari tema tahun ini?
1: Ya, pesannya sebetulnya cukup direct ya, gimana itu tadi apa warisan budaya itu yang dibawa oleh UMKM pengrajin kita itu sebetulnya memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian, terutama perekonomian Kalimantan Utara. Dan bagaimana event KKB ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu pendukung baik sisi peningkatan kapasitas maupun dari sisi pasar gitu ya, perluasan pasar, sehingga kita bisa mendukung UMKM kita dan juga turut memajukan perekonomian Kalimantan Utara seperti itu.
0: Oke, jadi kalau ada yang nanya nih, gimana sih beli tiketnya untuk ngelihat artis ibu kota ini seperti apa, Mas Irfan?
1: Nah, sebetulnya ini istilahnya bukan beli tiket ya, jadi sebetulnya itu konsernya itu gratis.
0: Gratis.
1: Jadi di seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Bulungan atau sekitarnya ya, atau bahkan dari Kota Tarakan, dari Nunukan yang mau datang itu dipersilahkan untuk datang dan ikut menonton konser. Namun
0: ada garis bawahnya.
1: Iya dong, kan kita harus mendukung juga UMKM kita ya yang ada di KKB. Jadi bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang ingin menonton pamungkas atau jazz gitu ya dari paling depan, jadi depan panggung, kita menyediakan slot yang sangat terbatas nih bagi teman-teman semua yang mau, yaitu dengan minimal belanja 100.000 di booth UMKM.
0: Di booth UMKM.
1: Ya, dimanapun lah ya. Jadi nanti bisa menunjukkan bukti belanjanya di booth BI dan nanti bisa ditukarkan dengan gelang. Nah, itu nanti bisa masuk ke area khusus di mana bisa menonton konsernya lebih dekat dengan artisnya.
0: Itu terbatas ya?
1: Terbatas, sangat.
0: Boleh di-spill enggak ini terbatas untuk berapa kursi aja?
1: Ya, pokoknya
0: Adalah ya. Iya, jadi kalau nggak mau ketinggalan, buru-buru langsung beli tiket ke Tanjung Selor, langsung borong UMKM-nya minimal belanja 100.000 ya.
1: 100.000.
0: 100.000 itu nanti ada booth-nya untuk penukaran gelang.
1: Ada booth-nya. Okay. Jadi nanti kalau sudah di situ, nanti kita ada pusat informasi, nanti semuanya bisa ditanyakan di situ.
0: Nah, itu kapan lagi bisa dapat jajannya ya, dapat nontonnya, dapat tiket masuknya dan gratis. Wah, luar biasa sekali. Baik, Mas Irfan, kita break dulu sebentar ya. Iya. Dan untuk Anda masih tetap bersama kami di Tarakan siang ini. Come on.

0: Bentar, Mi.
1: Akhirnya dapat tanda dari Jordania.
2: Oh, apain sih, Mi? Gak gue aja.
0: Coba, lepaskan tanda. Masuk!
3: Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform Multikonten.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI. Masih ditarakan siang ini, kreasi benuanta merajut warisan menggerakkan ekonomi masa depan. Bersama Fadali Irfan, analis junior fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, KI dan juga syariah dari Bank Indonesia. Baiklah, pendengar dan juga Mas Irfan, ada yang udah komen di YouTube-nya RRI Tarakan nih dari Jalan Jajan Tarakan. Sukses selalu BI dan terus memperhatikan UMKM di Tarakan dan juga di Kaltara. Dari Yuliarti M, ini ada yang ditanyakan. Halo KKB, semoga lebih meriah dan mantap lagi. Apakah ada surprise yang lebih wow lagi dari sebelumnya? Nih, bagaimana nih Mas Irfan nih?
5: Iya, yeah. Jadi sebetulnya untuk konsep kegiatan KKB di tahun 2026 ini agak beda dibandingkan KKB di tahun sebelumnya, di mana sebetulnya untuk tema apa kegiatan secara umum kita ini ingin seperti pasar malam sebetulnya, okay. Nah, jadi lebih festif gitu ya. Jadi kan kalau misalkan tahun lalu memang kita lebih banyak seminar yang tentunya memang masih bermanfaat. Nah, namun seminar-seminar itu sudah kita laksanakan nih sebelum-sebelumnya nih,
4: okay.
5: Kegiatan pelatihan-pelatihannya. Nah, jadi untuk KKB ini kita fokus bagaimana kita bisa menghibur masyarakat lah gitu di tengah ini ya apa namanya kondisi sekarang gitu ya, mungkin banyak yang tidak mengenakan. Namun mudah-mudahan KKB ini bisa bisa menjadi hiburan gitu, terutama bagi masyarakat Bulungan dan sekitarnya.
4: Iya.
5: Jadi di KKB itu nanti akan ada banyak juga permainan-permainan pasar malam.
4: Wow, ya, luar biasa.
5: Jadi apa namanya, ini baru nih KKB kita pertama kali. Dan juga kita itu lebih banyak untuk lomba-lomba yang bisa diikuti oleh masyarakat umum.
4: Okay.
5: Jadi nanti itu akan ada lomba Yel-Yel Pramuka misalnya. Nah itu untuk SMA sederajat. Terus juga ada lomba masak.
4: Lomba masak ya?
5: Kudapan, kreasi kudapan. Nah itu nanti bisa untuk 40 peserta. Lalu kita juga akan ada pasar murah. Pasar murah yang akan aktif di dari tanggal 28 dan tanggal 29. Lalu juga ada donor darah. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan bisa meramaikan dan juga bisa menjadi hiburan lah, hiburan kita bersama gitu ya bagi masyarakat, seperti itu.
4: Jadi untuk tahun ini seperti festival ya jatuhnya. Ada gamenya, ada belanjanya, jajanannya juga. Dan pertanyaan dari Kamarullah Jamal, adakah tukar uang lecek di KKB Tanjung Selor nanti Pak? Dan semoga menyenangkan, rencananya saya bawa keluarga dari Malinau ke Tanjung Selor. Wah luar biasa, Bapak Kamarullah Jamal.
5: Iya, kalau pelayanan penukaran uang lecek gitu ya, biasanya memang sudah ada agenda tersendiri dia ya. Agenda apa namanya, namanya kas keliling. Nah itu bisa dikepoin terus aja di media sosial BI. Kita pasti akan selalu nge-update untuk jadwalnya gitu. Jadi tapi kalau di KKB ini belum ada.
4: Belum ada ya. Jadi untuk penukaran uang itu nanti ada kas kelilingnya dari BI.
5: Kas keliling.
4: Dan UMKM seperti apa aja yang hadir dalam KKB nanti? Apakah masyarakat bisa menentukan dan juga menemukan produk unggulan khas Kalimantan Utara?
5: Nah, jadi untuk KKB ini juga kita agak unik nih konsep terkait dengan booth-nya gitu ya. Jadi kita itu ada, kalau dulu kan mungkin satu UMKM itu satu booth untuk yang area UMKM binaan Bank Indonesianya ya. Nah kita itu jadi membuat semacam konsep island-island gitu. Nah jadi untuk produk wastra, ready to wear dan juga kriya itu bisa mengunjungi namanya Island Citra Benuanta. Citra Benuanta. Terus nanti kalau untuk yang produk-produk cemilan UMKM itu namanya Island Camilan Benuanta. Lalu apa namanya, nanti ada juga coffee experience.
4: Coffee experience.
5: Jadi kayak kita mempersilahkan teman-teman masyarakat umum yang ingin mencoba beans-beans coffee lokal dari Kalimantan Utara. Nah itu nanti ada di Cangkir Benuanta. Lalu juga ada produk-produk pertanian juga ada dari klaster-klaster binaan BI di Caping Benuanta. Dan tentunya ada juga banyak sekali UMKM umum yang kita undang. Totalnya ada 143 UMKM yang terlibat.
4: 143, luar biasa sekali. Jadi mungkin di tahun ini lebih berbeda ya. Jadi gampang untuk melihat, oh kayaknya mau kebut cemilan nih, cemilan semua di situ gitu. Mau kebut kopi, jadi tidak terpisah-pisah ya.
5: Iya benar.
4: Oke, sudah terkonsep dengan rapi ya. Penasaran mendengar dan pemirsa, silakan langsung datang ya di Tanjung Selor pada tanggal 27 hingga tanggal 30 Agustus. Wah, di bertempat di halaman Bunda, lapangan Bunda Hayati.
5: Iya.
4: Di lapangan Bunda Hayati. Kalau boleh tahu sedikit spill dong, apa aja yang menjadi highlight utama KKB tahun ini yang jangan sampai dilewatkan.
5: Nah, jadi untuk untuk rangkaian kegiatannya ya, Mbak ya. Jadi di Kamis pagi di tanggal 27 pagi itu sebetulnya kita sudah ada kegiatan tapi di apa namanya kantor gubernur, yaitu pelatihan literasi keuangan dan sosialisasi akses keuangan kepada UMKM. Itu terbuka untuk UMKM umum, 100 UMKM. Nah, itu pendaftarannya sudah dibuka, kayaknya masih sisa 10 slot lagi gitu. Jadi mungkin kalau pendengar
4: tinggal yang sedikit
5: mau, kalau masih ada yang mau join mungkin boleh gitu ya. Nah terus juga nanti akan ada lomba YLL Pramuka, itu juga bisa dilihat umum gitu ya, di tanggal 27 siang. Nah kemudian malamnya, nah ini opening ceremony yang dimana ya nanti mudah-mudahan ada pamungkas ya. Wah, di situ ya.
4: Iya. Di pamungkas tanggal jadwal pamungkas tanggal 27.
5: Tanggal 27.
4: Catat nih fans pamungkas. Dan juga ada lagi nih pertanyaan dari Bapak Kamarullah ya, masih bertanya lagi, saran ada nggak UMKM hasil tambak-tambakan? Karena di Kalimantan Utara nih kita kaya akan seafood.
5: Oh iya, untuk hasil tambak nanti sebetulnya coba saya cek dulu ya. Tapi gini, untuk hasil tambak itu kita sudah ada UMKM yang mengolah gitu ya. Nah, jadi misalnya bandeng, nah itu sudah ada olahan bandeng yang siap dimakan gitu ya, bandeng presto dan juga bandeng yang siap di apa, bandeng asap gitu ya. Nah itu sudah ada. Nah jadi kita itu untuk produk perikanan saat ini memang masih berfokusnya kepada produk-produk yang memang sudah diolah, gitu, sudah diolah menjadi cemilan, jadi makanan siap saji dan lain-lainnya, sehingga mudah-mudahan tetap masih representatif ya bagi sumber daya UMKM Kalimantan Utara yang memang sangat potensial di bidang perikanannya.
4: Perikanan.
5: Itu.
4: Nanti ada batari bandeng tanpa duri, Bapak Kamarullah.
5: Iya, olahan udang, kepiting itu juga ada, dan olahan rumput laut itu juga ada, Mbak.
4: Iya. Apakah ada kegiatan atau sesuatu yang baru nih dan berbeda pada penyelenggaraan KKB tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya?
5: Nah, ini apa? Tadi belum sempat ke mention semua ya, gitu ya. Jadi tadi selain memang ada festival karnaval pasar malamnya juga, dan nanti apa namanya di tanggal, di hari Jumat itu nanti ada kegiatan itu tadi ya, lomba masak dan demo masak ya.
4: Lomba masak dan demo masak. Iya,
5: jadi nanti bisa dihadiri juga oleh masyarakat umum untuk melihat bagaimana sih ini chef profesional gitu ya yang akan mempraktekkan untuk mengolah singkong dan cabai. Ya, ini unik.
4: Singkong
5: ya.
4: Dan cabai. Singkong dan itu cabai. Mau dibuat apa itu,
5: Mas
4: Irma?
5: Nah, itu dia. Jadi bergeraknya itu dari bagaimana kita mengurangi ini ya, ketergantungan terigu ya, dengan memanfaatkan ya sumber daya kita yang ada di Kalimantan Utara itu ada singkong gitu. Nah terus juga nanti di hari Sabtu itu nanti akan ada fashion show. Dan fashion show ini cukup unik karena di tahun ini kita itu, kalau sebelum-sebelumnya kan memang fashion show kita memang kita fokusnya showcase ya, showcase karya terbaik desainer Kalimantan Utara. Nah tahun ini kita ingin mengedepankan bagaimana sih kita menimbulkan talent-talent baru lah gitu, talent-talent anak desainer muda. Sehingga tahun ini itu ada lombanya gitu. Jadi lomba fashion design untuk SMA sederajat.
4: SMA? Wah, ya, luar SMA biasa. Sederajat. Ini lomba the fashion design.
5: Iya.
4: Jadi mereka yang mendesain pakaian itu dan ditampilkan nanti.
5: Iya, mendesain dan produksi. Nah, saat ini itu sedang berjalan bootcamp-nya. Jadi selain mereka kita minta untuk dilombakan karyanya, tapi kita juga membantu mereka dalam proses pengerjaan karyanya itu dengan mendatangkan juga desainer profesional gitu, yang artinya membantu mereka selama proses pembuatan bajunya di bootcamp ini yang sekarang sedang berjalan.
4: Lomba dan belajar.
5: Yes, betul.
4: Mendapatkan ilmu baru pastinya ya. Dan jangan sia-siakan pastinya pendengar ya. Ini udah tutup tapi pendaftarannya.
5: Sudah.
4: Kalau saya bisa ikut nggak? Cuman buat anak SMA?
5: Mungkin nanti bisa daftar menjadi modelnya, Mbak.
4: Ambruk nanti panggungnya, Mas Irfannya. Oke, Mas Irfan, seberapa penting kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, perbankan, dunia usaha, komunitas, dan juga masyarakat dalam mendorong UMKM Kaltara?
5: Ya, tentunya kolaborasi ini merupakan kunci utama justru ya dalam pengembangan UMKM. Dimana sebetulnya kalau kita melihat tupoksi BI dalam UMKM ini kan terbatas ya. Maksudnya kan kita kan memang lebih banyak dalam sisi peredaran uang, terus sistem pembayaran, dan lain-lainnya gitu. Nah, namun memang yang bisa memfasilitasi UMKM ini agar misalnya mendapatkan pembiayaan atau mendapatkan pasar di luar negeri gitu ya. Dan itu pasti tentunya mitra-mitra kita nih, mitra-mitra dari pemerintah daerah, dari kementerian lembaga, yang selalu kita ajak di setiap kegiatan kita, sehingga program-program bank yang Bank Indonesia laksanakan dalam pengembangan UMKM ini bisa berjalan dengan maksimal gitu ya, dengan hasil yang maksimal gitu, dengan kolaborasi.
4: Oke, bagaimana KKB diharapkan dapat menjadi wadah yang mempertemukan UMKM dengan pasar, calon pembeli, lembaga keuangan, maupun mitra potensial lainnya?
5: Ya, jadi tentunya pada KKB ini kan kita sudah membuat kegiatan yang sangat banyak gitu ya, yang mudah-mudahan bisa mendatangkan banyak masyarakat ke Bunda Yati, dan mudah-mudahan disitulah bisa terjadi banyak transaksi gitu ya, jadi UMKM bisa banyak berjualan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita susun gitu, sehingga bisa menjadi pasar yang bagus gitu untuk UMKM. Dan tentunya untuk pembiayaan, jadi nanti di booth KKB ini juga akan ada booth dari lembaga jasa keuangan ya, atau EJK ya, dari bank maupun non-bank, sehingga jadi nanti dari UMKM yang ingin kepo gitu ya terhadap program pembiayaan dari LJK, nah itu bisa juga tanya-tanya di KKB, dan tadi juga nambung ke kegiatan yang sudah kita, yang akan kita laksanakan yang besok pagi itu yang pelatihan literasi keuangan, dan itu juga akan ada perbankan juga di situ.
4: Okay.
5: Nah, nanti mudah-mudahan bisa mensosialisasikan produk-produknya, dan mudah-mudahan juga bisa ada yang cocok gitu ya. Jadi bisa langsung matching di lokasi juga gitu.
4: Iya, jadi siapkan dompet Anda ya. Karena banyak produk-produk yang menarik pastinya, yang mungkin kita dalam keseharian gak tahu nih, oh ternyata ada seperti ini di KKB gitu, yang mungkin jarang-jarang ini ajang promosi di KKB juga ya, Mas Irfan ya.
5: Iya, nah terus juga untuk tahun ini tadi sempat lupa ke mention, jadi kita juga ada kegiatan-kegiatan unik nih, jadi dari di untuk Bank Indonesia yang unik gitu ya. Jadi akan ada booth dari Museum Bank Indonesia, MUBI.
4: Museum Bank Indonesia.
5: Iya, jadi kan mungkin Bapak Ibu tahu ya, teman-teman tahu kalau misalkan Museum Bank Indonesia itu ada di Jakarta gitu ya, dan banyak sekali showcase terkait dengan sejarah uang gitu. Nah, itu kita datangkan booth-nya di KKB. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman kepo gitu ya terkait dengan sejarah uang atau sejarah Bank Indonesia, nah itu bisa langsung berinteraksi di booth MUBI, itu namanya ya.
4: Booth MUBI, jadi gak perlu jauh-jauh ke Jakarta ya. Didatangkan langsung nih sama BI Kalimantan langsung. Utara. Luar biasa sekali. Baik Mas Irfan, karena waktu kita tidak banyak lagi, silakan untuk closing statement, dan mungkin bisa diinfokan kepada pendengar dan juga pemirsa di rumah, kapan dan acaranya ini sampai kapan, silakan.
5: Iya, jadi bagi teman-teman, Bapak Ibu semua yang ingin bersenang-senang bersama ya di KKB, menonton artis-artis yang sudah kami datangkan, dan juga tentunya belanja produk-produk UMKM terbaik yang ada di Kalimantan Utara, silahkan datang ke Karya Kreatif Benuanta yang akan dilaksanakan di Kebun Raya Bunda Yati dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Agustus tahun 2026. Mudah-mudahan bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang datang ke KKB bisa ikut turut serta dalam pengembangan UMKM dan juga memajukan UMKM Kaltara untuk mendukung perekonomian Kalimantan Utara.
4: Iya, terima kasih banyak ya sudah hadir di studio RRI Pro 1. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan. Ini kayaknya obrolannya seru banget nih, karena saya penasaran dengan KKB tahun 2026 ini di Tanjung Selor. Jadi kalau Anda juga penasaran, langsung saja pesan tiketnya ke Tanjung Selor di Taman Bunda Hayati. Baiklah, terima kasih banyak Mas Fadali Irfan ya, yang sudah hadir di studio RRI Pro 1, dan juga pendengar. Sekian obrolan kita bersama Mas Padali Irfan, analis junior fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM KI dan juga syariah, dengan tema kreasi benua anta merajut warisan menggerakkan ekonomi masa depan. Dan tetap bersama kami di 97,9 MHz dengan acara-acara yang sudah kami siapkan.

0: sudah siang, kan mungkin.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
2: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Lens dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nygren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
3: Feeling terrible, really really terrible.
2: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kuboar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa, bagi tim Austria juga. Dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan, skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027. Usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff change to be in here. Dan James!
2: United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Trees dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu

0: atlet yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Blaster mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
1: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki dua atau tiga momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
0: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Riono Sukia Soto. Namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Fales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Concedió ocasiones. Es verdad que las ocasiones concedió.

0: kita mempunyai peluang tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Kompan haber conseguido algo más en ataque.
2: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
3: Bueno, lo valoro como 3 puntos muy importantes.
0: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
2: Atas kemenangan ini, Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karis Baritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dipilih oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dipilih oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus-bagus, punya kualitas yang sama, hampir tetap. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya, tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga ternyata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robek melaporkan. We'll be right back.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten. Juga punya bintang dari Denny Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on, everybody watch. Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenmi Kenli Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmohyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: saatnya kuis tentang keindonesiaan.
1: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gaya.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau dek, Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Satu lagu dari miliknya Meizura, Nino Nino, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, kita ikuti berita Pak Guntaka.

0: Dari Jalan Singa Makam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Rabu 26 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjungselor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Aditi Hanggreni, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, bencana kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Tarakan saat fenomena El Nino. Kurangnya pengawasan dini serta maraknya pembukaan lahan dengan membakar dinilai menjadi pemicu utamanya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
1: Jadi mestinya memang kita sudah tahu polanya itu, ya kan, pola kejadiannya sudah tahu, jadi pencegahannya mestinya juga bisa dilakukan dengan lebih dini gitu.
2: Fenomena El Nino memicu masa kering memanjang kembali memperparah ancaman karhutla di Kota Tarakan. Pembukaan lahan dengan cara membakar di area semak belukar membuat api cepat membesar dan merembet hingga membakar lapisan batu bara tersingkap di jalur menuju Pantai Amal Tarakan. Pemerhati lingkungan hidup Tarakan Subono Samsudi menilai pola bencana ini seharusnya sudah bisa diprediksi. Menurutnya mitigasi dan pengawasan intensif mestinya dilakukan jauh sebelum masuk masa kemarau agar daerah tidak kembali kecolongan.
1: Jadi mestinya memang kita sudah tahu polanya itu, ya kan, pola kejadiannya sudah tahu, jadi pencegahannya mestinya juga bisa dilakukan dengan lebih dini gitu, pencegahannya. Artinya sebelum masuk ke masa kering atau ketika sudah masuk ke masa kering itu perlu ada sosialisasi intensif, kemudian juga pengawasan, tidak kalah pentingnya pengawasan yang intensif. Nah ini kelihatannya kita kecolongan ya.
2: Kebakaran yang menyentuh lapisan batu bara memicu api laten di bawah tanah yang kian berisiko dan sulit dipadamkan. Hal ini mendorong perlunya pemetaan serta deteksi dini di area rawan kandungan batu bara. Di sisi lain, penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada pengawasan teknis, tetapi juga menyentuh kesadaran mendasar masyarakat dalam menjaga ekosistem kota pulau. Kepala BPBD Kota Tarakan Yonset menekankan pentingnya aksi nyata demi kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.
3: Mari kita kembali lagi kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan kita. Itu yang pertama. Jika itu tertanam pada diri kita, maka kita apa sekecil apapun yang kita buat akan berdampak untuk anak cucu kita ke depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku minta sedekah perasaan kalian terhadap kota ini. Karena kota ini kota pulau. Menanam satu pohon saja berarti bagi masa depan anak cucu kita. Jadi jagalah itu, mari kita bersama-sama. Tak usah banyak bicara, lakukan saja sendiri.
2: Kolaborasi antara pengawasan ketat pemerintah dan kesadaran mandiri masyarakat menjadi kunci utama agar Tarakan tidak terus terjebak dalam siklus bencana karhutla yang sama setiap tahunnya. Saya jadi RRI Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
0: Dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam sebulan terakhir di Tarakan sempat tercatat tidak sehat. Lokasi paling terdampak menurut Dinas Lingkungan Hidup adalah kawasan Pantai Amal yang banyak terdapat titik api.
4: Perlu disampaikan memang ada parameter yang melebihi baku mutu ya, yaitu PM2,5.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tarakan mencatat kualitas udara di kawasan Pantai Amal pada 21 hingga 22 Agustus 2026 kemarin sempat masuk kategori tidak sehat. Hasil ini didapat dari pengukuran yang dilakukan DLH Tarakan selama 24 jam non-stop di waktu itu. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Tarakan, Kaizir Zain mengatakan pengujian dilakukan menggunakan alat APAS untuk mengukur parameter PM2,5, PM10, TSP, ozon, dan CO. Berdasarkan pengujian indeks kualitas udara, angka PM2,5 di Pantai Amal berada di angka 101. Kaizir Zain menyebut tingginya partikulat PM2,5 berkaitan erat dengan banyaknya titik api dan intensitas asap di wilayah sekitar. PM2,5 merupakan partikel berukuran 2,5 mikro yang jika terhirup dapat langsung masuk ke paru-paru dan berpotensi menyebabkan ISPA atau gangguan pernapasan.
4: Jam non-stop dengan alat APAS PM2,5, PM10, dan TSP. Itu untuk mengukur parameter yang itu ya, PM10, PM2,5, dan TSP. Kemudian ada juga ozon dan CO. Perlu disampaikan memang ada parameter yang melebihi baku mutu ya, yaitu PM2,5. Nah, itu kan sebenarnya sama juga kayak di stasiun kita ini, di sini ya, kurang lebih, cuma nilainya lebih tinggi.
6: Itu kategori apa?
4: 101 dia. Kalau di indeks itu 101, dia kualifikasinya tuh udah kuning.
6: Kuning. Oh, berarti pas pada.
4: Tidak sehat.
6: Oh, tidak sehat.
4: Tidak sehat. Ya, tidak sehat untuk tanggal 21-22 kemarin. Mungkin berlaku di beberapa hari selanjutnya apabila kualitas udara atau intensitas asapnya tidak menurun seperti itu.
5: Menurutnya, menindaklanjuti hasil tersebut, DLH Tarakan sudah menyampaikan laporan ke Wali Kota Tarakan. Arahan yang diberikan agar Dinas Kesehatan menyampaikan imbauan melalui masjid-masjid agar warga sekitar menggunakan masker. Namun, Kaizer menyebut hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang sempat turun cukup membantu menurunkan konsentrasi partikel di udara. Meski demikian, ia mengingatkan kualitas udara bisa kembali memburuk jika cuaca panas dan tidak ada hujan dalam beberapa hari ke depan. Adapun untuk wilayah tengah kota, berdasarkan data SPKUA DLH Tarakan, kualitas udara masih tergolong baik dengan indeks 60 hingga 69. DLH Tarakan juga berencana melakukan pengujian di wilayah Juwata, namun masih akan melihat kondisi cuaca di wilayah tersebut. Masyarakat juga bisa memantau kualitas udara secara real time melalui aplikasi ISPU yang bisa diunduh di Play Store. Data terbaru tanggal 23 Agustus menunjukkan indeks turun menjadi 57. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. PT Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Tarakan membuka layanan pengiriman gratis bantuan logistik untuk korban gempa bumi 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
7: Kami dari PT PELNI membuka kesempatan bagi lembaga, organisasi,

0: Kepala PT PLN Cabang Tarakan, Ferdi Roni Masengi mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi pengangkutan barang bantuan menggunakan kapal yang menuju Nusa Tenggara Timur. Ferdi menjelaskan, barang bantuan yang dikirim harus dalam kondisi baik, sudah dikemas rapi, dan memiliki masa berlaku yang masih panjang, tidak ada batasan jumlah atau berat kiriman.
1: Kami dari PTPL ini membuka kesempatan bagi lembaga, organisasi, ya, ataupun instansi yang ada di Kota Tarakan yang mungkin bersedia untuk mengirimkan, membutuhkan transportasi atas pengiriman barang bantuan. Kami PELNI siap, Pak. Kami siap untuk mengirim barang-barang bantuan tersebut dengan persyaratan yang seperti yang sudah kami sampaikan. Perorangan, tapi dengan catatan ada dilengkapi, ya, dengan persyaratan yang sudah kami sampaikan, ya. Ada surat minimal surat keterangan mewakili lembaga, organisasi, ya, ataupun instansi.
0: Pengumpulan bantuan sendiri sudah dibuka sejak 16 Agustus 2026 dan belum ditentukan batas akhirnya. Barang yang sudah memenuhi kuota pemuatan akan segera dikirim menggunakan KM Lambelu dan KM Bukit Siguntang. Setibanya di NTT, bantuan akan diserahkan oleh tim cabang PLN setempat kepada BPBD dan posko penyaluran yang telah disiapkan. Ferdi mengimbau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan agar memperhatikan jenis barang, terutama kemasan atau cairan seperti minyak goreng, agar tidak rusak saat pengiriman. Meski sudah dibuka, namun hingga saat ini, PLN Tarakan belum menerima penyaluran bantuan untuk NTT. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Era teknologi dengan hadirnya artificial intelligence sangat membantu pelaku usaha mikro kecil menengah dalam memasarkan produk di marketplace.
3: Saya mengikuti onboarding dan di sana kami diajari bagaimana kami memulai membuat konten.
4: Artificial Intelligence atau AI sangat membantu pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM dalam memasarkan produk di marketplace. Pemilik usaha Ecoprint dan Craft Gallery Retno Ayu, Ibu Retno Sulistiarini mengatakan, penggunaan AI atau kecerdasan buatan di era teknologi sangat membantu para pelaku UMKM. Ia mengungkapkan dengan bantuan AI bisa mendapatkan banyak manfaat, seperti melakukan desain produk, pembuatan reklame, dan lainnya, sehingga memasarkan di marketplace menjadi mudah.
3: Bisa memasarkan produk-produknya melalui marketplace, ya, marketplace yang ada. Jadi saya mengikuti onboarding dan di sana kami diajari bagaimana kami mulai membuat konten, ya, konten untuk produk-produk kita.
4: Untuk diketahui, usaha Ecoprint adalah usaha yang ramah lingkungan, di mana Ecoprint adalah teknik memberi pola, bentuk, dan warna pada kain atau bahan lain menggunakan bahan-bahan alami seperti daun, bunga, dan batang. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntakas siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik di antaranya. Kurangnya pengawasan dini serta maraknya pembukaan lahan dengan membakar dinilai menjadi pemicu utama kebakaran hutan dan lahan. PT Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Tarakan membuka layanan pengiriman gratis bantuan logistik untuk korban gempa bumi 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, Sediti Hanggreni beserta operator Agung Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Sekian berita Paguntakas.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
2: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih bersama Diti Anggreni di sini yang akan menemani Anda di acara Pro Dangdut untuk hari ini. Terima kasih masih membersamai kami di acara 97,5.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dari miliknya Is Ariska, Racun Asmara, yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih buat yang sudah bergabung di RRI program Satu Tarakan. Ada Kak Ocha, ada Rama Raman SP yang katanya lewat lagu ini tuh salam buat teman-teman semua yang ada di Tarakan, dari teman lama Iwan Situmorang di Nunukan. Anak Rantau, halo, selamat siang. Anggur Merah juga dari Tuban. Terus dari mana lagi ya? Ada Anggur Merah, ada Alisa, ada Syamsir, terus ada Aji Rangga juga. Ya gak bisa disebutin satu-satunya untuk hari ini. Dan Nindi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di 97,9 MHz. Selanjutnya ya, setelah lagu dari miliknya Is Ariska, Racun Asmara, dilanjutkan oleh Ica Trisnawati, Badai Biru. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

buat pendengar RRI program Bersatu Kenal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Sepertinya ya kita terjadi kesalahan teknis sedikit gitu. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama RRI program Bersatu Tarakan, dimanapun Anda berada di 97,9 MHz, kami akan hadirkan lagu dari miliknya siapa nih ya? Bagusnya yang mana ya? Cinta Merah Jambu. Untuk Anda tetap bersama kami di 97,9 MHz karena kami masih nemenin Anda untuk berdangdut ria di RRI program Bersatu Tarakan.

Cinta Merah Jambu dari Yuni-Yunil, Onirwana come back ya. Buat semuanya yang sudah bergabung bersama kami di RRI Program Satu Tarakan ini dengan Mbak siapa ya? Mbak Diti. Oke, terima kasih buat Ari, pada Kang Ari, ada Ning juga, ada Arianti, ada Ocha, ada Pak Adi, ada Kang No. Oh, banyak banget nih yang namanya gak bisa disebutin satu-satu. Ada YD7NRI, anak rantau juga, RRI Bovendigo. Wah, banyak sekali yang sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Tarakan. Saya Diti Anggra ini harus pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak sudah menemani saya selama di acara Pro Dangdut untuk hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore mendengar kembali menjumpai Anda di Tarkam sore hari ini. Saya Regita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan Pesona Budaya Borneo di pukul 15. Dilanjutkan dengan Lintas Banjar Nusantara di pukul 17. Lagu-lagu nuansa musik Islami dan juga pengajian Al-Quran di sore hari nanti. Menjelang pada dikumandangkannya azan maghrib ya. Dan juga warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda. Dan langsung saja kita akan ikuti bersama Pesona Budaya Borneo siaran berjaringan Konus 8 Nusantara ya.
1: Masin sebagai host utama serta RRI Nunukan.

0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Pesona Budaya Borneo, program berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantaraya yang disiarkan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin, RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, dan RRI Tarakan. Program yang memberikan informasi tentang budaya untuk pendengar dan juga pemirsa yang diselenggarakan setiap Rabu minggu keempat setiap bulannya ya. Untuk hari ini, Rabu 26 Agustus 2026, saya Anissa Raindasari dari RRI Banjarmasin akan memandu Pesona Budaya Borneo bersama RRI Nunukan. Ada Wina Dewiana. Kita sapa dulu ya, Wina di RRI Nunukan. Selamat sore, Wina. Suaranya belum terdengar nih, Wina nih.
1: Seperti ya. Apa? Halo.
0: Sudah terdengar.
1: Oke, alhamdulillah. Halo, Anissa.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, dari Nunukan kami semua kabar baik begitu Anissa.
0: Alhamdulillah, untuk cuaca seperti apa nih?
1: Kalau di Nunukan, cuaca untuk sore hari ini, wah hardang ya, panas.
0: Untuk topiknya hari ini, apa nih Wina nih, kalau dari Nunukan?
1: Baik, topik kami akan hadirkan ini terkait Tidung Tanpa Batas, Satu Rumpun, Satu Warisan Berbeda Negara.
0: Untuk narasumbernya sudah siap?
1: Alhamdulillah, sudah Bapak hadir? Juari sudah hadir di studio saat ini.
0: Oke, siap. Terima kasih Wina ya.
1: Sama-sama.
0: Oke, kemudian pendengar dan pemirsa dari RRI Samarinda, ada rekan saya yaitu Fendi. Kita boleh sapa dulu ya. Selamat sore Fendi. Belum terdengar nih suaranya nih. Sepertinya masih di-mute ya.
2: Oke.
0: Oke, sudah. Apa kabar?
2: Selamat sore, selamat meriah Bu Anissa di RRI Perempuan Banjarmasin.
0: Iya, selamat sore juga. Apa kabar nih? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat selalu. Bu Anissa sendiri gimana nih kabarnya di sana?
0: Alhamdulillah sehat, baik semangat nih ya.
2: Harus tetap semangat ya Bu Anissa.
0: Iya, oke. Terima kasih Fendi ya.
2: Sama-sama Bu Anissa.
0: Iya, kemudian dari Samarinda kita ke RRI Palangkaraya ya. Ini hostnya sama nih kayak sayanya. Anissa Umami dari RRI Palangkaraya. Apa kabar Anissa? Selamat sore. Belum ada suaranya nih. Anissa? Iya, mungkin boleh dibantu operatornya ya. Karena belum terdengar walaupun sudah di-unmute ya. Oke. Yang penting sudah ada nih Anissa Umami ya. Kemudian yang terakhir ada Regita Bayu dari RRI Tarakan ya. Selamat sore Regita Bayu.
3: Selamat sore Anissa.
0: Apa kabar nih dari Tarakan?
3: Alhamdulillah baik. Dan cuaca juga agak sedikit mendukung nih,
4: enggak begitu panas.
0: Oh, enggak begitu panas, tapi juga enggak hujan gitu ya?
3: Iya, betul sekali.
0: Kalau di Banjarmasin panas pol ini ya.
3: Oke.
0: Terima kasih Regita Bayu ya dari RRI Tarakan. Dan nanti kami persilahkan kepada masing-masing.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Baik, mendengar Pesona Budaya Borneo dari RRI Banjarmasin untuk hari ini akan mengangkat topik mengenai budaya bausung penganten Banjar yang sudah menghadirkan narasumber. Di sebelah saya ada Ibu Haja Siti Sania selaku Ketua Komunitas Perempuan Banua. Kita boleh sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti Sania.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar nih, Bu?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah
2: dan cuaca
1: baik.
2: Cuaca cerah, cuman ya, sedikit berawan.
1: Sedikit itu berawan.
2: Bukan. Berasap.
1: Iya, berasap
2: itu
1: ya.
2: Yang harus kita waspadai ya, sekarang ini.
1: Tapi Ibu kesini pakai masker ya, Bu ya?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan juga dalam sana kita sama sehatnya nih ya, Bu ya.
2: Amin.
1: Oke, baik Bu. Ini kita waktunya tidak banyak ya, Bu ya. Kurang lebih 14 menit aja untuk kita menyampaikan materi. Ini Pian menyampaikan materi mengenai budaya bausung penganten Banjar ya, Bu ya. Kita mulai dulu nih, Bu. Sebenarnya dari definisi dulu ya, Bu ya. Apa sebenarnya maksud dari tradisi bausung penganten Banjar dan apa tujuan tradisi tersebut, Bu?
2: Jadi untuk bausung penganten Banjar itu adalah merupakan satu tradisi mulai zaman dahulu. Jadi pengusungan itu orang-orang tertentu yang memang memiliki keterampilan menari dan juriatnya memang pausungan, mengangkat pengantin yang didudukan di pundak. Jadi pengantin itu sepasang, otomatis pausungannya juga dua. Nah, itu dilakukan pada zaman dahulu oleh para bangsawan ataupun turunan raja-raja yang pada saat itu melakukan perkawinan anak-anak mereka. Tetapi sekarang kan sudah mulai juga banyak dilakukan di masyarakat. Nah, khususnya bagi yang punya juriat keturunan melakukan bausung itu, ataupun ada yang memang punya nadar. Jadi bausung itu dilakukan dua apa namanya, tradisinya ada dua, yang memang turun menurun dari nenek moyang mereka dulu, sampai ada juga yang memang karena najar.
1: Oke, baik, seperti itu ya, Bu ya. Jadi tujuannya tadi untuk
2: kalau tujuannya tentu pertama itu merupakan satu penghormatan untuk kedua mempelai pengantin yang memulai hidup baru. Yang kedua, bagi keluarga itu merupakan satu rangkaian kegiatan untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa pengantin anak-anak mereka itu sudah berkeluarga. Jadi rasa bahagia itu dibagi dengan seluruh masyarakat. Makanya bausung itu dilakukan biasanya di luar, di depan rumah mempelai. Pada saat pengantin datang itu diarak, mempelainya sudah menunggu depan pintu. Nah, disitulah mulai diusung. Kalau dahulu itu ada balai adat, balai laki itu biasanya di pinggir jalan atau di muka rumah yang halamannya luas. Tujuannya agar masyarakat sekitar dan bisa melihat bahwa anak mereka itu sudah berkeluarga. Jadi kalau lihat misalnya jalan nanti tidak ada yang curiga. Yang kedua, sebagai rasa memberitahu ke masyarakat bahwa dua keluarga itu bersatu dalam perkawinan anak-anak mereka. Jadi rasa bahagia itu berbagi dengan masyarakat. Dilaksanakanlah itu sesuai tradisi yang ada. Biasanya rame itu, Mbak.
1: Rame ya.
2: Iya. Pengantin datang, pengantin laki-laki itu kan diantar dari rumahnya. Kalau jauh pakai angkutan dulu, tapi nanti jarak tertentu turun. Diarak menggunakan tim hadrah. Tim hadrah itu menyediakan ada payungnya, di situ diiringi dengan ada musik rebananya, ada penarinya. Jadi pengantin itu beserta kedua orang tua dan keluarga

0: berjalan sampai di depan pintu gerbang rumah pengantin perempuan. Iya. Nah, disitulah nanti habis ketemu payung hadrahnya itu biasanya ada satu, ada yang dua. Mm-mm. Tergantung versinya. Kalau daerah Kabupaten Banjar biasanya dua payung. Mm-hmm. Tapi kalau di Kabupaten di hulu sungai rata-rata bisa satu, bisa dua.
1: Okay.
0: Cuman ada bedanya, kalau Mbak Usung Pahuluan itu rata-rata pengantin didudukan di atas pundak.
1: Mm.
0: Tetapi ada versi Banjar Kuala, mm-hmm, itu ada juga yang didudukan di kereta saja. Jadi kereta dibuat sedemikian rupa cantik, mempelai duduk di situ berdua, diusung empat orang.
1: Mm-hmm.
0: Tapi ada versi yang ketiga, itu tergantung ekonomi keluarga. Kadang-kadang karena itu juriat, mau tidak mau harus dilakukan. Tetapi keterbatasan dana biasanya dilakukan sederhana.
1: Mm-mm.
0: Tidak bisa mengambil pemain gamelan, karena itu diiringi selain tim hadrah tadi,
1: yeah,
0: nanti pada saat di dekat balai laki itu disambut oleh tari kuda gipang.
1: Mm.
0: Tari kuda gipang itu tentu ada gamelan Banjarnya. Dari tari kuda gipang itu biasanya ada sinoman hadrahnya.
1: Mm-hmm.
0: Dan kuda gipang itu biasanya ada semacam ada dialog, mm-hmm, bahwa di sana itu raja mengawinkan anaknya.
1: Oh, seperti itu.
0: Iya. Jadi dengan dialog itulah sehingga pertunjukan itu lebih menarik. Dan Pak Usungan itu kan menguasai, biasanya ada tarian-tarian tertentu, mengiringi gamelan yang ada, menari-nari, begitu juga pengantennya.
1: Mm-mm.
0: Biasanya pengantin otomatis, Mbak. Otomatis dalam artian setelah duduk di pundaknya Pak Usungan,
1: mm-mm,
0: biasanya begitu gamelan main, mereka menari, melambaikan tangan dengan wajah ceria, bahwa mereka berbahagia.
1: Berarti memang sangat meriah ya, Bu ya?
0: Meriah memang meriah kalau sekali dilakukan dengan begitu sakral, mm-hmm, artistik, pengantennya pakaian khas pengantin Banjar,
1: mm-hmm,
0: begitu pula tim hadrahnya, begitu pula ada penabuh rebananya dengan membacakan syair-syair tertentu.
1: Mm-hmm.
0: Mereka diiringi dengan tim tarinya, biasanya ada 6 atau 8 orang.
1: Wow.
0: Biasanya kalau keseluruhan tim hadrah itu 20.
1: Wow.
0: Tapi kalau diperkecil misalnya, yeah, karena hal-hal tertentu bisa 14.
1: Mm-hmm. Hmm.
0: Kalau kuda gepang itu juga sama. Tapi kalau gamelan itu mau tidak mau ada penabuh, ada gong, ada semacam beberapa alat tradisional yang memang mau tidak mau itu ditampilkan. Tapi gong itu adalah tanda dimulainya kegiatan.
1: Iya.
0: Nah, dari sana biasanya rame, Bu. Jadi dari anak kecil sampai orang tua datang. Biasanya dilakukan itu kalau yang normal jam 9, jam 10 pada saat mengantar pengantin.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau sekarang kan sudah di gedung, kadang tidak ada dibuat balai laki. Tapi kalau di hulu sungai hampir rata-rata kalau yang di kampung-kampung itu dibuat.
1: Masih
0: dari bambu naik tinggi.
1: Ya,
0: sampai
1: kalau
0: sekarang.
1: Di hulu sungai.
0: Ya.
1: Oh.
0: Nah, itu di daerah Kandangan itu kan memang asal cikal bakalnya, mm-hmm, itu kan dari Pahuluan di, mm-mm, sana. Nah, makanya ada Mbak Usung Kandangan jadinya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga Mbak Usung Banjar Kuala wilayah. Mm-mm. Jadi ada
1: dua
0: Kandangan itu
1: ya, Bu, ya?
0: Versinya Banjar Hulu Sungai, istilahnya orang menyambat di sana.
1: Mm-mm. Seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, apakah di Banjar Kuala ini masih dilakukan tradisi Mbak Usung pengantin ini?
0: Ada sebagian, Pak.
1: Ada.
0: Ya, sebagian. Tapi yang banyak melakukan itu di daerah hulu sungai, termasuk Banjarmasin. Kadang-kadang bagi orang tua yang punya kemampuan ekonominya, walaupun tidak keturunan juriat ataupun dari turunan bangsawan, mm-hmm, banyak melakukan itu. Kadang-kadang karena nadar, niat misalnya, oh si punya anak gadis kadang sering sakit, lalu kadang-kadang habis sudah ke dokter dan sebagainya, orang tua saking sayangnya mungkin on anak karena anaknya anak gadis mau menikah, ya udah mudahan sehat, nanti kalau sehat pengantinnya kena bawa usum. Mm-mm. Nah itu artinya kan nadar. Nah tapi kalau zuriat itu lain lagi. Zuriat itu karena nenek moyangnya dulu bawa usung, lalu turun temurunnya bawa usung.
1: Iya.
0: Kalau nggak diusung, ada pemahaman bahwa akan ada mungkin hal-hal tertentu yang di luar nalar kita. Kadang kayak oh ada musibah apa, atau misalnya yang susah mendapat keturunan dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang pada saat bersanding pengantin ada yang kesurupan dan sebagainya.
1: Oh iya, Bu.
0: Oleh karena itu kadang-kadang walaupun sederhana dilakukan, kalau itu zuriat mau tidak mau dilakukan. Kada mampu yang mengiyo pengusungan berdua, kadang-kadang orang tua digendong walaupun 2-3 langkah tapi diangkat. Diangkat itu dalam artian kakinya tidak menyentuh tanah. Tapi kalau pengusungan itu otomatis dia dudukan di atas pundak. Nah, di situ sebelum dimulai biasanya rangkaian perkawinan itu kan tentu dilengkapi dengan beberapa syariat. Kayak piduduk, yang kayak apa namanya prapen, yang kayak ada beberapa sajian kue, dan itu tidak dibuang. Nanti kan piduduknya setelah dianak di pelaminan itu biasanya selesai diberikan kepada pemangku adat atau priasnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kue begitu selesai diusung dari pengantenan, wadahnya dimakani rame-rame. Nah, jadi ada baras kuning, ada uang yang dihamburkan pada saat pengantin turun atau pada saat pengantin yang diusung itu menari sama orang tua. Kadang-kadang keluarga berhambur baras kuning, ada uang recehnya itu diambil, berarti kan tidak mubazir.
1: Iya.
0: Masih ada ayam, burung yang nanti memetik. Jadi kalau dianggap itu mubazir rasanya tidak juga.
1: Iya.
0: Anak kecil rebutan biasanya uang recehnya itu, termasuk kita orang tua jarnya jadi duit pipikat.
1: Oh, nah, seperti itu.
0: Iya. Iya. Jadi iya, kalau yang punya kemampuan baik ekonomi, waktu, pengantinnya juga sehat, tradisi berusung pengantin ini sangat bagus, apalagi bisa dilestarikan oleh masyarakat secara umum.
1: Berarti selain nilai-nilai perkawinan, ada juga nilai sosial,
0: iya,
1: nilai budaya, seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau untuk generasi muda nih, di masa sekarang nih kira-kira apa Bu keterlibatan generasi muda di tradisi berusung pengantin ini?
0: Keterlibatannya sangat banyak kita harapkan. Pertama pada saat pelaksanaan itu, kadang-kadang karena itu hal yang unik, selama itu disosialisasikan atau gaungnya itu bisa besar, generasi muda itu kadang mau lihat kayak apa gerang berusung itu.
1: Oh iya.
0: Kada gugurkah di sini? Nah itu secara logika atraksinya, pausungan itu kan kadang ada yang kecil Bu, tapi karena mereka juga kadang-kadang turun temurun dan sudah terlatih, jadi mereka nanti pada kalau di hulu sungai itu bukan hanya tarian kuda gepang, ada silat pertunjukannya, ada, jadi kalau penarinya berjoget otomatis di atas, kadang-kadang undang kawannya mereka datang, kadang-kadang ngambil videonya bisa disosialisasikan, mereka di upload di medsos kan, itu juga jadi sarana menarik bagi generasi muda.
1: Oke, baik.
0: Tapi
1: ya,
0: tidak perlu takut generasi muda karena pengusungannya ini turun temurun dan memang punya keahlian.
1: Oke, baik. Baik Ibu Siti Sania ya, karena kita juga sudah di waktunya ya, kita akan nanti kita sudahi dulu ya. Dan demikian perbincangan dari RRI Banjarmasin. Selanjutnya nih kita akan menuju ke RRI Nunukan bersama rekan saya ada Wina Dewiana. Wina sudah siap?
2: Siap, okay. Pak Nisa. Okay. Yeah.
1: Kami dipersilakan untuk RRI Nunukan, silakan.
2: Baik, terima kasih Anissa, pendengar dan pemirsa RRI dalam Pesona Budaya Borneo. Dari Nunukan, topik yang akan dihadirkan bersama narasumber kami adalah Tidung Tanpa Batas, Satu Rumpun, Satu Warisan, Berbeda Negara. Berbeda negara tetapi satu daerah budaya, terpisah oleh batas administrasi, namun tetap dipersatukan bahasa, adat, tradisi, dan juga sejarah. Dan inilah wajah Tidung Tanpa Batas, Satu Rumpun, Satu Warisan, Berbeda Negara. Bersama narasumber kita di studio saat ini sudah hadir bersama Bapak Juhari, seorang budayawan dari Nunukan, ya. Dan nanti kita akan mengungkap bersama bagaimana budaya Tidung terus hidup di tengah perubahan zaman. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Juhari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, sehat hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Baik, dari rumah ke studio RRI Nunukan lancar gitu Pak Juhari?
3: Alhamdulillah dari rumah menuju ke tempat acara ini, alhamdulillah kita di perjalanan aman-aman saja, dengan cuaca yang cukup cerah begitu.
2: Baik, siap Pak Juhari. Terima kasih sebelumnya Pak. Nah, terkait topik kita Pak Juhari, Tidung Tanpa Batas, Satu Rumpun, Satu Warisan, Berbeda Negara. Sebagai seorang budayawan Pak Juhari begitu, bagaimana Bapak melihat akar sejarah dan juga identitas masyarakat Pak yang hidup di Indonesia dan Malaysia ini, dua negara Pak Juhari?
3: Baik, untuk kehidupan berbudaya khususnya kami kaum suku Tidung ini di Indonesia maupun yang berada di Malaysia, kemudian untuk budaya ini memang karena kita serumpun itu sama, pengelolaannya juga sama. Nah, kemudian untuk bahasa Tidung ini walaupun terdapat sedikit perbedaan penyebutan tetapi arti sama. Nah, dengan identitas bahasa Tidung ini adalah merupakan suatu bahasa pemersatu. Pemersatu kita di Indonesia, kemudian yang juga di Malaysia, itu bahasa Tidung ini sama, kemudian budayanya juga sama. Namun yang berbeda adalah negara, tetapi budaya dan bahasa identitasnya sama. Nah, ditambah lagi dengan kegiatan kita ketika kita melaksanakan irau adat Tidung Borneo Bersatu, maka kita selalu berkomunikasi dan mengundang kehadiran warga Tidung kita yang ada di Malaysia. Dan bahkan bukan hanya Malaysia saja, bahwa bahkan warga Tidung kita, khususnya kaum Tidung, suku etnis Tidung yang berada di Brunei maupun di Filipina juga hadir untuk mempererat dan mensilaturahmi kegiatan Tidung ini. Nah, disinilah budaya kita muncul erat rasa kebersamaannya. Jadi kita punya komitmen dan rasa kebersamaan itu bahwa budaya itu maupun bahasa itu sama, walaupun berbeda negara. Baik. Tapi kita tetap semangat dan tetap mempersatukan melalui bahasa maupun budaya Tidung ini.
2: Baik, Pak Jo tadi disampaikan ya untuk negara, beda negara ini dari Brunei dan juga dari Filipina begitu ya. Itu dua negara saja atau ada negara lain juga ini?
3: Ya, kita ini negara serumpun, itu ada tiga negara, yaitu negara Malaysia, kemudian negara
2: Malaysia juga masuk ya
3: Malaysia,
2: Pak
3: Jo, ya? Brunei Darussalam dan Filipina.
2: Baik, berbeda negara tapi ada persamaan adat dan tradisi. Itu kira-kira apa saja yang sama begitu Pak Jo?
3: Yang sama dalam adat budaya maupun tradisi, terutama bahasa itu sama. Kemudian budayanya juga seperti kesenian, tarian. Tarian itu tetap sama, walaupun nanti di penampilannya, di ketika ada event atau bagaimana, walaupun berbeda, paling tidak itu variasi saja. Pada intinya budayanya tetap sama. Nah, Kemudian juga adat dan tradisi. Adat dan tradisi itu memang sudah turun-menurun dari nenek moyang kami sampai ke generasi-generasi kami yang sekarang ini.
2: Baik. Pak Jo, mengapa budaya Tidung ini ya menjadi perekat persaudaraan meskipun masyarakatnya berada di dua negara yang berbeda? Apakah tadi disampaikan ada kunjungankah atau silaturahmi tetap dijaga atau seperti apa, Pak Jo?
3: Ya. Untuk mempereratkan budaya ini memang kita selalu melaksanakan event silaturahmi terutama di event kegiatan Irau Tidung Borneo Bersatu ini. Apa sebab dikatakan itu? Kita empat negara ini adalah serumpun. Nah, disitulah kita perlu melestarikan dan mempertahankan budaya ini dan untuk di pahami dan diberikan kepada generasi-generasi kita di masa ini hingga masa yang akan datang agar senantiasa melakukan, senantiasa mempertahankan dan melestarikan budaya ini. Nah, khususnya bahasa Tidung itu setiap kita berkomunikasi dengan mereka, kita harus berbahasa Tidung. Karena itu salah satu bahasa komunikasi kita dengan mereka, walaupun dia di negaranya itu menggunakan bahasa daerah atau bahasa negara di wilayah itu, tetapi bahasa Tidungnya tetap mereka lestarikan, tetap mereka gunakan. Karena itu salah satu bahasa sebagai pemersatu untuk meningkatkan budaya dan melestarikan budaya kita.
2: Baik. Seberapa penting nih menurut Pak Jo sendiri untuk bahasa Tidung ini digunakan sebagai identitas dan juga alat untuk menjaga hubungan antar generasi, Pak Jo?
3: Ya, memang sangat penting sekali, penting sekali. Karena apa sebab sangat penting? Karena kita ini perbedaan negara. Perbedaan negara. Karena kalau dia memakai bahasa di negara wilayah di mana dia tinggal, tentunya itu berbeda dengan
2: berbeda
3: kita.
2: Berbeda bahasanya begitu
3: berbeda
2: ya, Pak.
3: Bahasa. Tetapi bahasa Tidung ini tidak harus berbeda. Ya, walaupun pengucapannya ada selisih, namun tetap artinya sama. Gitu.
2: Iya. Kalau pengungkapan misalnya nih dari Malaysia begitu. Kalau yang paling dekat di mana nih? Untuk warga masyarakat Tidungnya ada di mana, Pak Jo? Di wilayah mana di Malaysia?
3: Warga kita yang paling dekat untuk di Malaysia itu khususnya Tawau Sabah.
2: Oh, ada di Tawau.
3: Ada Tawau Sabah, kemudian ada di Tawau Sabah ini banyak lagi daerah-daerah Tidung seperti yang dekat dengan kita ini ada Sebatik, Sebatik Kulis B, Mentadak, kemudian daerah Morotai maupun Kalabakan. Ini yang paling terdekat karena bisa didatangi dengan waktu yang sangat tidak memakan waktu lama.
2: Baik, jadi kalau untuk bahasa dari negeri jiran ini samalah begitu ya, Pak Jo ya, sama bahasa kita dari Nunukan Indonesia ini.
3: Ya, untuk begitu, bahasa dari negeri jiran kita Malaysia Sabah khususnya, ketika ketemu dengan warga kita orang Tidung di Nunukan ini sama. Nah, selain itu juga warga kita yang ada di Malaysia ini rata-rata keluarga. Ada paman, ada acil. Nah, dari situlah sehingga bahasa ini tidak akan istilahnya punah, tetap berkelanjutan dan tetap dilestarikan sehingga ke anak-anak generasi kami yang baru.
2: Baik. Di sana ada nenek juga barangkali begitu ya, Pak Jo ya, acil, paman, ada dari Malaysia, ada dari Indonesia didudukan tempatnya. Baik, Pak Jo, di tengah modernisasi dan juga perkembangan teknologi saat ini, kita lihat bersama tradisi Tidung apa nih yang paling membutuhkan perhatian untuk diselamatkan? Tariankah atau ada tradisi budaya lain begitu, Pak Jo?
3: Iya. Budaya untuk Tidung ini yang perlu kita lestari dan kita selamatkan itu ada budaya tarian. Jangan sampai tarian ini istilahnya diadopsi oleh negara lain dan juga kita tidak harus mengikuti budaya-budaya dari luar. Kita pertahankan. Nah, kemudian untuk tradisi Tidung ini biasa yang sering kita lakukan itu ada sesajian atau ritualitas kelangkang. Nah, kelangkang ini, nah sudah barang tentu bahwa ini adalah yang perlu di perhatikan, dilestarikan, dan kita pertahankan, karena ini sangat penting sekali untuk kita di masyarakat adat Tidung.
2: Kelangkang itu wujudnya seperti apa, Pak Jo? Tempat penyajian ini?
3: Kelangkang itu ada dua, ada dua jenis. Kelangkang yang terbuat dalam bentuk rumah atau pondok, nah itu ketika kita lakukan sajian itu akan kita turunkan di tanah atau di bumi gitu. Nah, kemudian yang kelangkang satunya itu berbentuk perahu. Perahu itu untuk di air. Nah, jadi ada dua yang kita lakukan kelangkang. Kelangkang itu dilakukan, itu merupakan salah satu tradisi budaya kami orang Tidung. Sesajian itulah diturunkan ketika itu kita tidak menginginkan kejadian alam yang akan menimpa kita, bala kita. Nah, kemudian juga dari itu yang kita laksanakan rutinitas setiap tahun itu ada bahasa Indonesianya bulan Sapar. Nah, kalau kami orang Tidung itu Bejiu Sapor. Bejiu Sapor itu atau tulak bala. Itu kita laksanakan setiap tahun.
2: Itu pakai perahu juga dari kelangkang ini tadi ya, Pak Jo?
3: Itu kita lakukan, itu ada mandi selamun. Ada mandi selamun. Kemudian kita baca doa tolak bala itu. Sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran juga ada itu, doa tolak bala. Sehingga kita lakukan itu karena dalam satu tahun itu bala itu akan diturunkan kepada umat di bumi. Maka dari itulah kita senantiasa bermohon, berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk dijauhkan dari segala macam bala.
2: Baik, Pak Jo, apakah ada perbedaan dengan adanya perbedaan negara ini ya begitu? Apakah pernah menjadi kendala begitu, Pak Jo, dalam pelestarian atau pelaksanaan tradisi Tidung lintas batas ini, Pak?
3: Ya, untuk pelaksanaan tradisi budaya ini setiap lintas Malaysia maupun di Indonesia ini, saya kira itu untuk kendalanya barangkali tidak terlalu, tapi namun ketika melestarikan budaya ini, terutama Bejiu Sapor itu, kita semua negara serumpun ini serentak melaksanakan sesuai dengan jadwalnya, karena di dalam kalender itu sudah ditentukan. Nah, jadi baik yang ada di Brunei maupun di Filipina itu, khususnya etnis Tidung itu, maupun di Malaysia, serentak melaksanakan Bejiu Sapor, mandi salamun itu. Nah, itu untuk ini selalu dilakukan karena kita memang negara serumpun.
2: Baik-baik. Kalau tradisi atau budaya Tidung yang paling potensial untuk diperkenalkan begitu, Pak Jo, sebagai kekayaan budaya Indonesia di tingkat nasional maupun internasional, masih Bejiu Sapor juga kah, atau ada tradisi budaya lain nih, Pak Jo?
3: Ya, untuk kita promosikan ke tingkat nasional itu bahwa yang kita perlu lestarikan itu Bejiu Sapor, dan juga ada persembahan tarian-tarian. Tarian-tarian budaya Tidung ini yang menjadi kita selalu promosi dan memperlihatkan kepada negara luar. Karena kita sendiri merupakan tarian ini adalah budaya kita yang selalu kelihatan, dan sebagai pemersatu dan silaturahmi kita kepada negara lain. Contoh, kita pada tahun kemarin, kita dari masyarakat adat Tidung, Kabupaten Nunukan ini sering berkunjung ke luar negeri, terutama luar negeri Malaysia Sabah. Nah, disitulah yang sering kami tampilkan itu adalah berupa tarian-tarian.
2: Baik-baik. Jadi itu kalau ada kunjungan seperti itu ke negeri jiran, tepatnya di Sabah Malaysia, begitu Pak Jo, ini apakah membawa generasi muda yang ikut, misalnya nih si kelompok tari ada, atau juga nanti yang memperagakan tradisi budaya yang ada di Nunukan ikut juga serta, atau tokoh-tokoh adat saja yang kesana?
3: Ya, untuk pelestarian seni budaya sering kita lakukan kunjungan ke Malaysia ini, itu kita tetap melibatkan dan kita tetap menampakkan diri, terutama tarian dari generasi-generasi muda kita. Kemudian untuk adat istiadat yang lain itu, para sesepuh kita, tokoh-tokoh adat itu tetap ada dalam menampilkan kegiatan-kegiatan tadi ketika kita berada di Malaysia.
2: Baik, Pak Jo, terakhir apa nih yang barangkali ingin disampaikan kepada generasi muda Tidung ya, agar mereka juga bangga dengan identitas budayanya dan pastinya tidak kehilangan jati diri di tengah arus globalisasi, Pak Jo?
3: Ya, yang perlu kami sampaikan kepada generasi muda dalam hal pelestarian dan menjaga kebudayaan, tradisi, adat istiadat ini, kami sangat mengharapkan sekali dan supaya generasi muda ini agar tetap kokoh melaksanakan dan melestarikan tradisi budaya ini. Yeah. Ya, karena inilah sebagai salah satu pemersatu kita untuk meningkatkan dan menjaga budaya ini agar kita tetap terpantau dan tetap menjadi perhatian dan selalu dibanggakan.
2: Baik,
3: ya, baik dari negara luar atau etnis lain maupun kita sendiri, karena budaya inilah yang tentunya mengangkat kita untuk ke depannya.
2: Baik, Pak Jo, kita tahan dulu, nanti kita akan bincang-bincang juga bersama teman-teman dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya dan juga Tarakan begitu ya Pak Jo ya. Dan pendengar dan pemirsa RRI, demikian perbincangan kami bersama Bapak Juhari, budayawan dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Anissa. Anissa di Banjarmasin.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Suara Budaya Nusantara.
6: Suara Budaya Nusantara. Suara Budaya.

0: Terima kasih Wina dan juga Bapak Juhari dari RRI Nunukan dan juga rekan-rekan di RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, dan RRI Tarakan yang masih mengikuti acara Pesona Budaya Borneo. Saatnya kita memasuki sesi tanya-jawab ya. Silakan kami undang Anda, pendengar juga melalui telepon 0511-325-2602 dan WhatsApp 0895-3405-09539 atau melalui fitur live chat di RRI Digital. Silakan sampaikan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Dan hari ini bersama narasumber Ibu Hajah Siti Sania selaku Ketua Komunitas Perempuan Banua di RRI Banjarmasin, dan juga Bapak Juhari, seorang budayawan di RRI Nunukan. Untuk penelpon, apakah sudah ada dari RRI Banjarmasin? Belum ada ya. Oke, baik, sekarang kita mulai dari teman-teman RRI Samarinda ya, ada Fendi untuk bertanya kepada narasumber kita. Silakan Fendi.
1: Baik, terima kasih Mbak Anissa atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini kebetulan juga ada pertanyaan dari pendengar kami, yaitu dari Bu Suharis yang saat ini sedang berada di Jogja. Ini ingin bertanya kepada narasumber bersama RRI Perempat Banjarmasin, yaitu kepada Acil Hajah Siti Saniah ini. Ini ada pertanyaan ini Acil dari Bu Suharis. Dalam memulai tradisi Bausung Pengantin Banjar, bagaimana sistem durasi dan pemilihan lagu dalam tradisi Bausung Pengantin Banjar? Karena selain pengantinnya digendong, tradisi Bausung Pengantin ini diiringi oleh musik gamelan Banjar. Kemudian pertanyaan kedua, yang seharusnya berhak memilih lagu-lagu selama tradisi Bausung Pengantin Banjar ini biasanya siapa, Cil? Demikian pertanyaan yang disampaikan dari Bu Soharis.
0: Tadi yang pertama boleh diulang, Fendi?
1: Yang pertama seputar bagaimana sistem durasi dan pemilihan lagu dalam tradisi Bausung Pengantin Banjar.
0: Oke, baik. Kita langsung jawab boleh ya Bu Siti Saniah ya. Jadi yang pertama itu tadi pertanyaannya bagaimana sistem pemilihan lagu di tradisi Bausung Pengantin ini. Kemudian yang kedua, yang memilih lagu-lagu ini siapa nih Bu nih?
2: Pemilihan lagu biasanya itu sudah baku, Ma. Jadi kalau Mbak Usung mulai Ba'arak, itu tim hadrah itu biasanya membacakan salawat-salawat, puji-pujian terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tim hadrah itu gendangnya juga itu sudah baku, turun temurun, tinggal penari yang menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, untuk pada saat sudah diusung, itu khusus gamelan Banjar yang main. Di situ gari ganjurnya juga sudah baku. Jadi pemilihan itu dilakukan memang oleh tim pemusik yang secara langsung dimainkan di tempat.
0: Oke.
2: Nah, itu kalau misalnya yang sarana dan keuangan mereka memungkinkan. Tapi dalam bentuk sederhana itu direkam. Bisa. Jadi nanti pakai tape recorder saja itu, sehingga gerak tari Pak Usungan atau pengantin itu bisa langsung secara replik, tapi tidak musik langsung.
0: Baik, berarti baku dari tim penyelenggaranya ya Ibu ya.
2: Tim pemusiknya. Memang khas Banjarnya di situ.
0: Iya, baik. Jadi seperti itu Fendi ya, untuk tadi pendengar di sana ya, Ibu Suhari ya.
1: Iya, baik, terima kasih jawabannya tadi dari Acil Siti Sania. Terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih kembali. Kemudian kita ke RRI Palangkaraya ya, ada Anissa Umami dan juga RRI Tarakan Regita Bayu untuk bertanya. Kita ke Palangkaraya dulu nih, Anissa Umami, sudah ini mikrofonnya?
3: Halo.
0: Sudah terdengar. Iya.
3: Terima kasih banyak kembaran saya.
0: Iya.
3: Sama-sama Anissa kita ya.
0: Iya.
3: Oke. Sepertinya sama, kita juga mau menyampaikan satu pertanyaan dari pendengar kita yang juga mengirimkan melalui via WhatsApp kita, masih bersama dengan Kak Haris, masih dari Yogyakarta. Tapi pertanyaan kali ini diajukan bersama untuk Pak Juhari.
0: Juhari.
3: Iya, betul banget, izin. Nah, mengenai sistem kebudayaan suku Tidung, bagaimanakah sistem karya sastra tradisional Tidung seperti novel, puisi, cerpen, naskah, drama khas Tidung? Kemudian bagaimana cara berbahasa Tidung yang halus dalam berbicara, menulis, atau bahkan mengungkapkan sebuah perbahasaan? Izin.
0: Oke, baik. Terima kasih Anissa Umami ya.
3: Terima kasih.
0: Oke, mungkin
3: juga,
0: kita kita langsung ke jawaban dari Bapak Juhari.
4: Baik, Anissa, terima kasih. Iya. Silakan Pak Jo, mungkin bisa langsung dijawab nih pertanyaannya.
5: Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan diberikan kepada kami terkait dengan penggunaan dan penyampaian untuk mengungkapkan bahasa Tidung yang istilahnya yang halus dan sopan lah kepada masyarakat maupun generasi-generasi kami. Itu memang secara langsung kita juga biasa ada melakukan pentas seni. Di situ ada pidato atau ceramah menyampaikan untuk berbahasa Tidung. Nah, dari situlah sistem yang kita lakukan kepada masyarakat, terutama untuk para generasi atas pembinaan-pembinaan inilah agar bahasa ini tetap dilestarikan dan dibudayakan. Nah, salah satunya itu yang kita lakukan untuk mengungkapkan bahasa Tidung ini sebagai bahasa untuk pemersatu dalam suku Tidung.
4: Baik, kalau untuk karya-karyanya sendiri Pak Jo tadi disampaikan cerpen kah atau buku-buku?
5: Ya, untuk karya sendiri yang pernah kita lakukan itu kita ada membuat kamus. Kamus bahasa Tidung.
4: Baik Pak Jo. Anissa.
0: Iya, terima kasih Pak Juhari atas jawabannya dan juga terima kasih juga Wina ya. Jadi seperti itu Anissa Umami ya, untuk pendengar tadi Bapak Haris dari Yogyakarta ya, luar biasa ya. Kemudian kita sekarang ke RRI Tarakan, ada Regita Bayu, silakan saya persilakan untuk bertanya.
6: Baik, terima kasih Anissa atas kesempatan yang diberikan. Mungkin sedikit pertanyaan untuk Pak Juhari ya. Dengan pertanyaannya yaitu mungkin bisa dijelaskan Pak, apakah ada, mungkin ada budaya-budaya, karena kan tadi dijelaskan bahwa ada saudara-saudara atau keluarga kita yang suku Tidung yang di Malaysia, ada yang di Brunei dan juga Filipina. Nah, dari mungkin dari negara-negara tersebut, apakah mungkin ada budaya Tidung yang asli, kemudian ketika dibawa ke negara tersebut seperti Malaysia, Filipina dan juga Brunei mengalami akulturasi ataupun juga modifikasi ya, ataupun mengikuti adat istiadat atau negara-negara setempat. Nah, apakah ada? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bayu pertanyaannya. Untuk Pak Juhari silakan.
5: Iya, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan budaya baik yang dari Malaysia maupun dari Brunei Darussalam maupun Filipina ketika menampilkan seni budaya itu tentu adanya apakah mau dipakai modifikasi atau bagaimana. Iya, pada intinya pelaksanaan untuk seni budaya khususnya tarian ini memang sedikit ada modifikasi atau pengaturan variasi, tapi tidak artinya melakukan pelanggaran atau menyalahkan daripada seni budaya kita. Namun tetap intinya bahwa untuk penampilan seni budaya ini tadi tetap di dalam sesuai dengan adat dan tradisi kami untuk kaum suku Tidung. Nah, hal inilah yang perlu dilestarikan terkait dengan budaya ini tadi. Nah, jadi pada intinya untuk penampilan budaya-budaya itu tadi tetap ada persamaan walaupun ada sedikit artinya pengaturan variasi atau bagaimana, nah itu adalah pengembangan dari gerakan-gerakan atau bagaimana terkait dengan itu. Namun tetap menyimpulkan, tetap menyimpulkan bahwa inilah tradisi budaya kami.
4: Baik, Anissa.
0: Iya, terima kasih Wina dan juga Pak Juhari ya. Dan itu dia tadi jawaban untuk Bayu ya dari RRI Tarakan ya. Sebelum kita tutup, silakan untuk para narasumber ya untuk memberikan closing statement nih. Diawali dari Pak Juhari dulu, dinunukan, silakan.
4: Baik, silakan Pak Jo.
5: Iya.
4: Untuk closing statement.
5: Untuk closing statement kami pada sore ini, kami sangat berterima kasih sekali atas dialog budaya ini, dan semoga saja para generasi kami, para pendengar di berbagai daerah akan bisa mengambil hikmah terkait dengan budaya kami ini. Demikian, terima kasih.
4: Ya, terima kasih Pak Jo, Anissa.
0: Terima kasih Pak Juhari dan juga Wina ya, luar biasa closing statement-nya ya. Kemudian kita ke Banjarmasin ya, Ibu Haja Siti Sania. Saya persilakan untuk memberikan closing statement, Bu.
2: Terima kasih. Jadi kami sangat senang sekali dengan kegiatan ini sehingga bisa menambah wawasan kita sekaligus juga bisa mensosialisasikan budaya Bausung Penganten Banjar pada masyarakat, khususnya pada generasi muda penerus kita. Kemudian kami berharap bahwa Bausung Penganten Banjar ini bisa terus dilestarikan walaupun di tengah perkembangan zaman dengan era teknologi sekarang ini, berbagai media banyak, tetapi kami harapkan bahwa khas-khas etnik tradisionalnya tetap dipertahankan. Kalau misalnya itu bisa kita lakukan, mudah-mudahan ke depan budaya kita tetap lestari, generasi muda kita bisa ikut melestarikan itu sampai masa depan kita, bahwa budaya merupakan cermin dari masyarakat kita.
0: Iya, luar biasa ya. Terima kasih banyak untuk Ibu Haja Siti Sania dan juga Bapak Juhari dari Nunukan, dan pendengar dan pemirsa yang selalu setia bersama kami nih. Dengan demikian, usai sudah perjumpaan kita di acara Pesona Budaya Borneo, siaran berjaringan program 4 Kornus 8 Nusantara ya, yang disiarkan oleh RRI Banjarmasin, RRI Nunukan, RRI Palangkaraya, dan RRI Samarinda, dan RRI Tarakan ya. Saya Anissa Raindasari pamit undur diri, selamat sore dan salam budaya.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026, ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Ya, terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Emerald dengan teman biasa baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama pesona budaya Borneo berjaringan. Dan kita menuju ke informasi berikutnya, di mana Ombudsman mulai ukur kerugian publik yang berhasil diselamatkan. Jadi Ombudsman Republik Indonesia mulai tahun ini akan mengukur kerugian publik yang berhasil dicegah atau diselamatkan melalui penanganan laporan masyarakat. Anggota Ombudsman Robert Naendi mengatakan pengukuran tersebut dilakukan sebagai bagian dari program valuasi kerugian publik. Program ini akan menilai berbagai laporan masyarakat yang ditangani Ombudsman, baik di kantor pusat maupun kantor perwakilan. Menurutnya pengukuran tersebut bertujuan menunjukkan dampak konkret dari kerja Ombudsman dalam mencegah kerugian yang dialami masyarakat. Dia menjelaskan konsep tersebut berbeda dengan pengukuran kerugian negara yang dilakukan aparat penegak hukum. Pengukuran akan dilakukan terhadap berbagai laporan yang masuk dan diproses melalui mekanisme pemeriksaan Ombudsman. Hasil pengukuran tersebut nantinya diharapkan dapat menunjukkan nilai kerugian publik yang berhasil diselamatkan. Dia juga berharap hasil program tersebut dapat disampaikan kepada publik pada akhir tahun. Kemudian yang juga menyebut pengukuran ini menjadi salah satu pekerjaan utama Ombudsman di bidang pencegahan maladministrasi. Selain evaluasi, Ombudsman juga memulai pelaksanaan opini Ombudsman penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026 melalui entry meeting. Penilaian tahun ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya mencakup BUMN, BHMN, dan PTNBH secara nasional seluruhnya. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona mengatakan penilaian mencakup tujuan, ruang hidup, metodologi, serta tahapan perluasan penilaian. Rahmadi menekankan kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar penilaian berdampak nyata terhadap perbaikan layanan masyarakat secara menyeluruh. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya. Selanjutnya ada lagu dari Mus Mujono featuring Aji Sutama dengan Aku Cinta Dia.

Pernahkah Anda mendengar suara seolah membawa Anda terbang melintasi rimbunnya hutan Kalimantan? Itulah sape, alat musik petik tradisional kebanggaan suku Dayak di Kalimantan. Bentuknya menyerupai perahu dengan ukiran khas yang sangat eksotis. Kata sape atau sampe dalam bahasa lokal berarti memetik dengan jari. Sape bukan sekedar kayu yang diberi senar. Bagi masyarakat Dayak, setiap petikan sape adalah bahasa jiwa yang mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, bahkan doa kepada sang pencipta. Dahulu, sape hanya dimainkan untuk ritual penyembuhan orang sakit saja. Dan kayunya pun harus dipilih melalui petunjuk mimpi. Uniknya, sape tradisional tidak memiliki fret atau pembatas nada seperti gitar modern. Semua nadanya murni lahir dari perasaan dan kepekaan sang pemain. Kini, dawai sape telah mendunia, menyatukan tradisi leluhur dengan panggung yang sangat modern.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Peringat Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. BPOM menerbitkan peraturan BPOM nomor 11 tahun 2026 tentang kemasan pangan untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Regulasi tersebut mengatur keamanan kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan untuk mengendalikan risiko paparan zat berbahaya. Peraturan baru tersebut menggantikan peraturan BPOM nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan yang sebelumnya berlaku. Regulasi ini mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta ketentuan regulasi nasional dan internasional. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan keamanan pangan tidak hanya ditentukan kualitas bahan baku serta proses produksinya, keamanan kemasan juga menjadi perhatian karena bersentuhan langsung dengan pangan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Regulasi tersebut mewajibkan pelaku usaha pangan, kemasan menggunakan bahan kemasan yang aman bagi kesehatan masyarakat. Ketentuan itu mencakup plastik, karet dan elastomer, kertas dan karton, keramik, gelas, logam hingga kemasan multilapis. BPOM memperkuat keamanan kemasan melalui penerapan persyaratan batas migrasi sebagai batas aman perpindahan zat. Pengaturan tersebut mencakup migrasi total dan migrasi spesifik terhadap zat tertentu yang berpotensi membahayakan kesehatan. Selain bahan kemasan, peraturan tersebut mengatur zat kontak pangan yang dapat digunakan oleh pelaku usaha. Hanya zat kontak pangan yang telah dinilai aman BPOM diperbolehkan digunakan dalam kemasan pangan. Peraturan tersebut juga mendukung ekonomi sirkular melalui pengaturan kemasan guna ulang atau reusable packaging. Kemasan berbahan daur ulang atau recycle packaging tetap diperbolehkan sepanjang memenuhi seluruh persyaratan keamanan yang ditetapkan BPOM. BPOM menegaskan kemasan ramah lingkungan tetap dapat digunakan tanpa mengurangi perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Persyaratan keamanan tersebut mencakup batas migrasi serta ketentuan para atau cara produksi kemasan yang baik. Pelaku usaha yang menggunakan bahan kemasan atau zat kontak pangan baru dapat mengajukan mekanisme pengajuan keamanan. Bahan baku hanya boleh digunakan setelah memperoleh persetujuan tertulis Kepala BPOM berdasarkan evaluasi bukti keamanan secara ilmiah. Taruna menegaskan keberhasilan penerapan regulasi membutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan terkait. Pihak tersebut meliputi produsen kemasan pangan, industri pangan, laboratorium pengujian, hingga masyarakat sebagai konsumen. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Nanali dengan bis sekolah pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Satu lagu yang dirilis oleh lagu asli, yaitu oleh Kus Plus ya, di tahun 1970, yang tentunya yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo, dinyanyikan oleh grup musik Kus Bersaudara, yang dirilis pada single tahun 62, dan di side B dari single ini terdapat lagu Gadis Puri di tahun 63. Lagu ini dirilis pada album kompilasi Kus Bersaudara sebagai lagu kelima pada album tersebut. Lagu Bis Sekolah ditempatkan pada peringkat keempat dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi ke-56 bulan Desember 2009. Ada berbagai versi dalam lagu ini, yaitu lagu ini hadir pada film tahun 1973 berjudul Ambisi yang dibintangi oleh Bing Slamet dan Benyamin S. Kus Plus adalah salah satu grup musik yang tampil pada film tersebut. Lagu ini juga hadir pada album kompilasi resmen baru berjudul The Best of Kus Volume 1 yang dirilis pada tahun 1974. Lagu ini dinyanyikan oleh anak dari Nomo Kuswoyo, yaitu Chika Kuswoyo, pada akhir dekade 1970-an. Kemudian lagu ini juga muncul pada film Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI di tahun 1984. Ya, jadi pendengar informasi mengenai lagu Bis Sekolah. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Kamis tanggal 26 Agustus 2026. Tentunya kami hadir lagi dalam siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, di mana sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya, Setia Arseno, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda ada rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Seno.
0: Iya, apa kabar Samarinda?
1: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau masih panas ya. Ada sempat berangin, tapi hawanya masih panas Seno.
0: Iya, masih seperti kemarin-kemarin aja ya.
1: Betul.
0: Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi dari Samarinda hari ini terkait kepolisian daerah Kalimantan Timur yang menetapkan 3 tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kutai Kartanegara dan juga Berau. Seno.
0: Baik, silakan Dita untuk informasi selengkapnya.
2: Terima kasih.
1: Ya, pendengar, kepolisian daerah Kalimantan Timur menetapkan 3 tersangka kasus pembakaran lahan di wilayah Kutai Kartanegara dan juga di Berau. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Timur menetapkan 3 tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kutai Kartanegara dan Berau. Hingga akhir Agustus 2026, Polda Kaltim menerima 8 laporan karhutla. Para pelaku sengaja membakar lahan untuk memangkas biaya operasional. Saat ini pihak kepolisian terus melakukan perkembangan. Hal ini dijelaskan oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro.
4: Berdasarkan identifikasi karhutla hutan, kami juga melakukan penegakan hukum. Karena ini adalah salah satu bentuk efek jeran kita kepada masyarakat, kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sehingga saya juga dapat sebenarnya minta tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada lagi pembakaran yang digunakan untuk membuka lahan. Ya, saat ini tersangka mungkin atau 8 laporan polisi yang sudah ada, tersangka mungkin nanti saya pastikan dulu yang pasti ada 8 laporan polisi sudah. Ya. Masih belum, nanti tapi kan kita lihat apakah memang ada keterkaitan dan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi.
3: 2 tersangka ditangkap Polresta Kutai Kartanegara di Kecamatan Lokulu. 1 tersangka berinisial PS ditangkap Polres Berau karena membakar lahan seluas 12 hektar di Pulau Derawan. Polisi tidak berhenti pada pelaku perorangan. Aparat kini mendalami potensi keterlibatan korporasi di balik kebakaran ini. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Samarinda untuk sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, Seno.
0: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Tarakan ada rekan saya, Regita Bayu. Halo, selamat sore, Bayu.
1: Selamat sore, Seno.
2: Selamat sore, Seno.
0: Iya, bagaimana kabarnya Tarakan?
1: Alhamdulillah, Tarakan.
2: Alhamdulillah, Tarakan.
1: Pada kondisi yang baik.
2: Pada kondisi
1: juga,
2: yang baik.
1: Dan juga cuaca. Untuk cuaca,
2: tidak begitu panas.
1: Dan tidak juga, begitu panas.
2: Dan tidak juga,
1: tidak juga mendung.
0: Tidak juga mendung. Galau-galau begitu ya.
1: Betul sekali, Seno.
0: Iya. Baik, Bayu, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai PT Pelni fasilitasi pengiriman bantuan logistik korban gempa NTT. Seno.
0: Baik, silakan Bayu untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih.
2: Baik, terima kasih.
1: Pendengar dan juga pemirsa, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni cabang Tarakan membuka layanan pengiriman gratis bantuan logistik untuk korban gempa bumi 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur.
3: Berikut laporan Muhammad Rajabsah. Kami dari Pelni membuka kesempatan bagi lembaga, organisasi, ya, ataupun instansi yang ada di Kota Tarakan yang mungkin bersedia untuk mengirimkan membutuhkan transportasi atas pengiriman barang bantuan. Kami Pelni siap, Pak.
4: Sebagai wujud kepedulian sosial terhadap korban gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT Pelni Cabang Tarakan membuka layanan pengiriman gratis bantuan logistik. Layanan ini ditujukan bagi lembaga, organisasi, instansi hingga perorangan di Kalimantan Utara yang ingin menyalurkan bantuan. Kepala PT Pelni Cabang Tarakan, Ferdi Roni Maseni mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi pengangkutan barang bantuan menggunakan kapal yang menuju Nusa Tenggara Timur. Ferdi menjelaskan, barang bantuan yang dikirim harus dalam kondisi baik, sudah dikemas rapi, dan memiliki masa berlaku yang masih panjang, tidak ada batasan jumlah atau berat kiriman.
3: Kami dari Pelni membuka kesempatan bagi lembaga, organisasi, ya, ataupun instansi yang ada di Kota Tarakan yang mungkin bersedia untuk mengirimkan membutuhkan transportasi atas pengiriman barang bantuan. Kami Pelni siap, Pak. Kami siap untuk mengirim barang-barang bantuan tersebut dengan persyaratan yang seperti yang sudah kami sampaikan. Pengurangan, tapi dengan catatan ada dilengkapi, ya, dengan persyaratan yang sudah kami sampaikan, ya. Ada surat pengiriman surat keterangan mewakili lembaga, organisasi, ya, ataupun instansi.
4: Pengumpulan bantuan sendiri sudah dibuka sejak 16 Agustus 2026 dan belum ditentukan batas akhirnya. Barang yang sudah memenuhi kuota pemuatan akan segera dikirim menggunakan KM Lambelu dan KM Bukit Siguntang. Setibanya di NTT, bantuan akan diserahkan oleh tim cabang Pelni setempat kepada BPBD dan posko penyaluran yang telah disiapkan. Ferdi mengimbau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan agar memperhatikan jenis barang, terutama kemasan atau cairan seperti minyak goreng, agar tidak rusak saat pengiriman. Meski sudah dibuka, namun hingga saat ini, Pelni Tarakan belum menerima penyaluran bantuan untuk NTT. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pakuntaka Kota Tarakan.
2: Selanjutnya kami kembali ke Anda,
1: Seno, di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju RRI Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Informasi apa dari Donukan untuk kita sore ini?
1: Dari channel informasi hari ini terkait pengecekan penggunaan subsidi ke petani.
0: Baik, Tiara, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Seno, pemirsa dan pendengar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Donukan melaksanakan pengecekan subsidi ke tingkat petani. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter dari Tareri.
2: Kepala Bidang Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Widodo, mengatakan pihaknya telah melaksanakan verifikasi dan validasi mengenai pupuk bersubsidi, seperti melakukan pengecekan pencocokan antara data realisasi penebusan dengan data di tingkat petani. Apakah itu sudah sesuai syarat dokumen dan penggunaannya, yaitu 10 komoditas diantaranya padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian tebu, kakao, dan ubi kayu.
3: 10 komoditas itu. Jadi tim kami turun setiap bulan itu ke pengecer resmi atau PPTS istilahnya sekarang, mengecek dokumen penebusan itu. Misalkan syaratnya harus melampirkan KTP, ada foto orangnya, kemudian tanda tangannya cocok tidak lah. Ketika itu sudah semuanya sesuai, baru dibuat berita acara. Itu di tingkat PPTS. Kemudian di tingkat petani melakukan checking juga apakah benar.
2: Ia juga menyebut, selain melakukan pengecekan, pihaknya melaksanakan pembinaan bagaimana meningkatkan kapasitas petani, seperti merubah perilaku petani agar mereka memahami bagaimana penggunaan pupuk termasuk jenisnya, jumlahnya untuk jenis tanaman tertentu, dan lain sebagainya.
3: Nah, tujuannya kalau kita checking ke data di PPTS dan di petani itu, salah satunya adalah memastikan bahwa pupuk yang disalurkan itu tepat sasaran. Jadi kalau dalam prinsip penyaluran pupuk bersubsidi ada 7 tepat, adanya 1 tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tempat-tempat, tempat waktu, dan tempat kemudian penerima. Jelasnya seperti itu.
2: Adapun pupuk subsidi ini bisa didapatkan oleh petani di seluruh kecamatan. Namun alokasi tahun 2026 diperuntukkan di Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, dan Kecamatan Simanggaris. Sementara untuk wilayah 4 direncanakan tahun depan, baru mendapatkannya dengan menggunakan anggaran APBN. Delita Riri melaporkan.
1: Ya rekan Seno Dian, info dari RRI Nunukan, selanjutnya kami kembalikan ke RRI Karangkaraya.
0: Ya, terima kasih Tiara dari RRI Nunukan. Baik, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya, Mada. Selamat sore, Mada.
1: Selamat sore. Apa kabar, Bang Zeno?
0: Alhamdulillah, Mada masih serak-serak aja suaranya ya. Mau cuaca apapun masih seperti itu ya.
1: Ini karena beneran asap ini.
0: Oh iya, beneran asap ya. Kita memang 11-12, tidak bisa terpisahkan.
1: Betul sekali ya. Oke, cuaca di sana panas banget, di sini panas.
0: Iya, kurang lebih sama kalau di sini. Tapi di sana kalau tidak salah makin banyak asapnya kalau saya tidak salah dengar. Benar ya?
1: Hari kemarin, sampai pagi tadi.
0: Kalau hari ini?
1: Ya sudah, kalau siang sore udah mulai ini ya. Berkurang tapi pagi tadi yang masih agak tebal.
0: Baik, semoga sehat semua di sana, Mada.
1: Amin.
0: Baik, Mada, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Terkait dengan penurunan signifikan dari distribusi air bersih yang berpotensi terhenti di sejumlah wilayah layanan pom Banjarmasin.
0: Baik, Mada, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa, distribusi air bersih mengalami penurunan signifikan dan berpotensi terhenti di sejumlah wilayah layanan pom Banjarmasin. Kondisi ini disebabkan berhentinya inteks sungai Bilu yang disebabkan intrusi air laut yang kian parah akibat kemarau. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Proses pengolahan distribusi air ke pengolahan air di IPA 1

0: kita kurangi.
1: Intrusi air laut ke Sungai Bilu semakin parah seiring berlangsungnya musim kemarau panjang. Kondisi tersebut menyebabkan kandungan garam pada air baku tetap berada pada tingkat sangat tinggi. Kadar garam air baku di intake Sungai Bilu terpantau stabil tinggi di atas 1000 ppm dan membuat air baku tidak memungkinkan untuk diolah dan didistribusikan kepada pelanggan. Sehingga Pemendar masih menghentikan produksi dari intake Sungai Bilu karena tingginya kandungan garam pada air baku. Dampaknya debit distribusi air mengalami penurunan signifikan dan berpotensi menyebabkan aliran air terhenti di sejumlah wilayah, bahkan berpotensi mati total di seluruh wilayah layanan PAM Bandarmasih. Direktur Utama PAM Bandarmasih Zulbadi mengatakan, keputusan penghentian produksi merupakan langkah yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas air yang diterima pelanggan. Ia memastikan seluruh jajaran PAM Bandarmasih terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga pelayanan dan mempercepat pemulihan.
0: Proses pengolahan distribusi air ke pengolahan air di IPA 1 kita kurangi pompanya, cuma jalan satu pompa, dan kita lakukan mix air baku dari Sungai Bilu dan IPA 1 untuk bisa menetralisir kadar garam yang cukup tinggi agar memenuhi batas maksimal yang ditetapkan dalam Permenkes. Kondisi sungai pada saat ini menuju surut, bisa terlihat kalau menuju surut, dan kadar garam mulai melebihi di atas 1000 itu mulai pada saat jam 3 pagi.
1: Berkurangnya tekanan air leding mulai dirasakan warga Banjarmasin. Rian, warga Teluk Tiram menyampaikan tekanan air leding pada siang hari mengalami penurunan dari biasanya. Kondisi ini seringkali ia rasakan setiap tahun, terutama saat kemarau melanda. Akibatnya, ia pun menyediakan penampungan untuk antisipasi jika distribusi air bersih dihentikan.
2: Saya di kawasan Purnamasari itu kadang kalau siang itu agak sekecil jalannya, cuman kalau malam itu sudah mulai deras gitu. Jadi biasanya malam aja nunggu untuk jaringan airnya bisa lancar.
1: PAM Bandarmasih juga mengimbau pelanggan untuk menghemat dan menggunakan air secara bijak selama kondisi darurat berlangsung. Mengingat penurunan debit produksi dapat berdampak terhadap kontinuitas aliran air di wilayah layanan. Juma Muhammad melaporkan.
3: Demikian laporan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Bang Seno di RRI Palangkaraya.
4: Baik, terima kasih Mada dari RRI Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami sampaikan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutlah menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yaitu sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, mewajibkan seluruh instansi untuk menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
1: Menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
2: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
3: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten. Saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
2: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Haliki Nor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
1: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
2: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama, sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, aktivitas manusia dinilai menjadi faktor dominan pemicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kondisi kemarau kering dan El Nino memperbesar risiko serta mempercepat penyebaran api. Pakar teknologi modifikasi cuaca TMC sekaligus dosen geografi Universitas Indonesia, Asep Karsidi, mengatakan kemarau Agustus 2006 semakin intensif. Berdasarkan analisis BMKG dan NOAA, 76,5% zona musim Indonesia telah memasuki musim kemarau. Menurut Asep, iklim bukan sumber awal kebakaran, melainkan faktor penguat yang membuat api mudah muncul dan meluas. Ia mengatakan pembukaan lahan dengan cara tebas bakar menjadi salah satu penyebab utama karhutlah. Asep diminta atau meminta Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Kalimantan meningkatkan kewaspadaan. Upaya itu dilakukan melalui pemantauan titik panas, patroli, serta kesiapan pemadaman di wilayah rawan. Sementara itu, pakar karhutlah Refles B. Panjaitan menilai sebagian besar kebakaran berkaitan dengan aktivitas manusia. Penyebabnya antara lain pembukaan lahan dengan membakar, kelalaian menggunakan api, dan pembakaran tidak terkendali. Raffles juga menyoroti ketentuan pembakaran berdasarkan kearifan lokal dengan luas maksimal 2 hektar per kepala keluarga. Menurutnya ketentuan tersebut bukan izin bebas membakar dan penerapannya perlu dikendalikan secara ketat. Ia menilai penggunaan api harus diawasi ketika cuaca sangat kering dan bahaya kebakaran meningkat. Pengendalian mencakup sekat bakar, pengawasan langsung, serta aturan daerah yang lebih rinci. Raffles menyoroti penolakan sebagian warga terhadap masuknya tim pemadam di sejumlah kawasan. Menurutnya hambatan akses dapat memperlambat respon petugas dan memperbesar dampak kebakaran. Pakar komunikasi keberlanjutan sekaligus rektor UPN Veteran Jakarta, Profesor Anter Venus, menilai penanganan karhutlah membutuhkan komunikasi partisipatif. Masyarakat adat harus dihormati sekaligus dilibatkan sebagai bagian penting dari solusi pencegahan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Tanaman putri malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya putri malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan putri malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, putri malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

Pencuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Abu Bakar dan Nenek Buta. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang sangat gemar bersaing dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Saat Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, maka ia melakukan amalan tersebut melebihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, diliputi rasa penasaran, Umar mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah lalu memasuki sebuah gubuk kecil. Umar terus mengamati gubuk kecil tersebut, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Beberapa lama kemudian, Abu Bakar keluar dan pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil itu. Umar pun semakin penasaran. Di lain hari, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, Umar segera masuk ke dalam gubuk kecil itu. Saat di dalam gubuk, Umar melihat seorang nenek renta terbaring lemah yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan nenek itu pun tidak dapat melihat. Umar menyaksikan tidak ada seorang pun di dalam gubuk itu yang membantu nenek tersebut. Dengan rasa penasaran, Umar bertanya kepada nenek itu, "Apa yang dilakukan orang itu tadi di sini?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Abu Bakar adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Namun, ia mau dan ikhlas setiap pagi untuk membantu, memberikan makan, dan membersihkan rumah seorang nenek yang hidup sebatang kara.

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Bisnis dengan para malaikat. Suatu hari, Fatimah Az-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib, didatangi seorang pengemis yang meminta sedekah. Ketika itu, Fatimah hanya memiliki 50 dirham. Lalu Fatimah memberikan setengah uangnya kepada pengemis itu. Setelah mendapatkan 25 dirham, si pengemis berlalu pergi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bertanya kepada pengemis itu, "Berapa uang yang diberikan oleh Fatimah kepadamu?" tanya Ali. 25 dirham, jawab si pengemis. Ali pun langsung menyuruh pengemis tersebut untuk datang kembali ke rumahnya. Kemudian Fatimah memberikan sisa 25 dirhamnya kepada pengemis itu. Artinya, uang yang dipegang Fatimah disedekahkan semuanya kepada pengemis tadi. Beberapa hari kemudian, datang seorang hamba Allah menemui Ali dengan membawa seekor unta. Orang tersebut menceritakan keluh kesahnya yang kesulitan menjual unta. Tanpa disangka, Ali berjanji untuk membeli unta tersebut dalam beberapa hari ke depan, meskipun ketika itu ia sama sekali tidak memiliki uang. Saat perjalanan pulang, Ali bertemu dengan seorang lelaki yang ingin membeli untanya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Akhirnya, Ali menjual unta itu kepadanya. Setelah mendapatkan uang, Ali pun membayar hutangnya kepada penjual unta. Beberapa hari kemudian, Rasulullah berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau bertanya, "Wahai Ali, tahukah engkau siapakah yang menjual dan membeli unta itu?" tanya Rasulullah. "Tidak tahu ya Rasulullah," jawab Ali. Rasulullah pun menjelaskan bahwa yang menjual unta adalah malaikat Jibril dan yang membelinya adalah malaikat Mikail. Sedangkan selisih harga penjualan yang merupakan keuntungan Ali adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kemuliaan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Talib adalah cucu Rasulullah yang sangat dicintai kaum muslimin. Dia layaknya permata pada masa hidupnya karena memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji. Pada suatu hari, Hasan sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba, datanglah seorang pemuda Arab Badui. Kemudian, pemuda yang tidak dikenal itu mencaci Hasan bin Ali dan juga ibu bapaknya. Anehnya, Hasan hanya mendengar tanpa sedikitpun membalas kata-kata hinaan pemuda Badui tersebut. Setelah pemuda Badui tersebut puas mencaci maki, Hasan berkata, "Wahai Badui, apakah engkau lapar atau dahaga? Adakah sesuatu yang merisaukan hatimu?" tanyanya ramah. Tanpa mempedulikan kata-kata Hasan, pemuda Badui itu malah tambah keras mencaci Hasan bin Ali. Kemudian, Hasan menyuruh pembantu rumahnya untuk membawakan sejumlah uang perak. Lalu ia memberikannya kepada pemuda Badui tersebut. "Wahai Badui, maafkanlah aku. Inilah yang aku miliki," ucap Hasan lembut dan simpatik. Akhirnya, sikap simpatik dan perkataan lemah lembut Hasan bin Ali melulukan hati pemuda Badui tersebut. Ia menangis terisak-isak, lantas bersujud di kaki Hasan. "Wahai cucu Rasulullah, maafkanlah aku karena berlaku kasar kepadamu. Sebenarnya, aku sengaja melakukan hal ini untuk menguji kebaikan budi pekertimu sebagai cucu Rasulullah yang aku kasihi. Sekarang yakinlah aku bahwa engkau mempunyai budi pekerti yang mulia," kata pemuda Badui tersebut sambil terus terisak.

Ya, mendengar satu buah lagu dari The Massive dengan Cahaya Hati baru saja menemani ruang dengar Anda dan menjadi lagu penutup dalam nuansa musik Islami kita pada sore hari ini. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda tentunya di tarakan sore hari ini. Gak nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau pukul 8 malam akan kami hadirkan Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Dan untuk menemani malam menuju malam hari Anda ya di pukul 7 waktu Indonesia Tengah atau pukul 19 saat ini. Mungkin bagi Anda yang saat ini tengah bersantai menikmati santap malam bersama keluarga ataupun mungkin sedang asik rebahan ya, scroll-scroll media sosial untuk memantau perkembangan terbaru atau sekedar melihat notifikasi, kami hadirkan untuk menemani Anda lagu dari Pasto featuring Verrel Bramastra dengan Aku Pasti Kembali. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto, setibanya di NTT pada Rabu 26 Agustus 2026. Suharyanto mengusulkan setiap kabupaten kota memiliki gudang logistik bencana dengan persediaan yang siap digunakan. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dapat memberikan bantuan awal

sehingga bantuan tidak selalu dapat langsung diterima masyarakat. Kondisi tersebut menurutnya dapat menimbulkan keluhan dari masyarakat yang belum menerima bantuan. Usulan tersebut mendapat respon positif dari Presiden Prabowo. Kepala negara kemudian meminta agar konsep tersebut dihitung secara nasional sebagai bentuk tindak lanjut. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah telah mengantar lebih dari 610.000 mahasiswa menyelesaikan pendidikan sejak diluncurkan pada 2020. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan, hingga akhir 2026 sebanyak 526.928 penerima KIP Kuliah telah lulus jenjang sarjana atau sarjana terapan. Sementara sebanyak 83.561 mahasiswa lainnya telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang diploma. Sejak diluncurkan pada 2020 sebagai lanjutan program Dikmisi, KIP Kuliah rata-rata menjaring sekitar 200.000 mahasiswa baru setiap tahunnya. Berdasarkan data Kemdikti Saintek per Agustus 2026, jumlah mahasiswa yang masih aktif menerima KIP Kuliah mencapai 840.792 orang. Kodari mengatakan jumlah tersebut merupakan titik tertinggi mahasiswa ongoing sepanjang periode pelaksanaan KIP Kuliah. Ia menjelaskan KIP Kuliah merupakan kelanjutan dari program Bidik Misi. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Program tersebut memberikan bantuan biaya pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi. Mahasiswa katanya menerima bantuan biaya hidup yang disalurkan secara berkala melalui rekening masing-masing. Hingga 2026, pemerintah mencatat penerima KIP Kuliah tersebar di berbagai jenis dan wilayah perguruan tinggi. Jangkauan KIP tidak terbatas pada PTN saja, melainkan menjangkau ribuan PTS di seluruh Indonesia. Program KIP Kuliah masih menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga agar keterbatasan ekonomi. Dengan program ini, pemerintah berharap tidak ada lagi penghalang mahasiswa melanjutkan pendidikan tinggi. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya. Dan juga pendengar, kembali kami ingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan informasi-informasi terbaru dalam warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 8 nanti, sekitar kurang lebih selama 30 menit ke depan. Dan untuk menantikan warta berita, pendengar, telah masuk juga untuk azan Isya untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Pendengar Pro 1 Tarakan, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengukuhkan 9 anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau KPI periode 2026-2029 sekaligus mengambil sumpah jabatan yang berlangsung di kantor Kementerian Komdigi pada Rabu 26 Agustus 2026. 9 anggota KPI Pusat periode 2026-2029 terdiri atas Tulus Santoso, Andi Sukmono, Puji Samanta, Widi Kurniawan, Aliyah, kemudian Evri Rizki Monarsi, Analisa, Amin Sabana, dan Muhammad Hasrul Hasan. Dalam sambutannya, Mutia menegaskan pengukuhan anggota KPI bukan sekedar seremoni. Pengukuhan ini bagian dari komitmen negara untuk terus meningkatkan kualitas penyiaran nasional. Menkomdigi juga memberikan apresiasi kepada anggota KPI Pusat periode terdahulu, terutama atas pengabdian dan kerja yang telah dilakukan dalam membangun fondasi peningkatan kualitas penyiaran. Dalam kesempatan tersebut, Mutia juga menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh KPI ke depan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital dan media baru. Dua prinsip yang harus dijaga yaitu diversity of content atau keberagaman konten dan diversity of ownership atau keberagaman kepemilikan. Sementara, salah satu anggota KPI Pusat yang baru saja dilantik, Widi Kurniawan mengatakan, KPI Pusat akan tetap mendorong industri penyiaran agar memiliki karakter sendiri, termasuk pada independensi dan juga harus tetap mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Widi juga menyebut bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri Komdigi, di mana KPI harus membangun ekosistem industri penyiaran. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Shakira Jasmine dengan Jalani Hariku Pendengar menjadi lagu menutup dalam perjumpaan kita di malam hari ini ya. Dan mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Regita Boy pamit. Dan juga selain ini kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita siaran sentral Pro 3 Jakarta.
1: Berita. Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
3: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
4: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
5: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
6: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
5: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
4: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
7: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
4: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende, pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang
8: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Erlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Erlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
8: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
9: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
8: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
10: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusa persoalan ya.
11: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
10: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
11: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
12: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
11: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
13: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
14: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
13: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi.

0: 411 kasus di Sumatera Utara.
1: Rekomendasi dari Ombudsman, temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
0: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
3: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini. Ya.
5: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen, DTSN itu Pak?
3: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita perlu untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
4: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggara Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
6: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
4: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
7: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutlu.

0: Ya Hafiz, kepada para awak media, Muti Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Muti Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
1: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
0: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
2: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
0: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar 250 juta rupiah per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando Sisprian dan Riza.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
4: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, betul, November, Desember 2025, masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu,
6: betul,
4: ya.
6: Betul, Pak.
4: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu.
6: Tidak.
4: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
6: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
4: Seperti itu.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
7: Yang mulia, mohon menyela sebentar, yeah, terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman, karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia, makasih.
4: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
8: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta, dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan, dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk Liga Baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Nirapil, Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo, selamat malam pendengar Pro 1 Tarakan. Jumpa lagi bersama saya Agus Maulana ya di malam hari ini untuk edisi Rabu 26 Agustus 2026. Edisi hawa-hawa mulai akhir bulan lagi ya. Dan pendengar, menggantikan tugas dari Gita Bayu, kembali kami hadirkan untuk Anda beberapa program yang akan kami suguhkan di malam hari ini. Mulai dari sajian informasi dalam warta berita yang baru saja Anda simak informasinya, dan kemudian akan kami hadirkan sesaat lagi mimbar Kristen Protestan yang malam hari ini akan temakan tentang tetap mekar di masa sukar. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan Ruang Rindu yang pada malam hari ini akan mendatangkan Irma Jun Sarwana, Stephen Tamaji, dan Audrey Papilaja. Dan kemudian akan ditutup dengan sajian lagu-lagu dalam segmen Jazz Musik. Baik pendengar, langsung saja kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen oleh Cornelius Silalahi dengan tema tetap mekar di masa sukar.
1: Shalom, selamat malam buat kita semuanya. Bersyukur untuk hari ini kita boleh ada kembali berjumpa dalam mimbar agama Kristen di RRI Pro 1 ya, 97,9 FM. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terpuji nama-Mu Bapa, kami bersyukur kami boleh ada hari ini. Sebagaimana kami ada, sungguh kami mau berkata bukan karena kami kuat, tetapi semuanya karena anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kami hingga kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami bersyukur melalui RRI 97,9 FM kami boleh berbagi berkat firman Tuhan bagi setiap para pendengar dimanapun berada. Biarlah setiap benih firman yang kami terima sungguh memberkati kami dan mengubahkan paradigma kami untuk dari hari ke hari kami semakin disempurnakan dan kami semakin diperbaharui ke arah Kristus. Terpuji-puji nama Bapa, kami bersyukur, kami siap dengar firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, puji nama Tuhan, selamat beraktivitas buat kita semuanya. Dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema firman Tuhan bagi kita hari ini adalah tetap mekar di masa sukar. Mari saudara-saudara, para pendengar setia RRI dimanapun berada, kita buka firman Tuhan kita dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ke-8, firman Tuhan berkata demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudaraku yang kekasih, bahwa orang percaya ya dijanjikan ya bukan hanya mengalami berkat, tetapi bagaimana orang percaya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, juga akan menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya, masa-masa sukar dalam hidupnya. Tema firman Tuhan sekali lagi bagi kita ya, buat para pendengar setia RRI dimanapun berada, tema firman Tuhan bagi kita adalah tetap mekar di masa sukar. Kita tidak selalu dapat menghindari musim kering, tetapi kita dapat menentukan di mana kita menancapkan akar kehidupan kita. Bagaimana kalau saudara melihat ayat ini? Di ayat yang sudah kita dengarkan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, muncul di sana dikatakan, Yeremia secara historis kita dapat belajar melihat, memahami bagaimana Yehuda pada saat itu menghadapi masa yang sulit dalam hidupnya. Menjelang kehancuran Yerusalem dalam pembuangan di Babel, secara politik, kalau saudara belajar secara historis, maka kita akan menemukan bagaimana Yehuda berada di tengah tekanan kekuatan-kekuatan besar. Secara rohani, bagaimana bangsa itu mereka mengalami kemerosotan yang sangat serius. mereka tidak lagi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Mereka mencari keamanan melalui manusia. Baik itu kekuatan politik, baik itu kekayaan, bahkan juga pada masa itu, ada banyak di antara mereka, mereka melakukan berhala. Makanya muncul di ayat sebelumnya, tadi kalau kita baca adalah di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, kalau saudara lihat ayat sebelumnya, muncul di ayat yang ke-5, bagaimana dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ini adalah merupakan sesuatu hal yang paradoks, ya, yaitu ya antara saudara yang kasih Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dan kemudian orang yang ya mengandalkan manusia. Ini adalah satu yang kontras saudara yang kasih Tuhan. Berbanding terbalik di ayat yang ke-5 orang yang mengandalkan manusia, lantas di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, hidup yang akarnya bergantung pada manusia, firman Tuhan mencatat hidupnya gak akan jadi lebih baik. Tetapi orang yang bergantung kepada Tuhan, maka kita akan sama-sama lihat, orang itu akan mengalami tetap mekar di masa sukar, sesuai dengan tema kita pada saat hari ini. Paling tidak, saya akan bagikan kepada kita, ada 3 hal, bagaimana kita belajar dari kitab Yeremia, untuk kita boleh tetap mekar di masa sukar, saudara yang kasih Tuhan. Hal yang pertama, kita sama-sama belajar. Hal yang pertama adalah, bagaimana supaya kita boleh tetap mekar di masa sukar? Yang pertama adalah menanamkan akar kehidupan kita kepada Tuhan. Hal yang pertama, bagaimana untuk kita tetap mekar di masa sukar? Belajar daripada kitab Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai 8 yang ya dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon ditanam di tepi air. Saudaraku, perhatikan bagaimana Yeremia pertama-tama dia tidak bicara tentang buah dari ayat ini. Tetapi bagaimana Yeremia berbicara tentang akar? Mengapa, saudaraku? Kalau saudara pelajari secara historis, maka di dunia timur pada masa itu, saudaraku, ya tanah dapat mengalami kekeringan. Tetapi bagaimana air merupakan juga sesuatu hal yang sangat penting untuk tidak dapat ya untuk ya menghadapi masa kekeringan. Karena pada masa itu di daerah timur ya hujan tidak selalu turun secara teratur. Beda kalau di Tarakan ya Kalimantan Utara, ya kita sudah beberapa hari ini tidak mengalami hujan, tetapi kayaknya baru tadi malam hujannya. Ya tetapi pada masa itu di dunia timur, saudaraku, ya pada masa itu bagaimana hujan tidak turun, saudaraku yang kasih Tuhan, sehingga air merupakan suatu sangat ya air adalah merupakan hal yang sangat penting, sesuatu yang sangat penting, sehingga pohon yang berada di dekat air mempunyai keuntungan yang besar dibandingkan dengan pohon yang hanya bergantung pada saat hujan. Nah, Yeremia pada ayat ini ya memakai gambaran yang sangat mudah dimengerti bagaimana masyarakat pada zaman itu, saudaraku yang kasih Tuhan, pohon dan air sama dengan kehidupan. Jadi bukan pohon yang hidup mengandalkan dengan hujan, tetapi ayat ini saudara kasih Tuhan. Bagaimana saudaraku kita dapat melihat, ya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, saudaraku kekasih Tuhan, kata mengandalkan di sini dalam terjemahan bahasa asli menggunakan kata batah. Kata yang digunakan ini berkaitan dengan ya ataupun memiliki arti ya mengandalkan batah itu dalam terjemahan bahasa Ibrani, kata mengandalkan menggunakan kata batah yaitu ya merasa aman, bersandar. Ini yang terakhir yang saya lebih suka penggunaan katanya, yaitu berbicara, menaruh keyakinan penuh, itu dia mengandalkan. Jadi bukan hanya sekedar percaya Tuhan ada, tetapi ini juga berbicara bagaimana tentang Tuhan sebagai tempat kita bersandar, menaruh kepercayaan penuh, bukan hanya sekedar percaya. Iblis dia tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, Yesus berkuasa, tetapi dia tidak bergantung penuh, menaruh keyakinan penuh. Nah, Tuhan mau ajar kita bagaimana supaya kita tetap mekar di masa sukar. Tuhan mau saya dan saudara untuk mengakarkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Bukan dengan mengakarkan kehidupan kita dengan pekerjaan. Ada begitu banyak orang Kristen yang mengakarkan kehidupannya dengan pekerjaannya, dengan statusnya, jabatannya, depositonya, ya relasinya. Dia berpikir bahwa relasinya dapat membawa kehidupannya menjadi lebih baik. Ya, pekerjaannya, gajinya yang besar akan membawa hidupnya menjadi lebih baik. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita bagaimana supaya kita tetap mekar di masa sukar. Tuhan mengajarkan kita untuk yang pertama, mari sama-sama kita menanamkan akar kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan ada dan juga mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kata ditanam yang muncul di ayat yang baru kita baca tadi, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kata ditanam, ya ini saya suka nih dalam belajar dalam terjemahan bahasa asli, saudaraku. Kata ditanam, ya yang muncul di ayat yang baru kita baca tadi, saudaraku. Yang pertama, ya di ayat yang muncul, di ayat yang ketujuh dan delapan, ada kata, muncul kata ditanam, ini adalah miliki arti kata satal. Apa itu satal? Berarti menempatkan atau membuat sesuatu bertumbuh di suatu tempat. Gambarannya bukan sekedar pohon yang kebetulan berada dekat air, ya, tetapi pohon itu ditempatkan di sana. Ini juga bicara tentang sebuah kehidupan yang mempunyai posisi dan sumber yang benar. Pertanyaannya bukan hanya apakah saya sedang mengalami masa sulit, tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah di mana akar saya? Hari ini ya menjadi refleksi iman bagi kita. Hari-hari ini di manakah akar kehidupan saya ditanam, ya tertanam. Ya. Apakah di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Saudara dan saya perlu kehadiran Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Nah, saudaraku, satu kebenaran teologis yang menjadi sebuah berkat rohani bagi kita. Bagaimana kita sering melakukan kesalahan? Ketika masalah datang, kita kemudian mencari orang lain, kita mencari koneksi hiburan, media sosial. Bahkan kadang-kadang kita mencari pelarian yang salah, padahal Tuhan berkata bagaimana kita harus berakar di dalam Dia, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Masalah terbesar bukan selalu bahwa kita ada dalam musim kering. Tetapi masalah terbesar adalah kalau kita berada dalam musim kering tanpa ya berakar di dalam Tuhan. Saudara dan saya, mari sama-sama kita mau berakar di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita mau berakar di dalam Tuhan? Maka saudara harus ya hidup di dalam doa, hidup di dalam firman-Nya. Makanya ada satu lagu sekolah minggu yang sering kita dengar, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dia bertumbuh, ini juga berbicara, dia berakar, saudaraku yang kasih Tuhan. Mari sama-sama kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Ya, kalau semua yang saya miliki, ya saudara, apapun yang saudara miliki tiba-tiba hilang, kemudian masihkah kita ya mempercayai Tuhan? Ya, atau memiliki pegangan hidup dia di dalam Tuhan sebagai ya akar kehidupan kita. Karena ada begitu banyak orang yang kemudian mengalami masalah justru dia meninggalkan Tuhan. Ya, bahkan meninggalkan imannya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, hal yang kedua, bagaimana supaya kita tetap mekar di masa sukar, ya. Karena waktu yang diberikan ya antara 20 sampai 30 menit, maka saya akan mencoba untuk mengatur waktu yang ada untuk kita sama-sama menerima secara utuh firman Tuhan bagi ya para pendengar dimanapun berada. Bagaimana supaya kita boleh tetap mekar di masa sukar? Yang pertama tadi ya kita harus ya kehidupan kita harus tertanam ya, ataupun dengan kata lain menanamkan akar kehidupan kita kepada Tuhan. Lantas yang kedua, bagaimana supaya kita tetap mekar di masa sukar, yaitu adalah dengan tidak membiarkan keadaan menguasai hati kita. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita tetap mekar di masa sukar dengan tidak membiarkan keadaan menguasai hati kita. Perhatikan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, yang tidak mengalami datangnya panas terik dan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Perhatikan saudaraku, sesuatu yang sangat penting. Pohon itu tetap mengalami panas, dia akan tetap mengalami panas. Pohon itu juga akan tetap mengalami tahun kering. Tetapi keadaan yang di luar tidak akan menghancurkan kehidupan di dalam. Saudara bisa lihat, saudara yang suka menanam, yang punya kebun, lihat ya, dia menghadapi musim panas, dia tetap bisa bertumbuh ya. Dia tetap bisa berdiri kokoh teguh. Dia tidak terpengaruh dengan situasi panas yang ada. Kalau saudara pelajari secara historis, maka kita akan menemukan bagaimana saudara punya kekasih dalam Tuhan, Yeremia saat itu sedang berbicara kepada bangsa yang sedang menghadapi ketidakpastian besar. Yehuda tidak sedang menikmati masa kejayaan rohani pada saat itu. Mereka berada di tengah ancaman politik dan penghakiman Tuhan yang semakin dekat, karena mereka yang saya sempat ulas di awal tadi, mereka mengandalkan kekuatan manusia. Ada orang yang tetap memiliki ketenangan bukan karena keadaan di luar tenang, tetapi saudaraku, karena sumber kehidupannya tidak bergantung dengan keadaan yang ada di luar. Itulah sebabnya kita belajar bagaimana untuk tetap mekar di masa sukar. Keadaan yang ada di luar sekalipun mungkin mengecewakan kita, mungkin memberi sebuah alasan untuk kita tidak kuat. Tetapi saya percaya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita menanamkan kehidupan kita di dalam Tuhan, maka keadaan-keadaan eksternal tidak akan mempengaruhi hati kita. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara perhatikan dari ayat yang ke-8, maka kita akan sama-sama lihat. Ada satu frase kata yang muncul, tidak mengalami datangnya terik. Dalam terjemahan bahasa Ibrani, ini menggunakan kata lo yireh. Lo yireh. Apa itu lo yireh, saudaraku? Dalam konteks ini muncul dalam bentuk yang berkaitan dengan tidak mengalami atau menjadi tidak terpengaruh oleh panas yang datang. Gambaran besarnya, panas itu datang, tetapi pohon tidak akan kehilangan kehidupan. Ya. Ini sangat penting. Tuhan mengatakan bagaimana panas tidak akan pernah datang. Tuhan berkata, ketika panas datang, engkau tidak harus hancur karena panas itu. Masalah yang terjadi dalam hidup kita tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Situasi sulit sekalipun, ya, baik masalah keuangan, baik masalah kesehatan, baik masalah keluarga, itu tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, lo yireh, tidak mengalami datangnya panas terik. Tidak terpengaruh oleh panas yang datang. Kita belajar saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan mencatat bagaimana panas yang datang tidak akan menghancurkan pohon yang ada. Demikian juga masalah yang bertubi-tubi, masalah yang berat, juga tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Beberapa waktu terakhir, kami sangat intens untuk boleh melayani ya jemaat Tuhan yang ada di lapas. Banyak di antara mereka yang kemudian bergumul dengan situasi yang terjadi. Ada di antara mereka yang ditinggalkan oleh pasangan mereka. Ada di antara mereka yang kemudian tidak lagi dikunjungi oleh pihak keluarga, orang tua, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mereka kemudian merasa begitu terpuruk. Mereka mengalami satu tekanan yang begitu luar biasa, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi bagaimana firman Tuhan? Ini firman Tuhan yang saya juga bawakan bagi mereka, menguatkan mereka supaya mereka situasi yang ada tidak mempengaruhi situasi hati mereka. Tetapi saya bawa mereka untuk memahami bagaimana apa yang kemudian mereka alami terjadi dalam hidup mereka. Ini sebuah disiplin Tuhan yang membentuk mereka, yang mengajar mereka untuk mereka boleh kembali berbalik kepada iman mereka. Bahkan mungkin komitmen mereka ketika mereka boleh mengalami ya berjumpa dengan Tuhan. Ya. Dan Luar biasa ketika selesai firman Tuhan, kemudian saya mengajak mereka untuk membangun kembali komitmen yang baru kepada Tuhan, untuk meminta pengampunan ya kepada Tuhan, dan kemudian mereka dijamah Tuhan, sudah enggak jam Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita juga sama, kita mengalami panas yang begitu luar biasa, pergumulan ya, panas ini saya dapat analogikan, gambarkan ya, masalah yang menghajar hidup kita, membentuk kita, sudah enggak jam Tuhan. Justru seharusnya tidak akan mempengaruhi hidup kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya situasi yang terjadi justru membuat kita semakin bergantung, datang kepada Tuhan. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, mari sama-sama jangan izinkan keadaan yang ada menentukan identitas saudara. Hari ini mungkin orang berkata, kamu gagal, kamu kalah, tetapi Tuhan berkata, engkau milikku. Hari ini mungkin keuanganmu sedang sulit, tetapi ya itu tidak berarti kemudian Tuhan berhenti menjadi Allah yang setia. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Immanuel, saudaraku ya, ya saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini mungkin pelayanan kita sedang sepi, ya pelayanan kita sedang mengalami satu stagnan, ya jalan di tempat. Itu tidak juga berarti bahwa panggilan Tuhan ya bagi setiap kita itu berhenti, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini mungkin juga keluarga kita sedang mengalami masalah. Itu juga tidak berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Mari sama-sama kita mau belajar mengatakan bahwa keadaan saya sedang sulit, tetapi Tuhan saya tetap baik. Saya sedang berada dalam musim kering, tetapi saya tidak kehilangan sumber kehidupan. Saya mungkin, ya saudara mungkin berkata, saya sedang menangis. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak kehilangan pengharapan. Nah saudaraku kekasih dalam Tuhan, yang terakhir, bagaimana untuk kita tetap mekar di masa sukar? Kita sudah belajar tadi bagaimana untuk kita tetap mekar di masa sukar. Yang pertama tadi kita sudah belajar untuk menanamkan akar kehidupan kita di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana untuk ya kita tidak membiarkan ya keadaan menguasai hati kita. Lantas yang terakhir saudaraku, yang terakhir karena keterbatasan waktu yang ada, maka yang terakhir ya, sebenarnya ada 4 poin untuk saya boleh bagikan, tetapi hal yang terakhir, bagaimana untuk kita tetap mekar di masa sukar, yang terakhir adalah tetap menghasilkan buah di tengah kekeringan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sama-sama lihat ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 dikatakan, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah saudaraku, ini bagian yang luar biasa. Mengapa? Karena pohon itu ya bukan hanya sekedar bertahan hidup. Tetapi dari ayat ini, dari ayat yang ke-8 ini, bagaimana dikatakan pohon itu tetap menghasilkan buah. Jadi tujuan Tuhan bukan hanya sekedar bagaimana supaya bertumbuh, tetapi juga menghasilkan buah. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau saudara lihat bagaimana di ayat yang ke-8 ini, kata tidak berhenti menggunakan kata lo yamis dalam terjemahan Ibrani. Lo yamis, ya lo yamis dari kata mus, yamis, mus, berarti adalah berpindah, menyingkir, yaitu berhenti atau menarik diri. Ya. Dalam konteks ayat ini, bagaimana pohon tersebut dia tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya, bahwa kekeringan tidak membuat pohon itu berhenti menjalankan fungsinya. Nah ini luar biasa saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kebenaran yang harus kita terima, bagaimana seringkali kita berpikir, nanti kalau masalah saya sudah selesai, baru saya akan melayani. Nanti kalau ekonomi saya sudah baik, maka saya akan memberi. Nanti kalau hati saya sudah tidak capek, hidup saya sudah tidak capek, baru saya nanti akan bisa menolong orang lain. Nanti kalau keadaan saya sudah tenang, baru saya akan menjadi berkat. Tetapi Yeremia menunjukkan sesuatu hal yang berbanding terbalik, yang luar biasa. Bagaimana pohon itu tetap berbuah, bukan setelah kekeringan selesai. Tetapi pohon itu berbuah meskipun di tengah kekeringan, saudaraku yang kekasihan Tuhan. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Mungkin saudara sedang mengalami masa sukar. Tetapi jangan berpikir bahwa Tuhan tidak dapat memakai hidup saudara untuk menghasilkan buah. Ini adalah merupakan suatu kebenaran yang luar biasa. Meskipun di tengah kekeringan sekalipun, Tuhan mau membawa kita, mengajar kita untuk kita tetap menghasilkan buah. Di tengah keadaan sulit sekalipun, buah kehidupan saudara dapat dinikmati oleh orang lain. Apa buahnya? Buah itu dapat terlihat melalui, tadi kalau saya katakan yang ketiga, kita boleh tetap berbuah ya dalam keadaan kering sekalipun, dalam hal apa atau buah apa? Kita tahu, kita belajar dalam kitab Galatia ada buah-buah roh, Galatia 5 ya kalau tidak salah itu ayat yang ke-22, 23. Di sana ada ya sabar. Bagaimana kita ya memiliki kesabaran ketika orang lain mudah marah. Bagaimana kita boleh ya mengampuni ketika orang sebenarnya ya ketika kita sedang terluka. Ya, kesetiaan itu juga salah satu dari buah roh. Kita ya kesetiaan ketika orang lain mudah menyerah, ya. Ada begitu banyak keluarga yang udah kita selesaikan sudah rumah tangga ini, ya. Tetap ketika saudara ya dapat tetap setia meskipun pasangan saudara enggak setia, saudara tetap ya karena di dalam iman kita bahwa kita ini konteksnya keluarga sampai maut memisahkan kita. Kemudian kasih, itu yang pertama ya, buah roh. Kasih ketika kita sendiri sedang membutuhkan kasih. Kita dapat menunjukkan kasih, memberikan kasih. Ya ketika kita sebenarnya juga sedang membutuhkan kasih. Kemurahan hati, yaitu juga salah satu dari buah roh, Galatia 5 tadi. Kemurahan hati ketika kita juga sedang ya ataupun sedang merasa mengalami kekurangan, ya. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita boleh menghasilkan buah, kita boleh memberikan ya buah kepada orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan kita. Tetapi Tuhan mengubah kita di dalam keadaan itu ketika kita juga mau menghasilkan buah di ya orang-orang di sekitar kita. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita sedang mengalami masa sulit, tanyakan Tuhan, buah apa yang Engkau ingin lahirkan melalui hidup saya supaya orang lain dapat nikmati. Ini secara logika ini enggak masuk akal. Ya, secara logika justru harusnya kita ya mungkin ketika dalam masa kering kita fokus kepada diri kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tetap berbuah, menghasilkan buah. Buah kita dapat dinikmati orang lain meskipun kita dalam keadaan situasi yang kering. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara sedang mengalami masalah keluarga, jadilah orang yang membawa damai. Kalau saudara sedang mengalami tekanan pekerjaan, tetaplah bekerja dengan integritas. Kalau saudara sedang mengalami kesulitan ekonomi, tetaplah belajar bersyukur dan menolong sesuai dengan kemampuan saudara. Ya, mari sama-sama kita aminkan firman Tuhan sebagai penutup khotbah saya pada ya malam hari ini, ya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai penutup bagi kita. Yeremia tidak berkata berbahagialah orang yang tidak pernah mengalami kekeringan. Tetapi bagaimana kitab Yeremia mengajarkan kepada kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini adalah merupakan sebuah yang memberikan gambaran bagaimana pohon yang tetap hidup ketika panas datang. Dia tetap hijau ketika tahun kering tiba. Dan dia tetap menghasilkan buah. Itulah kehidupan orang yang memiliki akar di dalam Tuhan. Mari saudara, kita tidak selalu dapat memilih musim kehidupan kita. Tetapi kita dapat memilih kapan, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, bagaimana kita dapat menentukan di manakah saya dapat menancapkan akar saya. Kita harus menancapkan akar kehidupan kita di dalam Tuhan. Dan membangun persekutuan di dalam Tuhan. Dan kalau boleh saya tambahkan, bagaimana kita juga boleh membangun hidup kita ya di dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk sama-sama kita boleh diberkati, untuk kita tetap mekar di masa sukar. Yang pertama, kita menanamkan akar kehidupan kita di dalam Tuhan. Yang kedua, biarlah keadaan tidak mempengaruhi hati kita, situasi hati kita. Dan yang ketiga, untuk kita tetap menghasilkan buah di tengah-tengah masa kering sekalipun. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Dan saya rindu berdoa bagi saudara dimanapun berada, baik yang ada ya di Tarakan, bahkan yang ada di luar Tarakan, ya. Karena saya tahu ini RRI menjangkau ya banyak kota dan banyak ya daerah, ya provinsi dari Sabang sampai Merauke. Saya rindu berdoa buat kita sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Terpuji nama Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Firman-Mu yang sungguh mengajar kami untuk kami boleh ya Tuhan tetap mekar di masa sukar. Kami rindu firman Tuhan ini bukan hanya menjadi ya Tuhan lalu begitu saja, kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa buat setiap kekasih Tuhan dimanapun berada, diberkati setiap keluarga, suami, istri, mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami, ya Tuhan, kesulitan keuangan, ekonomi, biarlah kiranya Tuhan hadir tengah-tengah mereka, menolong mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati mungkin usaha-usaha mereka yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami jatuh bangun, Tuhan yang menolong. Atau mungkin di antara keluarga-keluarga yang ada hari ini, mereka sedang ada di ujung tanduk, ya Tuhan, rumah tangga kehancuran. Kami percaya Tuhan yang juga memulihkan setiap keluarga, ya Tuhan, membangkitkan setiap keluarga untuk dipersatukan kembali. Kami juga berdoa mungkin ada di antara mereka yang mengalami sakit, biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu, pemulihan, kesembuhan terjadi bagi hidup mereka. Kami percaya firman Tuhan hari ini boleh membawa mereka untuk semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan, membawa hidup mereka lebih dekat dengan Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, kami bersyukur, kami sudah berdoa, dan kami juga tidak lupa berdoa buat RRI, diberkati RRI, Tuhan berkati seluruh staff, baik para penyiar, bahkan staff administrasi, Tuhan memberkati baik Bapak Kepala, pimpinan yang ada, juga Tuhan memberkati, ya Tuhan, RRI, sehingga RRI akan terus mengudara, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama Bapa, kami bersyukur, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen.

Pendengar Waksana masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya mendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional yang akan menghadirkan Irma Jun, Sarwana, Stephen Tamaji, dan Audrey Papija dengan host kami Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 hari. Hari Minggu kemarin main kesini ya.
1: Hari Minggu kan, main kesini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Setala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Makanya
0: mas Dwi
1: Bapak
0: ini,
1: Ibu
0: ya, kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah lagi. Dan diasuh.
1: Itu, asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan, gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an. Empat perjalanan penuh karya dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Benar, dan menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget, karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Mantap
1: kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian baik karena aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua.

0: keren banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
0: Cantik dan ganteng ini loh. Gimana
2: sih? Kamera.
0: Ini. Mereka bisa lihat di mana tuh?
3: RRI Net.
0: RRI Net.
3: Tolak banget dari tadi kita.
1: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong, bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
0: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Pastinya begitu.
0: Udah Mas, udah enggak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu
1: ada
0: yang kece
1: aja.
0: Dan keren.
1: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
0: Kece dan keren.
1: Kece. Iya iya iya, ruang kece.
0: Irma Jun.
1: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic. Mike.
4: Sudah.
1: Oh, sudah. Aduh, suara emang suaranya lembut ya.
0: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
1: ada Sawarna dari Warna.
0: Sawarna. Dari Sulawesi
2: kemana? Sedangkan dari Molukas.
4: Sawarna dari Sarwa.
0: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
1: benar,
0: lagi.
1: Benar.
0: Kesibukan kalian sekarang apa?
1: Apa ya, nih?
0: Berempat ini.
1: Kenapa berempat ini?
4: Masing-masing
1: ya.
4: Masing-masing.
1: Iya.
0: Boleh dong.
4: Paling tua dan paling
2: tua. Paling positif.
0: Silakan silakan Irma, ayo yo.
4: Aku
0: Irma yang paling senior.
4: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
0: ini, ya.
4: Terus ngajar juga.
0: Wow.
4: Gitu.
0: Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music School.
1: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven? Steven?
5: Iya.
0: Oh,
5: aku.
0: Iya. Lah. Ah, Steven. Ini orang Surabaya loh ya.
5: Selain sama Warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
0: Irma dan Steven ya.
1: Betul.
5: Ya. Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
0: Vocal Legacy.
1: Oh.
0: Kan? Mantap sih Mas.
1: Apa?
0: Mantap iki Mas.
1: Oh, mantap iki.
0: Enggak denger ta?
4: Enggak pakai ini loh.
1: Denger kan roaming loh maksudnya.
0: Kayak apa Mas? Padha Surabaya.
1: Loh iya lah. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
0: Mesti iya, roaming kan nih.
1: Kalau Kak Audrey gimana?
6: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
1: Oke. Okay.
6: Vokal direct juga.
1: Di direct.
0: Iya.
1: Di direct apa di direct?
0: Sama Rumpis ya.
6: Iya, sama Rumpis.
1: Oh, oke.
6: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
0: Ternyata keren loh Audrey.
6: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin.
0: Iya. Iya, pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget loh.
1: Gitu ya.
0: Iya, lagu sinaran ya.
6: Iya, sinaran.
1: Oke.
6: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama. Sama yang terakhir Warkop Ribbon 3.
0: Oh. Tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke. Aduh mantap
1: itu.
0: Lah pokoknya.
1: Itu ya.
6: Itu lagi jawabannya. Itu. Itu lagi gitu.
0: Siap.
1: Kalau yang ini Stam main film mana? Juga.
0: Gimana, Sar?
2: Aku sibuk apa ya?
0: Menghadiri ulang tahun.
2: Menghadiri ulang tahun. Benar, Mbak Ida.
0: Salah satunya
2: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
0: Di
1: Slow juga. Ya, pesta ya kan.
2: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
0: Oh iya, itu Vocal Legacy ya. Okay.
6: Ya Vocal Legacy.
0: Amin.
6: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
1: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
0: nih, akhirnya
1: bikin
0: project The Vocal Legacy,
1: The Vocal
0: ini,
1: Legacy ini gimana ceritanya?
0: Awalnya bagaimana?
5: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
0: Monggo Irma.
6: Udah dengan ide-ide mendadak gitu.
4: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin

0: gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
1: Koko Stephen.
0: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
2: Ada ancaman.
0: Ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka,
2: ke Audrey sama Sarwana.
0: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja saat ketemuannya gitu.
2: Waduh,
0: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo calek-calek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu.
2: Ini bakal kapan ini, Irma? Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
0: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
2: Jadi sebelumnya itu berarti ada ini dong, ada audisi.
0: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan dari
2: hari yang sama itu.
0: Ya. Okay. Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
3: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
2: Gak kebayang soalnya.
3: Oke.
0: Bisa.
2: Oh, tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
3: Kenapa?
2: Optimis ya. Iya, optimis.
3: Optimis ya. Acaranya dari subuh.
4: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jadi 1 malam gitu.
3: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
4: Iya.
2: Bagi yang mau ikutan nanti ini caranya gimana, Irma?
0: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
3: Okay.
0: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang mendaftar barcode-nya semua ada di situ.
3: Okay.
0: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
3: Oh, 4 kota.
2: Boleh disebutin Irma apa aja?
0: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
2: Kenapa enggak lewat Surabaya?
0: Next, Mbak.
2: Waduh.
3: Nah, makanya Mas Gun ya kan. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
2: Toli
3: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
2: Bang Kendi, selamat malam.
3: Bang Kendi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
5: Makasih Yudi Ismail.
3: Siap.
5: Nama Kari.
2: Siap.
5: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya. Wah, malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
3: Oh, ke Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
5: Bang Sarwana agak kareba
3: deh. Oh, baji-baji, madece.
2: Pasti loh.
3: Iya,
2: Bang Sarwana.
5: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu. Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karing Sarwana ini?
3: Oke, okay. Ditunggu ya.
2: Siap-siap.
3: Dijawab ya, langsung nanti. Sabar.
5: Bang Benny John di Manado.
2: Okay.
5: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
3: Siap.
5: Dan Pro 1 RRI malam ini bertugas Andi Nur Samsu.
3: Andi Nur Samsu ya.
2: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Toli kita kemana tuh?
2: Ada Bung Benny Jo. Selamat malam, Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benny.
6: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
3: Baik.
2: Baik, Bang. Ayo silakan,
3: silakan dengan
2: empat bintang tamu malam ini.
6: Oke, empat bintang tamu, Irma Ju, Sarwana, Deven, terus ada Audrey ya.
3: Betul. Ya, keren loh.
6: Oke, kita langsung ke empat
2: silakan
6: personil
2: ini. Silakan
6: satu pertanyaan jawab ya.
2: Iya.
6: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Oke,
6: kita menyapa yang lagi tugas di Kota Manado. Ada silakan, Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kelly Toli-Toli, Abdel Gaji Sumatera, terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung,
3: siap.
6: Ada Ayu di Maluku Tengah,
3: okay.
6: Ada Ibu Farida di Makassar.
3: Siap.
6: Itu aja, makasih, selamat malam.
2: Hai, Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
2: Sorong? Wah, ada Bidan Luis.
4: Oh, itu sudah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam Bidan Luis.
2: Bidan Luis, selamat malam.
3: Belum, jam 10.
4: Aku dari tadi pencetin, biar enggak lepas.
3: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
4: Oke. Ibu Bidan sudah 3 minggu enggak masuk-masuk.
3: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
4: Amin, pencet yang tengah gua enggak boleh lepas-lepas.
2: Iya.
3: Wah. Silakan.
2: Ya, silakan.
4: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
2: Ya, silakan.
3: Iya, silakan Bidan Luis.
4: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
3: Oke.
4: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
3: Teknik sekali pertanyaannya.
4: Terus albumnya keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
3: Satu album.
2: Mama,
3: itu sudah. Oke, itu sudah.
4: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Bye-bye.
3: Oke.
4: Karena ini libur.
3: Iya.
4: Kemudian perat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan dan stikers di D3 Akbar Sorong.
3: Kayaknya semua alumni yang disebutin ya. Oke, makasih.
2: Makasih Bidan Luis.
3: Bidan Luis.
4: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
3: Oh, baik. Terima kasih.
2: Makasih Kak. Makasih Bidan Luis.
4: Suara berbeda perempuan dan laki-laki.
3: Oh? Ya. Terima kasih.
2: Siap.
3: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
1: Sorong Hasan.
7: Selamat malam Bang Yudi. Baik.
2: Iya, Bang Hasanuddin, apa kabar?
7: Apa kabar, Masya Allah.
2: Alhamdulillah baik.
7: Yuk di ruang rindu berjaringan nasional.
3: Betul, silakan langsung.
2: Iya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
7: Ini bintang tamunya, Masya Allah,
2: keren-keren. Masya Allah, keren-keren.
3: Iya.
7: Sarwana
3: yang paling
1: hits kayaknya. Sarwana ini orang Makassar kali ya.
2: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
7: Ini saya mesti paling dekat ini, Bang.
3: Ya.
7: Terus untuk Mbak Irma Ju nih.
2: Ya.
7: Makasih lah. Saya pertanyaan untuk Irma Ju dulu nih.
2: Iya, boleh.
3: Oke.
7: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
2: Mantap Bang Hasan ini loh.
3: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
7: Irma Ju ini luar biasa.
2: Betul Bang.
7: Terima kasih, Bang. Benar-benar ideal.
3: Oke.
7: Ini menggait semua seluruh bagus sukses
3: ya
7: buat tamu semuanya.
2: Ya,
7: buat Irma Ju berkarya terus. Excel berarti kamu
2: siap.
7: Oke, pertanyaan itu aja masih kan.
2: Oke, Bang Hasan.
7: Berikutnya.
3: Oke.
7: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali ke Maluku Tengah.
2: Maluku Tengah.
3: Ayu.
2: Halo Ayu.
8: Waalaikumsalam.
3: Siap. Silakan Ayu.
2: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
8: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
2: Iya, betul.
8: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
2: Oke.
8: Kita deh lebih ke Sarwana.
3: Sarwana mulu. Udah selesai. Sarwana mulu fansnya banyak tampaknya ya. Silakan.
1: Orang Makassar tuh gimana-mana soalnya.
8: Ada dari Maluku juga kayaknya.
4: Iya ada. Ada di Nona.
8: Dek. Ya, yang main-main di Maluku kah atau di Pulau Seram?
4: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pun itu di Waipia.
8: Masohi,
4: Kota Masohi Maluku. Masohi. Oh, yang kuat. Pantai kuat-kuat itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
8: Pantai
4: Kuako. Kuako iyo isu lama di sana.
8: Iya, sedangkan saya mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
3: Oke.
8: Okay. Terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Saya Meeting Room Indonesia malu kutengar.
4: Iya, iya Nona, Oplira Nortarita.
3: Perasaan gak ada dangdut deh, kok manggil Rita.
4: Oplira Nortarita. Nortarita maksudnya.
3: Nortarita, iya tahu.
8: Oke, salam ya buat Tami Nisio, terima kasih.
4: Iya, terima kasih kembali ya.
8: Bapak
3: ini dari
8: Jogja dan
3: selamat mendengarkan prosa teori
4: dari
3: seluruh
4: Indonesia. Okay.
3: Siap, terima kasih.
4: Sembut banget suaranya.
3: Iya,
4: sembut banget suaranya. Iya. Sembut suaranya.
3: Ini Jawa apa Maluku ini?
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy. Ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
1: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
3: Dari kecil ya.
1: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan. Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
3: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
1: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
4: Sekarang kan canggih.
1: Jadi. Alhamdulillah ya lumayan, mereka sore lumayan.
3: Oh, baik. Bang Benny Jo di Manado, ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
4: yang sudah dihasilkan mulai dari
3: Irma Jun?
4: Saking banyaknya ya.
3: Album nggak apa? Ya around 10 lebih kayaknya ya.
4: Ya ada lah pasti. Terus kan ada single-single juga.
1: Single lebih banyak sih sebenarnya. Hitsnya aja, rumah hitsnya aja.
4: Kristal. Terus cinta datanglah pasir putih.
8: Akan berubah.
4: My God banyak ya. Lu harus konser tuh
3: datanglah.
1: Datanglah.
3: Datang udah ya. Iya. Oke.
1: Cinta. Sebenarnya Stephen Junnya juga dong.
8: Oh iya.
4: Yang duo ya itu.
8: Terima kasih
4: jiwa. Ya pastinya lebih dari 10.
1: Lebih udah banyak.
4: Iya.
8: Single lebih banyak sih.
3: Single lebih banyak.
4: Oke. Stephen?
9: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
4: 5 album ya Stephen ya.
9: Sebenarnya juga lupa. Banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab. Apa lagi?
4: Rindu ini. 50 tahun ini, ya.
9: Terus Sinaran.
4: Oh, Sinaran benar-benar. Okay. Itu ya, yuk. Oh, banyak juga.
3: Haruskah enggak juga sih?
1: Iya, harus.
3: Haruskah ya, kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
4: Wow.
3: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
4: Iya, masih ada.
1: Sinaran juga loh.
4: Sinaran enggak apa-apa sama Rumpis.
3: Ya, judulnya bukan Haruskah loh.
4: Ngono ta?
3: Masih ada. Oke, Kak Audrey.
4: Kalau aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama tekno ya baterai terus masuk Molukas keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku ada Enggolari
8: ya
4: ya itu sih ya Gak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya banyak, bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
3: Betul,
2: ya, kompilasi juga.
3: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
1: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
3: Tapi yang punya solo album kan. Saat kau. Iya dong.
1: Terus Amarani juga ada.
3: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
1: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
3: Benar.
1: Ada solo
3: sempat.
2: Sama Julius
3: Julia. Oh iya, ada sama sama Bendy juga kan ya?
1: Bendy beda lagi pokoknya. Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Jinakan. Ada sendiri juga.
3: Oh iya iya iya. Ustadz sih ya.
1: Produktif kali.
3: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
2: Rahasia
4: dari mana dia?
3: Dari balik, dibalik.
2: Bangsar dulu.
1: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya, kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
3: Kebanyakan diasuh ya.
1: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
2: Kena
1: GERD. Jadi itu satu. Terus mungkin pengaruh karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
3: Oke.
1: Kurang di samping. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
4: Kita abikin. Kalau tadi pertanyaannya gimana sih?
3: Cara
2: menjaga.
4: Oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya.
2: Kan,
4: jadi
2: mau ya.
4: every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
2: Setuju.
4: Kalau itu enggak tahu gitu.
2: Setuju.
4: Ya itu aja.
2: Siap.
3: Oke.
2: Okay. Bang Steven.
9: Ya, sama sih latihannya.
4: Idem ya.
9: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
4: Iya, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
2: Makanya.
4: Iya.
2: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi
3: berkembang. Iya. Di mana?
2: Farabi. Apa perlu dikejain lagi Farabi?
4: Farabi yang aku mau masukkan ya.
3: Kak Irma.
0: Mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
2: Iya.
0: Jadi memang harus latihan terus juga.
2: Betul.
0: Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh
3: ikutin juga.
0: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
2: Harus ikutin tren apa sekarang?
4: Iya, benar. Iya, benar.
0: Terus sebenarnya juga bermunculan.
3: Betul.
0: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
2: Ini bagus nih ya.
0: Gitu.
1: Nah,
0: kita juga latihan
4: kesini.
1: Itu
4: pilihan. Teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle, belting itu kan udah ada. Iya kan?
2: Zaman dulu udah ada.
0: Punya ininya, bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
4: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
1: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi.
4: Nigo sama Bobo.
3: Oke.
1: Gak salah, suaranya bagus kan?
3: Kita udah terlalu banyak ngobrol.
4: Oh, oke.
3: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cokmono masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya, Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada? Pare-pare. Tapi kenapa di sini enggak ada Mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: Pare-Pare. Pare-pare ada, oh, lain kali kita ke sana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare kan dari Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Wes. Gembira
0: deh. Wih. Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya?
1: Sarwana lagi. Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Sarwana. Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi, ada Ibu Fatmawati.
1: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Kira-kira ada kalian empat orang berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati,
1: iya,
0: silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini
1: iya,
4: pertanyaannya semua.
1: Betul.
4: Ya.
1: Okay,
0: apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Suka duka.
4: Ya.
1: Siapa?
4: Ya, suka duka. Itu okay. Aja ya.
0: Siap.
4: Nanya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rindu memori lewat lagu.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Irma Jun. Tadi disebut yang disebutin
1: Irma Jun. Iya, disebut Irma Jun.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Orangan karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon
1: di... Okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: jalan-jalannya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak, jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama-sama. Salam sehat juga. Paman.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam
1: Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
6: Salam kembali Ismail, Mbak
0: Siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap Teteh.
6: Ya apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha ada mah.
6: Agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Amin. Terima kasih banyak.
1: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita. Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ke Mbak Irma ya.
0: Bukan
3: bonek. Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Stephen.
0: Kok Stephen sama Audrey?
1: Stephen. Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Ya, iya, ya, Audrey ya. Sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alera sa beta rasa semua.
3: Oh, okay. Kok bisa bahasa Ambon.
0: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul. Betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini.
1: Teh,
6: pernah enggak merasa atau dalam hati nih? Ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya. Itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah enggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Dari ya, keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke. Okay.
6: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, okay, ditunggu ya, Teteh.
1: Nanti akan dijawab ya, Teteh.
6: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salam.
1: Silakan,
6: apa?
0: Silakan, Teteh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya, terus ya.
6: Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada Kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda, terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Dah. Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
1: Oh, dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Tahu gue iya lagi.
8: Di tanah itu Kalimantan Utara.
1: Iya Bang, silakan Bang Le.
0: Silakan Bang.
8: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kah?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya.
7: Mbak Ita punya.
1: Yang punya RRI sih Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada.
1: Ada Irma Jun,
0: Stephen, ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
8: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara tanah
1: Tidung. Siap. Siap Bang.
8: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke. Okay.
8: Tenar di utara gitu.
1: Oke, oh, siap Bang.
0: Terima kasih. Itu aja Bang Le.
8: Ya.
0: Itu aja.
1: Wow. Duh, kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Le ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman. Selamat malam.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
9: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya nih,
0: apa potong ini? Baju putih, baju hitam.
1: Itu baju hitam.
9: Kayaknya juga baju hitam juga
1: sih.
0: Kan ada TV-nya.
9: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
9: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven.
0: Oh, cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
9: Jadi Mas Yudi,
0: ya.
9: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
9: Siapa yang udah diulang?
1: Bang Leman.
9: Jangan kaki halus juga, selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
9: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
9: Salam balik. Untuk okay. Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
9: Okay. Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
9: Semuanya tapak ketua.
0: Siap.
1: Siap.
9: Makasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug.
1: Waduh.
0: Siapa rumahnya Ciledug?
1: Rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
0: Halo.
10: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
10: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Silakan Ibu.
10: Ibu. Iya.
0: Lama banget. Lama banget enggak gabung, Bu.
1: Iya, boleh.
0: Iya.
1: Monggo Ibu.
10: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
10: Malam buat semua yang
0: cantik. Kok enggak disapa sih Mbak Ita doang?
1: Sialan.
0: Belum.
10: Mas Yudi kan ganteng.
1: Keselak aku.
10: Yang gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati.
10: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan ramai. Betul.
10: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya.
10: Ya, keren.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
10: Iya, ini dia sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua. Apa kualitasnya? Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu tuh Mbak Irma yang ketawa, Mbak Irma.
10: Mbak Irma itu aku udah ngerti zaman dulu sama Mas Yan Julio kan,
1: sering Yan Julio.
0: Sama Yan Julio.
1: Iya, Hedi Yunus Bu Merpati. Hedi Yunus
0: bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
10: I'm sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
10: Aku lagi ibu nih lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
10: Mas Yudi.
1: Yudi.
10: Koko. No, Koko. Gini, dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Wiki, tolong bikin konser.
0: Tolong
10: ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Oh, dibikinin konser sama Mas Dwi.
1: Siap. Siap.
0: Siap.
1: Iya, mantap ini.
10: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
10: Pengucapan syukur. Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
10: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap,
10: dan itu aja.
0: Merpati.
10: Salam sukses semua.
0: Okay.
1: Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Pak Putra
0: Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
11: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
11: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
11: Juga bintang tamunya.
0: Aha.
11: Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
11: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: Oh, September.
11: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUTRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
11: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, siap.
11: Di mana saja berada.
1: Amin.
11: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Maulid,
11: ya,
1: betul.
11: Ya. Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
11: Ya, yang itu saja yang okay, saya
0: siap.
11: Cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
11: Barusan siapa ada ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
11: Bu Merpati, salam kenal.
0: Okay.
11: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman. Leman.
0: Oke, okay, ya. Siap.
11: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Dan
11: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
11: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Terima kasih ya.
11: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
11: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan.
1: Berempat
0: dianalisis
1: ini.
0: Berempat ini.
12: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya. Karena kita di sini punya satu misi, satu.
0: Oke. Okay.
12: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jun.
1: Irma sopran ya, Irma ya. Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
13: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
1: Alto iya ya.
13: Iya, mezzo sopran.
1: Saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
14: Aku apa itu?
13: Tenor.
14: Tenor. Kunci. Aku tenor.
1: Tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih, ini tadi ditanyain.
15: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku nggak salah 90 ke 91. Uh-huh. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
0: Uh-huh.
15: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, betul.
14: Aku ada loh di situ.
1: Kenapa? Seru banget. Seru banget bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa
0: ya, maksudnya? Iya, kalau pengen kolaborasi.
13: Kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
13: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
14: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, enggak apa-apa.
13: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
13: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow,
13: dingin banget. Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Beneran ya? Bener ya?
3: Bener, iya mau banget.
1: Wah, mesti dia harus bilang sama Mas Dwiki nih.
0: Iya.
1: Mantap. Asik. Oke.
3: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
15: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Whitney Houston.
0: Oh
1: ya kok.
15: Itu cita-cita aku dari
0: SMP. Okay.
15: Memang gak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston.
1: Wow.
15: Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Oh, aduh. Wih.
3: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu loh.
15: Kalau
1: Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau Koko aja. Jadi
15: dimusuhin.
1: Koko kan baik. Aku sih enggak begitu. Kan udah duet-duetnya loh, udah.
3: Ya, tapi dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko Steven.
12: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
16: David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Cuma keren banget itu.
12: Ya, kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
3: Takut juga.
1: Takut dimusuhi.
3: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
16: Ini, oh, kamu deh ya?
1: Udah.
16: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
0: bikin
1: dong.
0: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan Februari. Yeah.
1: Februari. Siap.
16: Wah, ini seru-seru. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Maher Zem tuh.
1: Maher Zem.
0: Aduh, Maher Zem. Iya, bukan Zem.
16: Zem. Maher Zem ya.
1: Maher Zem. Kok seruannya bilangnya Zem loh. Maher Zem.
16: Iya.
1: Iya. Tapi ngomongnya Zem.
0: Zem.
3: Akrab dia, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
16: Zem.
1: Bener.
0: Kair Zem.
3: Bener, Kair Zem.
0: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Pertanyaannya Mas.
16: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
1: Ibu Fatmawati. Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
16: Ibu Fatmawati.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
16: Minum.
1: Oh, suka duka. Iya, suka duka.
0: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
0: Iya.
3: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: harus berkarir.
3: Dalam berkarir.
1: Berkarir.
3: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali
3: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
16: Ini dukanya dulu apa?
3: Hamin satunya. Itu suara tiba-tiba hilang
1: ya.
0: Oke, dukanya.
3: Iya. Wah, nah, itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, ya, Audrey?
3: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
3: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
3: Iya,
1: itu. Itu gak enak banget kalau suara udah hilang.
16: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
0: Gimana?
1: Apa?
3: Ini kalau kayak gitu pas helm lupa lirik.
16: Ini dari awal sampai akhir.
3: Ke penonton itu.
1: Iya juga ya.
16: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
3: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
1: Wah,
3: ini dulu ya.
0: Iya, iya, iya. Still friend of mine
3: Java
0: ya.
3: Keren.
1: Java Jazz
3: ya, banyak sih.
0: Sukanya banyak ya.
16: Aku.
0: Iya dong.
16: Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong, Sar, semua orang juga suka.
16: sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Terus
16: Dikenal orang.
0: Iya ya.
1: Orang baru.
16: Iya.
1: Tuh.
2: dukanya, kalau dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu, kalau nggak ada kerjaan.
1: Kalau nggak ada kerjaan itu berduka, bener mas.
3: Aduh, nggak bisa okay,
2: dihem okay, ya. Okay. Bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa dihem.
1: Bener
3: banget. Aduh, nggak bisa dihem saya.
1: Oke, Koko.
0: Koko.
3: Ini di paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, bener.
12: Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama
1: Audrey.
12: Suara ilang. Lagi mau kompetisi.
0: Oke. Betul lah.
12: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena bener. Ya kena radang tenggorokan ya, itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Saling menular.
3: Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita terus. Suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan ngendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
1: setuju banget.
3: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya,
12: benar.
3: Tapi itu memang
1: terus gimana?
12: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, padahal ini tiga cewek, tiga cewek gak ada suara. Akhirnya
12: buat suara, baru boleh di hari
3: H. Oh my god.
12: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: pasti stres tuh.
3: Waduh,
1: ya.
3: Stres banget.
2: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari kan
12: terus dilepas iya. Jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata pesertanya pada melihat
2: peserta lihat pada kedor gitu gitu.

0: pas banget ya.
1: Suka ini kan, kalau misalnya keluar ide baru terus kayak keluar aja
0: langsung dituangkan gitu ya.
1: Suka agak nggak bisa kerem gitu intinya gitu.
2: Oh, oke.
1: Lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
3: suka di belakang layar.
1: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
0: Masa gitu.
1: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua, aku tahu aku masih bisa.
0: Iya dong.
2: Siap.
4: Tapi mbak, aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini, legacy ini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
0: Iya, the vocal legacy.
1: Kamu nanya ini kan kita.
4: Iya, aku tanya. Aku
0: kan. Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
5: Kok dia caranya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
0: Kalau aku sih yes.
4: Tanya itu Mas Anang.
0: Kalau aku sih yes.
1: Kata kita, aku sih yes.
4: Ada ceritanya loh itu Mas Anang sama aku.
5: Oh gitu.
1: Mas Anang sama kamu.
4: Ada ceritanya.
0: Apa?
5: Ya udah.
4: Jawab dulu itu.
0: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
1: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
0: Betul.
1: Nah, kita ini kan
0: Para penyanyi
1: yang bisa dibilang senior katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
0: betul. Aku masih muda, Gak mau terima.
1: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
0: mewariskan.
1: Mewariskan kepada generasi-generasi tuh. Setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Yes. Gitu.
2: Siap kalau begitu.
0: Jadi nanti kalau ditanya gitu,
2: sar ya, katanya.
0: Masih ingat enggak?
4: Masih lupa.
2: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Emang aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja kalau
0: lupa juga.
1: Mungkin Steven Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
0: Lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap enggak jadi, dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia. Oke. Okay.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya. Itu
1: masih salah. Ditambon enggak jadi.
3: Universal.
0: Ah,
1: musika.
0: Enggak. Udah. Udah empat dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Hai, mampus gue lupa.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Mas bener-bener ini dimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey. Lupa. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Mau lihat AI enggak?
0: Ya udah. Lupakan.
1: Lupakan. Lupakan. Iya, lupakan ya.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
1: Lupakan saja. Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Iya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi mau.
1: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Oh iya. Dia kalau itu pencipta lagu enggak salah.
0: Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Bede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
0: Ya, penciptanya siapa? Rusdi Bahaluan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Ya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
1: Kenal
0: ya?
1: Cuma
0: tahu doang.
1: Oke. Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Ubin dan Ipin. Ayo Mas Kalian kasih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Corona.
0: Tapi ingat
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung.
2: Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi, bukan.
1: Yudi dan Wawan. Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya.
0: Album pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. Coba ini apa nama syairnya dia depannya.
0: Iya enggak bisa lah syairnya.
2: Kasih bocoran itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Lumayan enggak populer sih enggak.
1: Enggak ya.
2: Lagu ini sih album pertama itu apa ya?
1: Bukan. Wes, tetap ya enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Kayaknya hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba Gustifin nyanyi.
2: Warna Cinta.
0: Gitu. Ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma senyum.
2: Itu kerjaan.
1: Pak produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi nggak ada Jakarta. Okay. Ada ding Ciledug.
1: Oh, halo Cigurya.
0: Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurya, selamat malam.
4: Aduh, masih ada waktu ya?
0: Masih
4: ya,
0: ada.
1: Masih dong.
4: Masuk cantik, Ita Purnama Sari.
1: Iya Cigurya.
4: Apa yang aku nyanyi, selalu yang ku ingatkan, cintaku padamu. Wih.
5: Iya kakak, sama loh saya juga suka.
4: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi di kambal kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kah di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, iya itu memang.
5: Ini memang saya di Maulukos.
1: Oh, vokalisnya Maulukos, Cigurya.
4: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. Silakan.
4: Nah, ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Oh iya, rukun RT.
4: Saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan tanpa musik gitu ya. Itu saja.
0: Oh, lagu terus, apa?
4: Ya, lagu apa aja.
0: Oh, lagu apa jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke, siap.
4: Semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, sama Irma Jun.
5: Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-kali siang lah gitu bisa
0: ke. Sekali-kali siang. Kasih pemasukan
1: aja Mas. Acaranya malam Cigurya.
4: Memang sih malam.
0: Oke, siap. Terima kasih Cigurya ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Cigurya.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Baik Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shorin dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu.
0: Itu saja. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: deh. Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: Silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai asem kan sekecu?
0: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali sekolah
0: asem? Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengeran.
0: Hilang Ica suaranya.
5: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Ca?
6: Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya. Makanya
5: nah,
1: itu.
5: Nah, kalau di sini kan gede kelihatannya.
1: Oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Akan ku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube vlog bilang, yang mana nih dia bilang? Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Sama suka.
6: Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal di monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
0: Terima kasih.
6: Pak Ica juga, sukses juga Mas Rudi.
1: Terima kasih.
6: Semuanya aja terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya
0: selamat
6: tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Enggak dong.
1: Sampai jam
0: 10. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Setengah sebelas.
0: Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari.
0: Selamat malam, Mas Ari.
7: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Kita nunggu undangan.
5: Aku 4 bulan yang lalu.
1: Ke Samarinda ya. Oi, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
7: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Iya, silakan.
0: Oke, okay. Ci Guria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
5: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
5: Ya enggak usah juga gini.
1: Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lagu timur.
1: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Sometimes I love ya, sometimes you make me blue, sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dengan
1: di luar ya. Ada perasaan merasa dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu gitu sih.
0: Tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio benar. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau nambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang-orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap,
3: loh.
1: Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: siap.
3: Gak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener. Kayak gitu, Sar. Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang apa?
3: Ada
1: single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang lagu ya, baru apa ya. Gitu maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Asal suara kencang pas dia ngomong. Iya boleh. Coba ngomongin. Kok dia ngomong Surabaya biasanya kan
1: jadi
0: kayak tadi aja di mobil gini iya terus dia lagi nyetir ya nanti tolong dibukain ya. Malam nggak sih dia ngomong
3: temen gue
0: meredam bener loh Steven ini kalem loh
1: kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana ya, kelanjutannya ya. Dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut,
1: pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the THE underscore garis bawah ya. Vocal, vocalnya pakai bahasa Inggris, underscore lagi legacy underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Oke.
2: Okay. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an sampai 90-an.
1: Aduh, keren. Keren. Keren.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the underscore vocal underscore.
1: Ada di Instagram itu tadi ya.
2: Oke. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes, ini seru ini Mas Bakar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Wow. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah, kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat itu.
0: Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian cerita.
1: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya ya.
2: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa suruh terjebak ya, maksudnya.
1: Maksa.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita.
1: Di era kita ya.
2: Apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ya, ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, ya, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Oke. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rilu Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu, memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun. Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang. Ya, terima kasih banyak, sukses buat
3: baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapu Nama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.
4: Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja pendengar Anda ikuti Ruang Rindu Nasional. Dan sebagai program penutup, di jumpa kita pada Tarakan malam ini. Kembali kami hadir karena kami sajikan lagu-lagu untuk menemani istirahat malam Anda dalam segmen Jazz Musik.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada, emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga, hidup mah dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda. Menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dipancar luaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz dari Studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Program 1 Tarakan. Dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur. Kami kembali hadir menemani Anda untuk hari ini edisi 27 Agustus 2026. Kami hadir untuk hari Kamis ini menemani Anda melakukan segala aktivitas Anda untuk hari ini. Bagaimana kabar Anda? Apakah sehat ya? Dan semoga Anda dalam keadaan sehat, dan juga yang lagi sakit untuk hari ini semoga cepat sembuh, kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Di pagi hari ini pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk mengawali jumpa kita dan mengawali hari Kamis ini. Dan juga akan ada pengajian Al-Quran dari Haji Agas Marajuhara dengan surat An-Nisa ayat 47 sampai dengan 91. Tetap bersama kami di 97,9 MHz. Kami awali hari Anda dengan satu lagu dari miliknya Mahir Zain, Tuntun Aku Kepadamu.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh. Apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir. "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا.

أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟

يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا

الآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فس

خشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً.

سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

0: Azim.
1: Khalifah Umar dan Gubernur Homs. Saat tiba di kota Syam, Khalifah Umar bin Khattab langsung berkeliling melihat-lihat keadaan kota Syam. Tak berapa lama, ia berhenti di dekat Homs, lalu mendekati masyarakat dan meminta mereka untuk menuliskan nama-nama orang miskin yang ada di sana. Masyarakat pun segera menulis nama-nama orang miskin yang tinggal di Homs. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Khalifah Umar. Yang menarik, di antara nama-nama orang miskin di catatan tersebut, ada nama Said bin Amir, Gubernur Homs. Umar bertanya, "Siapakah Said bin Amir?" "Gubernur kami," jawab mereka. "Gubernur kalian?" tanya Umar. "Ya." "Bagaimana bisa gubernur kalian miskin? Dikemanakan gajinya?" kata Umar dengan nada takjub. Masyarakat menjawab, "Ya Amirul Mukminin, ia tidak pernah menyimpan apapun di tangannya." Umar pun menangis mendengarnya. Kemudian ia mengambil uang sebanyak 1000 dinar, lalu memasukkannya ke dalam kantong, dan mengutus seorang kurir untuk memberikannya kepada Gubernur Homs, Said bin Amir. Umar berkata, "Tolong sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan bahwa uang ini dikirim oleh Amirul Mukminin untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya." Sang kurir pun tiba di rumah Said dan menyerahkan kantong uang tersebut. Ketika membuka kantong dan mendapati banyak uang di dalamnya, Said seketika berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Mendengar perkataan Said, istrinya spontan bertanya, "Ada apa? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia?" "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Said. "Apakah salah satu tanda kiamat telah terjadi?" tanya istrinya kembali. "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Said. "Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya istrinya. "Dunia telah mendatangiku. Fitnah telah masuk menemuiku," kata Said. "Kalau begitu, lakukan apa saja yang engkau inginkan," kata istrinya. "Apakah engkau bisa membantuku?" tanya Said. "Ya," jawab istrinya pasti. Istri Said mengambil sehelai kerudung dan memberikannya kepada Said. Lalu Said menggunakannya untuk membungkus uang-uang tersebut menjadi beberapa bungkus. Kemudian dimasukkan ke dalam satu kantong. Selanjutnya Said mengumpulkan pasukan kaum muslimin dan membariskannya, membagikan semua uang yang diberikan Khalifah Umar kepada mereka.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Abu Bakar dan Nenek Buta. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang sangat gemar bersaing dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Saat Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, maka ia melakukan amalan tersebut melebihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, diliputi rasa penasaran, Umar mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah lalu memasuki sebuah gubuk kecil. Umar terus mengamati gubuk kecil tersebut, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Beberapa lama kemudian, Abu Bakar keluar dan pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil itu. Umar pun semakin penasaran. Di lain hari, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, Umar segera masuk ke dalam gubuk kecil itu. Saat di dalam gubuk, Umar melihat seorang nenek renta terbaring lemah yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan nenek itu pun tidak dapat melihat. Umar menyaksikan tidak ada seorang pun di dalam gubuk itu yang membantu nenek tersebut. Dengan rasa penasaran, Umar bertanya kepada nenek itu, "Apa yang dilakukan orang itu tadi di sini?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Abu Bakar adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Namun, ia mau dan ikhlas setiap pagi untuk membantu, memberikan makan, dan membersihkan rumah seorang nenek yang hidup sebatang kara.

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi. Dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini, hujan yang cukup deras membasahi kota Tarakan tercinta. Tapi kami himbau juga untuk pendengar ya, tetap berhati-hati dengan yang tinggal di daerah pegunungan yang rawan longsor. Dan juga untuk Anda yang mungkin beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk bawa jas hujannya, mantelnya pendengar, dan juga hati-hati dengan air yang intensitasnya cukup tinggi. Tetap bersama kami di 97,9 MHz, lagu yang akan kami hadirkan untuk pagi hari ini di musik dan informasi setelah lagu Paparelli hadir menemani Anda dari miliknya Stereonet, luar biasa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Religi Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Berita Kaltara akan hadir menemani Anda di jam 7 pagi ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: itu bisa langsung pencet 110 jika memerlukan pelayanan Polri. Itu bebas pun.
1: Memang kita sudah diskusi dengan Dinas Kesehatan untuk penanganan dua hal utama.
2: Ini terutama untuk para kepala sekolah, para guru, membiasakan ini.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Kamis 27 Agustus 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Anggreni dan operator Agung Bayu, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul MKS mengajak seluruh pelajar untuk membiasakan menabung sejak dini. Pesan itu disampaikan saat menghadiri puncak peringatan Hari Indonesia Menabung.
2: Nah, yang paling penting bahwa, ini terutama untuk para kepala sekolah, para guru, membiasakan ini saya selalu menyampaikan, kalau ingin membangun karakter itu mulai dari kecil.
4: Puncak Hari Indonesia Menabung di Tarakan berlangsung meriah di SMP Negeri 2, Rabu 26 Agustus kemarin. Kegiatan ini dihadiri Kepala OJK Kaltim Kaltara, Perwakilan Bank Kaltim Tara, Rektor Universitas Borneo Tarakan, Bunda Paut Tarakan, sejumlah kepala organisasi pimpinan daerah di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, kepala sekolah, guru, serta pelajar dari sejumlah sekolah di Tarakan. Dalam sambutannya, Wali Kota Khairul menegaskan bahwa gerakan menabung bukan soal besar kecilnya nominal, tapi tentang membangun karakter disiplin dan hemat sejak usia dini. Usia 0 sampai 14 tahun adalah masa paling penting dalam pembentukan karakter anak. Karena itu, kebiasaan baik seperti disiplin, jujur, rajin, dan hemat harus ditanamkan sejak kecil melalui kegiatan sederhana seperti menabung.
2: Tentu, belajar menabung ini penting, ya. Penting. Tidak mesti besar. Yang penting banyak, ya itu. Maksudnya banyak berkali-kali begitu. Jadi tidak perlu, besar tadi bisa 1000 satu hari boleh. Tapi tabungannya paling penting bahwa, ini terutama untuk para kepala sekolah, para guru, membiasakan ini saya selalu menyampaikan, kalau ingin membangun karakter itu mulai dari kecil. Ya, karakter apapun, disiplin, hemat, rajin, bersih, jujur, apalagi punya etos kerja, itu semuanya dimulai pada saat kecil. Saya selalu menyampaikan ini. Jadi perkembangan psikologi itu maksimal itu sampai usia 14 tahun. Mulai dari kecil, mulai dari sebenarnya kalau gerakan menabung ini sebenarnya, atau kejar satu pelajar, satu tabungan, itu sebenarnya bukan pada persoalan seberapa besar anak-anak kita ini memberi tabungan. Tapi adalah membiasakan kebiasaan menabung itu adalah membangun karakter dia sejak kecil, supaya bisa hidup berhemat, hidup disiplin.
4: Wali Kota juga mengapresiasi capaian program menabung pelajar di Tarakan. Data dari Bank Kaltim Tara mencatat, sudah ada 25 ribu rekening pelajar dengan total tabungan mencapai 35,8 miliar rupiah. Wali Kota pun meminta sekolah, dinas pendidikan, hingga Kementerian Agama untuk terus mendorong program satu pelajar satu rekening. Wali Kota juga menyarankan agar hadiah lomba atau apresiasi untuk pelajar diberikan dalam bentuk tabungan, bukan uang tunai. Dengan membiasakan menabung sejak kecil, diharapkan anak-anak di Tarakan kelak memiliki literasi keuangan yang baik dan tidak mudah tergiur investasi bodong. Pemerintah Kota Tarakan memastikan akan terus konsisten mendukung gerakan menabung pelajar sebagai bagian dari pendidikan karakter. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bencana kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Tarakan saat fenomena El Nino. Kurangnya pengawasan dini serta maraknya pembukaan lahan dengan membakar dinilai menjadi pemicu utamanya. Berikut laporan selengkapnya.
5: Jadi mestinya memang kita sudah tahu polanya itu, ya kan? Pola kejadiannya sudah tahu, jadi pencegahannya mestinya juga bisa dilakukan dengan lebih dini gitu.
6: Fenomena El Nino memicu masa kering memanjang kembali memperparah ancaman karhutla di Kota Tarakan. Pembukaan lahan dengan cara membakar di area semak belukar membuat api cepat membesar dan merembet hingga membakar lapisan batu bara tersingkap di jalur menuju Pantai Amal Tarakan. Pemerhati lingkungan hidup Tarakan Subono Samsudi menilai pola bencana ini seharusnya sudah bisa diprediksi. Menurutnya mitigasi dan pengawasan intensif mestinya dilakukan jauh sebelum masuk masa kemarau agar daerah tidak kembali kecolongan.
5: Jadi mestinya memang kita sudah tahu polanya itu, ya kan, pola kejadiannya sudah tahu, jadi pencegahannya mestinya juga bisa dilakukan dengan lebih dini gitu, pencegahannya. Artinya sebelum masuk ke masa kering atau ketika sudah masuk ke masa kering itu perlu ada sosialisasi intensif, kemudian juga pengawasan, tidak kalah pentingnya pengawasan yang intensif. Nah, ini kelihatannya kita kecolongan ya. Kecolongan di situ.
6: Kebakaran yang menyentuh lapisan batu bara memicu api laten di bawah tanah yang kian berisiko dan sulit dipadamkan. Hal ini mendorong perlunya pemetaan serta deteksi dini di area rawan kandungan batu bara. Di sisi lain, penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada pengawasan teknis, tetapi juga menyentuh kesadaran mendasar masyarakat dalam menjaga ekosistem kota pulau. Kepala BPBD Kota Tarakan Yonset menekankan pentingnya aksi nyata demi kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.
7: Mari kita kembali lagi kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan kita. Itu yang pertama. Jika itu tertanam pada diri kita, maka kita apa sekecil apapun yang kita buat akan berdampak untuk anak cucu kita ke depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku minta sedekah perasaan kalian terhadap kota ini. Karena kota ini kota pulau. Menanam satu pohon saja berarti bagi masa depan anak cucu kita. Jadi jagalah itu, mari kita bersama-sama. Tak usah banyak bicara, lakukan saja sendiri.
6: Kolaborasi antara pengawasan ketat pemerintah dan kesadaran mandiri masyarakat menjadi kunci utama agar Tarakan tidak terus terjebak dalam siklus bencana karhutla yang sama setiap tahunnya. Saya Dedi, RR Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Menuju ke Kabupaten Malinau, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 1 ton kepada 9 kepala keluarga di 3 desa.
8: Beras kita persiapkan jika ada musibah seperti kebakaran, seperti banjir, dan lain-lain.
9: Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 1 ton pada 3 desa. Bantuan tersebut diterima oleh 9 kepala keluarga dengan total 50 jiwa. Penyaluran CPPD ini dilaksanakan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan melalui usulan dan verifikasi pemerintah desa setempat. 3 desa yang menjadi sasaran bantuan, yakni Desa Pelita Kanaan, Desa Pulau Sapi, dan Desa Sempayang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Friend Tommy Lukas, mengatakan Desa Pulau Sapi menerima porsi terbesar dalam penyaluran kali ini, yakni 660 kg untuk 7 kepala keluarga atau 33 jiwa. Sementara itu, Desa Pelita Kanaan mendapat 220 kg untuk 1 kepala keluarga dengan 11 jiwa, dan Desa Sempayang menerima 120 kg untuk 1 kakak dengan 6 jiwa.
8: Karena memang yang terdampak itu cuma 3 desa, yang kebakaran yang di Pulau Sapi, terus yang di Sempayang, terus di Pelita. Sebenarnya ada satu lagi, parking belum kami salurkan, yeah. Nanti kalau sudah tersalur baru saya laporkan. Ya, yang sekarang ini 4 desa. Ya, itu cadangan beras kita persiapkan jika ada musibah seperti kebakaran, seperti banjir, dan lain-lain. Oh. Itu cadangan memang kita persiapkan.
9: Penyaluran ini merupakan bantuan dukungan pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Friend menambahkan penyaluran bantuan pangan ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan pokok masyarakat di desa-desa penerima tetap terpenuhi. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga, khususnya keluarga yang menjadi sasaran program CPPD. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Malinau memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya mempercepat penanggulangan penyakit kuter tuberkulosis di wilayah Kabupaten Malinau dalam upaya mengeliminasi penyakit tersebut.
1: Memang kita sudah diskusi dengan Dinas Kesehatan untuk penanganan dua hal, pertama stunting, yang kedua TB.
10: Percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC di wilayah Kabupaten Malinau dalam upaya mengeliminasi dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah memperkuat sinergi lintas sektor dengan melibatkan beberapa pihak terkait. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKPPKB Kabupaten Malinau, Yuli Triana, Esos MSI, pada kegiatan Rapat Kerja Lintas Sektoral Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Malinau tahun 2026 di Ruang Lagavratu pada Rabu 26 Agustus 2026 pagi. Yuli Triana mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan serta penanggulangan TB paru atau tuberkulosis. Karena penanggulangan tuberkulosis dibutuhkan sinergi lintas sektoral dan peran aktif seluruh unsur di tingkat kecamatan hingga desa.
11: Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Malinau dalam rangka percepatan penanggulangan TBC serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral. Penyakit TBC masih menjadi masalah kesehatan yang serius. Kenapa dikatakan serius? Karena penularan penyakit ini sangat mudah dan tanpa pengobatan yang tepat, seorang penderita TBC itu bisa menularkan 10 sampai 15 orang yang berada di sekitarnya dalam kurun waktu 1 tahun. Selain itu, pada umumnya penderita TBC berada pada usia produktif antara 15-54 tahun, sehingga hal ini bisa menyebabkan kurangnya atau menurunnya kapasitas produktivitas kerja, sehingga menimbulkan atau meningkatkan resiko kemiskinan. Dan sesuai dengan target nasional dan internasional bahwa tahun 2030 Indonesia harus eliminasi TBC.
10: Sementara itu, Sekda Malinau Dr. Ernest Silvanus, SPI, MMMH, usai membuka rapat lintas sektoral tersebut mengatakan bahwa penyakit ini menjadi perhatian pemerintah baik pusat sampai ke daerah karena tidak terlihat dan penyebarannya sangat cepat.
12: Ya, pertama ini menjadi perhatian pemerintah secara keseluruhan, baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Dan faktanya bahwa di Malinau juga terdapat hal tersebut. Memang kita sudah diskusi dengan Dinas Kesehatan untuk penanganan dua hal, pertama stunting, yang kedua TB. Hari ini TB, karena penyakit ini dia tidak terlihat dan penyebarannya sangat cepat. Jadi dia bisa menyebarkan ke 10-11 orang dalam bentuk komunikasi seperti ini. Dan itu tandanya sederhana, mungkin batuk yang lebih dari 2 minggu yang dianggap sebagai hal yang biasa. Kita nanti uji di 5 kecamatan terdekat sambil nanti membangun pilot project, kira-kira bagaimana kolaborasi dari lintas sektor, kemudian bagaimana penanganannya, sehingga ke depan apa yang harus kita lakukan terhadap daerah-daerah, mungkin orang-orang yang terindikasi.
10: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Belum dikenal luas masyarakat, Kapolda Kalimantan Utara mendorong pemanfaatan sistem panggilan darurat 110 untuk mendapat respon cepat kepolisian terhadap berbagai persoalan kedaruratan di lapangan.
0: Itu bisa langsung menjadi 110 jika memerlukan pelayanan Polri. Itu bebas pulsa sehingga tanpa biaya, sehingga bisa lapor ke polisi 24 jam.
9: Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Agus Wijayanto mendorong masyarakat memanfaatkan layanan panggilan darurat Polri melalui nomor 110. Layanan ini disebut dapat diakses gratis selama 24 jam di manapun warga berada. Agus Wijayanto menjelaskan, layanan 110 dihadirkan agar masyarakat bisa segera mendapatkan bantuan saat menghadapi gangguan keamanan maupun situasi darurat di lapangan. Cukup dengan menekan 3 digit nomor tersebut, laporan warga akan langsung diteruskan ke polisi terdekat.
0: Itu bisa langsung menjadi 110 jika memerlukan pelayanan Polri. Itu bebas pulsa sehingga tanpa biaya sehingga bisa lapor ke polisi. 24 jam nanti dimanapun berada, itu polisi terdekat akan langsung merespon gangguan apapun, melihat permasalahan lalu lintas misalnya, ada kecelakaan, ada musibah, kriminal apalagi, 110 langsung bisa.
13: Ini baru ya, Pak?
0: Ini sebetulnya yang lama ditingkatkan lagi untuk bisa langsung diketahui bahwa penelpon ini posisi di mana, perlu masalah apa, kita Polri siap untuk melayani.
9: Konsep layanan ini pada dasarnya sama dengan sistem panggilan darurat 911 yang lebih dulu dikenal secara internasional. Ia menambahkan sistem ini dirancang agar respon terhadap laporan masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Hading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Puncak peringatan Hari Indonesia Menabung, Wali Kota Tarakan mengajak seluruh pelajar untuk membiasakan menabung sejak dini. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau menyalurkan bantuan beras cadangan pangan Pemda sebanyak 1 ton kepada 9 kepala keluarga di 3 desa. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Agung Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
14: Sekian berita Kaltara.

mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Sobri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi. Coba katakan dengan cinta dari miliknya The Essential of Groove, yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda di menit ke-54 meninggalkan jam 7 untuk pagi hari ini. Pendengar, BGN tangguhkan sementara 463 SPPG untuk verifikasi data MBG. Jadi Badan Gizi Nasional menangguhkan sementara 463 satuan pelayanan pemenuhan gizi selama 10 hari. Penangguhan dilakukan untuk melengkapi sekaligus memverifikasi data dalam penataan program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah menyisir seluruh SPPG yang telah beroperasi. Menurutnya BGN juga memeriksa kesesuaian data dapur dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Dan juga dari 27.485 SPPG yang tercatat beroperasi, sebanyak 27.022 telah memperoleh surat ketetapan sementara. Dan sementara itu 463 SPPG lainnya masih terus melengkapi sejumlah data yang dibutuhkan BGN. Sudaryono menjelaskan verifikasi dilakukan untuk memastikan SPPG yang tercatat benar-benar beroperasi dan melayani penerimaan manfaat sesuai laporan. BGN juga mencocokkan lokasi dapur dengan tujuan distribusi MBG, termasuk sekolah maupun pos pelayanan terpadu. Ketika SPPG melaporkan distribusi makanan ke sekolah tertentu, BGN melakukan konfirmasi langsung kepada sekolah tersebut, dan langkah itu dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi mengenai layanan yang diberikan masing-masing dapur. Baiklah pendengar RRI, program Satu Tarakan, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Triat sedang mikirin kamu yang pagi-pagi sedang mikirin seseorang ya, walaupun LDR tetap semangat pendengar. Dan selanjutnya pendengar, tepat di jam 8 pagi ini kita harus bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita, tetap di 97,9 MHz.

0: Pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dengan gubernur waktu itu sudah terbentuknya di Bandung ya. Pak Ibu yang berjaga jaga perusahaan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga kan. Itu
2: proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan kesuksesan PCL ditentukan dari peran masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilahan itu selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun. Sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
2: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCL di Indonesia mulai berjalan.
3: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
4: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana.